Oh ya, mahu dasar-dasar lagu Masu Rosia Belly. Terima kasih negara bala-bala dengan kita ada bersama aku Dabi PSPS Bu kita ada berpagi ti. Terima kasih negara Kion Rangi, negara Aspian Mahfuz dan berpagi ti. Rachel Marika, Nurul Atika, David Ikom.

Anis, penutup lagi ya bersama kita ada beberapa gitu. Okay, naga during the best, penutup lagi ya bersama kita ada Abru Pagi, Anu Nam Siti, James Pengiran, Derek Asin, Ana Rock, ada lagi bersama kita berakui ya, terima kasih naga Roy Kuang, naga Matt Hoon, dan berbagi ti, bersama kita Esther Kia. Penutup lagi ya bersama dengan kita ada Abru Pagi, terima kasih dengan terus berhibur bersama kami ada Abru Pagi, Abru Pagi Jerebu kita. Raymond Baran Pri 2026. Jadi kan ngajah ramalan gaya lu Pandu Parasti ya sampai tu ke Berantaru Sobau ya. Ngarap-ngarap para ramalan ti kaya betul. Sebab na kan emang saya na tuhai bina ya. Jadi ya, ngarap hujan. Dan nyeru dada ni tu tempat de bahagian Kuching dengan Seria dan hujan ya. Dengan pingunah remang era terus peselung de anuti sampai de ke ju anu baran pri. Dan dengan cak stok umur de utong empangan umur dan negeri ti cukup dengan dapat ngurang jerebu sempadan pada agak pita premier utama Douglas Ugamas. Baik pula kita ada Muhammad Joran Serian Kuching ataupun Kuching Serian ataupun Kuching Suriaman. Kita selanjutnya bina mungkin pintu buk betul kita kaju sebab jerebu. Hati-hati gagit selalu.

sama kesapi budi penyap keraja. Lagu mesu ala lupeng. Inna dapat ada bersama nami Dabi Muto de berpagi di Mesu Asuria tujuan di Kuching. Dan hati lah kita. Oh ini dulu na setiguru na bahagian Serian jadi darurat tu ya, bukan lockdown ya, apa kita salah faham ya. Adapun bukan masa COVID-19 kami na perintah kawalan pergerakan bukan ya, bukan sebetulnya. Darurat ya sebab indeks IPU di Serian melebihi 500 di kawasan Serian dengan 20 km persegi. Masuk kawasan IPU Sen dan anggap sebagai darurat dengan nanti Sen Encik bertuju dengan mengurang bala kita hanya ada separamin ataupun luar naga tempat lapang bertuju dengan nyaga penyihat dengan pengelamat bala kita ya, lebih lagi bila kita ada kawasan Seriam ya. Ini ada penerang media nunyanun Gapit Premier Dato' Amar Douglas Puga Embas nyungka nyaratus kai keliru dengan pengisytiharan darurati sebab kai sama dengan kawalan pergerakan dengan min masa COVID-19 ya. Tapi bertuju dengan ngurang sebetulnya ngurang pemenuh kita balanya ratus. Ini kerana perlu kita luah bakal berteminan penutu undung dengan beba kita ya. Bila kita keliru ya. Lagi bila kita ada kawasan Serian, bagian Serian ya. Bagian Serian sampai ke pasar Siburan ya.

0: asih-asih kada madi uras ngasap tarun mengti. Tiap-tiap lama tanu madi uras, tiap-tiap lama tanu madi uras, padu-padu nama si it bada madi uras. Hoi! Amu damu entek debak tuad mudamu ma. Puad mu adep mudip berajag. Asal lama tanu madi uras samu kai mempuan ngasap bo.
1: Anyap ku madu amu, madu uras aku. Mani mur daru-daru dengan aku. Bukan aku nangku macas samu, tinang ku nuntus uras ti. Uras ti, uras ami, macas ti, macas aku. Salah kah?
0: Memang amu, madu uras damu menan macas samu. Uras damu pun uras gini. Pak asap mendadak amu dengan ami. Mana tahat?
1: Mungan ni ke zaman asap panu ketika asap ti memang semua tempat dog berutnya kan amu panai amu nyana dengan ni ke zaman menurut termikin deh kan kai tuna notice board kan ika nyana dekai minan pikir mudam
0: asap ti memang dekai bebatu kai bekaping kai bepikir pak amu sepatut nada bepikir paham amu made oras da bangi ramin tiap lama tanu made oras
1: kulak kulak kulak kamu nyana mati ke suntuk aku mikirnya ya baru mempunyai nasi aku ti patah aku kena kabar panmu ya
0: anyap ku ngabar namu bedaruh mati nah aku mena nyiak amu made uras debangi ramin mau ngabar bedaruh amu ngana anyap inya bagen ngan kine dua ti bi tangge tangge bi daruh daruh hei nyap guna gunan amu ngan salah amu aba cemade uras tubek muti a betul lagi sena babeh ti paguh kan amu ira tunah merubah tudog muras muin rambut minan tanah jajin bujekai nengasuh inya kai nengago inya.

0: Abang ibar jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia daki kuih katong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni. Pari kroja pilai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama oto ngibar jalo gemilang, muat semangat patriotik.
3: Sekali lagi ya lagu penghibur kita dari berpagi ini, berpagi ini 6 hari menembaran pria 2020.

Ya, lagu masuk Chris McKenzie, lagu berkenaan Venalia. Lebih kurang 2 setengah jam lagi ya sama dengan segmen Maka Terima Kita ada berpagi tiap berpagi ya Nuno. Ya, kita kurang nyep mo ya, lebih lagi timpu peras mungkin. Kurang nyep mo ngacak ke depan begorot ya.

0: Okay. Oh, sini cari sapi dalam telur ni, Rin. Mata mau Josh lagi yang mana?
1: Josh! Oh, Josh!
2: Asal sih, kena bukan aku di Noel. Dipatut aku sadi aku jadang telur ni. Dipatut kamu telur ni bukan aku, bukan negadon ku ya. Eh, ada jawab ti. Dipatut ya naik oti ya nuti.
1: Josh, aku leti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mora dah tahu runti. Memogan-mogan-mogan ya.
1: Aku tuk baku dati ke Muti. Mula dia menaim dati dah.
2: Aku tanya nukar tayar bisikal aku bi. Dia patut mu dia kilin aku ti.
1: Tak bisikal ni aku buku nyapa-nyapa ke
2: bisikal ni. Aku gong buku tidur dah aku nukar tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni lem ngajua ke.
2: Dia mu puan ya ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bidoyoh nanang. Pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokos mula tunggu mula ni de di mokos mula.
2: Iti re de aku gatung tia. De patut mula pilu.
1: Ani naki kuningat ani apa?
2: Tibi meningat binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hara bi.
1: Binirah no itu nyana tu tunggu.
2: Aku de aku tak pasuk lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyuti emoya.
1: Hati asyik. Sih, tapi buka. Aku ingat mau cukup siswa ke buat tu punya lihat toko mana aku jawab tino.
2: Mau mas barang sini lah. Doi aku lebih toko ni. Aku joko nyakut dati. Aku mokos dati saya ada rabu. Joko no je.
1: Atuh, ti bukan oni. Iti idoh kain biasa. Iti jalur gemilang. Iti sebagai lambang mu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja duit iti. Buka punya lah ti buka.
2: Muti. Ti emu moyap.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara pemut. Di pasar pegang buka.
2: Iyole. Aku tis bonar. Binilah ti. Dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawak dolopas.
1: Iya patut. Dole aku nengak kalau bendera ti ti kini di mopu kini dipilih kini siak kini dibilu. Mau lebih kurang sama je kalau mau limo sawak aduk kamu pakai. Dah mau kok tidak ikut muti lagi atau dihale. Mumit di tikuk ni ti. Tu aku milih hati esok pasal dia.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual mai? Dia mau jual ni?
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonda aku tu ke kerin bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah. Kau di kemun pasal pagi dia kali ke? Ganti tu timuti.
1: Tapi ingat eh. Iti masa mulai pasang bendera, iti rakah-rakah diwajib mununa eh.
2: Ini no.
1: Di bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, pali pagu eh, mak dah nuk tanah. Mungkin bendera no mu gatung seumu. Nak dipapi melakitnya be. Tolih ini dia pakai itu ya. Maknya pakai tolih ini dia dadoh nih cak potot buat sebab kuah.
2: Aku kali uwi ya. Tak kerma kuah saya.
1: Uwi ya ge. Iya.
2: Ini nang kiriang dah. Doi tolin uwi itu berguna ge.
1: Pakai uwi no dak toka apa yo. Mak dah ya potot dia buat sebab kuah. Buat ini dah. Pak paling ini mak dah terbalik dah.
2: Mungkin pernah terbalik main. Dia patut.
1: Buat ini. Mau ingat dia warna biru lagi bintang kan ya mesti ke semua di ke umbiah tiang mesti ya
2: iya
1: berarti ini
2: iya
1: nasib dia buk berarti dia mengalami nulis ya pakai laptop lagi ya
2: iya
1: ada terbaliknya
2: pakai mau mesti tulung ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tahu jadi mesti nuk dia nada-nadanya susah ke
1: iya terbagi masa mulai pasangnya tanah aku dia oh nombong apa asal dah cukup tengok ayu no mesti tadi ayu kan ya.
2: Selamat untuk kebangsaan.

Okay, steady babe, lagu masuk Loni bersama dengan aku Planti Mala. Hibur Black Tide dan Masa Sedap bersama aku Banyar Radio dan berpagi dia, berpagi yang unum. Kepi-kepi kita ada berpagi dia, mungkin ada belah kita ada ada mengenai Raja Daramin, dengan Takun Daramin. Lagi belah kita ada bagian serian the istihar darurat. Aduh yang dulu ni. Benda Daramin. Ada lagi dengan kita pandang dengan Benda Daramin pun, ada lagi Asuh Mutamin Kuala. Bikin orang lah kita bikin dong the spa ya. Kan bikin dong pasal keaminan penutup undung dengan beban.

kasih buat Chris Auden Gan bersama dengan Ellen Kayan dengan mengunci cinta. Terima kasih begini ada setiap sahur aku masih pukul 6 berpagi juga sampai dah kemas hati. Lagu ada pula kita ada berbagi ini dapat menghibur asli menghibur awang kita ada terus bersama lagu tapi ya segmen makan terakhir muas kita ada berbagi. Berbagi jerebus ni ya.

lagu Sir Miss Rose, lagunan Dire Rock Metal. Pukul Apri, mari kita anda ke Palan Berita Radio Kuala Lumpur. Apa yang kata terus bersain, hari pasal sambung lagi dengan segmen dengan dia dan kita akan berpagi pukul 9.2 narangan dengan saya yang kerti sejak depan dan bersama anak ini ada berpagi di segmen Berkat Kerimu. Terima kasih dengan harap kita dapat so lagi orang anu the

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 nilai keseluruhan pelaburan kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohamad Sabu berkata pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran yang dijangka terus meningkat.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: MAHA kali ini telah merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh. Mengulas lebih terperinci, Dato' Sri Mohamad berkata China dan Uzbekistan antara negara yang merekodkan kerjasama memorandum persefahaman MOU yang tinggi pada penganjuran MAHA kali ini. MOU yang dimeterai bukan sekadar bersifat simbolik, sebaliknya sebahagiannya terus diterjemahkan kepada aktiviti perdagangan dan pelaksanaan kerjasama, terutamanya dalam penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan internet pelbagai benda IoT dalam sektor pertanian. Semua universiti perlu mengintegrasikan elemen AI dalam kurikulum sedia ada berentas bidang pengajian. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada proses pendidikan.
2: AI bukan lagi menjadi satu alat tetapi dia menjadi sebahagian daripada semua proses, dan sebab itulah kita menggunakan itu yang diistilahkan dengan embed, iaitu dalam semua kaedah pembelajaran, kurikulum dan sebagainya. Kerana perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan hari ini sudah pun bergerak begitu pantas sekali.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babak sensual dan unsur manipulasi atas

0: berkata tindakan perlu diambil terhadap kandungan yang melanggar garis panduan ditetapkan. Beliau bimbang penyebaran klip babak keterlaluan di media sosial boleh membiasakan norma buruk dalam masyarakat serta memberi kesan negatif terhadap emosi dan sasiah remaja. Katanya semakan kandungan pandukan garis panduan JAKIM akan dipertingkat menerusi kerjasama dengan agensi berkaitan. Carangan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda meneroka bidang ekonomi baru menerusi Belanjawan 2027 diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata antara yang diberi perhatian peluang dalam sektor pasaran saham dan pemilikan. Beliau berkata usaha itu perlu diseimbangkan dengan kedudukan fiskal semasa bagi memastikan inisiatif sedia ada dapat diteruskan selain menyerahkan peluang ekonomi masa depan kepada generasi muda.
1: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Nilai keseluruhan transaksi hartanah negara mencecah 241.87 bilion tahun lalu, meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata indeks harga rumah Malaysia turut meningkat sederhana sebanyak 2.6%, menunjukkan pasaran hartanah kekal stabil dan berdaya tahan. Beliau berkata kekuatan sektor hartanah perlu diterjemahkan kepada penyediaan kediaman lebih baik dan peningkatan kualiti hidup rakyat. Katanya kerajaan menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun menerusi Dasar Perumahan Negara 2026-2035. Susulan pengisytiharan darurat di Serian, Sarawak. Ibu bapa dan warga sekolah diminta mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri bagi mendapatkan perkembangan terkini. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatinah Siddiq menerusi Facebook menegaskan kesihatan dan keselamatan anak-anak serta warga sekolah perlu diutamakan selain mengurangkan aktiviti luar sepanjang tempoh jerebu. Sejumlah 647 sekolah di negeri itu ditutup sementara bermula Isnin ini hingga 11 September. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah berjaya menghasilkan hujan di beberapa kawasan tadahan sekaligus membantu meningkatkan paras air empangan. Di Perlis, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saluran JPS Negeri, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan meningkatkan paras empangan timah tasuh daripada 27 kepada 27.15 meter, paras tertinggi sejak Januari lalu. Sementara itu, di Kedah, hujan terus dikesan di kawasan Empangan Pedu, Muda dan Bris serta sekitar Empangan Ahning. Dan Malaysia memaklumkan operasi itu dilaksanakan bagi meningkatkan peluang hujan di kawasan tadahan utama yang berada pada paras waspada hingga kritikal.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Berita seterusnya, sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beka. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baharu bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Sementara itu, di Amerika, Trump terhadap perkembangan terbaru dalam pertikaian undang-undang menjelang pilihan raya pertikaian penggal

Segmen Yengan Diare Parakandu Sopukor Pri Isamisan Nepukor Semengdua Yunando KS di YFM Pidaya Gerak Bisama.

Raya Brahman tadi Dr. Barbada Stephanie Raku Adi dan Selau Brahman Sobrager Rebisi dengan Adi Gibi sama ke Sesan Anda Wati Dalam segmen yang dengan di Arenta Anda Setu Rima Anda Brahman September 2026 Bila peningi Atta Bisa mangat di Celala Ke Siti WFM Bidia Ini biasa Dua perlu apa ke Gerumang Sebab FM Di 06.2 MHz Di Kuching Nah Gerumang Sebab FM Di 06.2 MHz Di Serian Guna ke Ya Nabrangan Adi Muran Bisa mangat harap ke ngan apcu praman da kapina ben segmen yang ngan ti aren ta nimun biasa susun atau program ta berang andu setu ya dalam segmen yang ngan ti aren pukul pri setengah i sanesa na tere dapat sama-sama belajar si Nabi Putis bisa mangga penabit program ana ina Filomena Buang Agar pasana atari dapat sama-sama kiringa program puanka atari sama-sama kiringa ulangan program carta lagu bidia rebesi yen ngan adi de sepet puanka di de tungang kiringa program mati berang anundi ya program ulangan ia dedok ngatur te pukul simang i senisan ke si di WFM bidia agar pasana atari pcu dengan praman adapta di WFM bidia naka pukul semang dua yunandu supaya tidak dapat sama-sama kiringa program dalam menyukaian so Miri FM hati ini apa dengan ya susun atau program tapi itu jam tapi sama dalam segmen ya dengan di ada nanu satu rima hari September 2026 RBC ya berangan di bersama ke sesanan wati di berangka yang dengan terminaran baik di tempat kerja baik tiga yang dengan di nora kerja pengendahangan di remin arut dan tapi nyebisi benda remin arut dengan kuna ke kedai ya ke dengan di nyelesai arut madinati ya teman minggu meting kerja di sepak di tunggang tak naik main madin keadaan jerebu ya lebih si di kawasan di record IPU di berbahaya puankah di skasen berbahaya ya di kawasan Serian ngana ngan kami dapat ngurang dia aktiviti-aktiviti di sepak drum remin aren dan punya besi ke drum remin aren ngan puankah nyerasai drum remin aren ngan kemudian ke kedai lagi ngan Sabah kunang sesanan wati rek subah resepi bau rek subah resepi naik berak kuih kemudian ke resepi dengan rek beruman yun nandu wati te dengan selamat nurak sober kerja-kerja di rek dung nurak ngan kemudian terima kasih dengan adik lagi bersama ke di YFM PDR Jam Kuching mending nanti semangat pri minat repas pukul pri sanisan semangat kut sebab tugas di celala di YFM PDR ngan abicuda praman ngan ragu So, nama Lia dengar berdak Generation B-Band Oku Dek Kinaman

Jerebu dapat teban 6 kapur rengta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, samun ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ada tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Regu Pramana di Dr. Bapak di Melton Joneng Ruru Atin ku mari nanti kita sama-sama kini dengan program Belajar Sina Biputis. Adi Dopro ngedah susun pada penerbit Filomena Buang.

Raga Pramana Dadok Tabana Bada Division Ocean Rindu Rindu Sayang. Apraman Sopraga Rabisik Ngan Adi Gip Sama KS Sananwati Drum Sekwen Yen Ngan Di Aren 42 Minar Pas Pukul Rapper EA Sanesan Yen Seramat EA Sanesan Di At Yang Pako Akum Naga Ronald Dennis Adi Gip Sama Ngata Sananwati Bay Jagoy Seramat EA Sanesan Ya Terima kasih Barangan Adi Gip Sama KS Bay Jagoy Dengan Ta Ronald Dennis Sopraga Dek Semua Geng-Geng Awah Dengan Ping Ke Ping YFM Lagi Harap Semua Sukses Selalu Sanina Terima Kasih Terusan Ketudu Bundau Bab BY. Selamat pagi DJ Berga, selamat pagi Nundam Has. Turut sopra ke stay safe, turut sopra ke senang baik jago sama tugas duduk DJ Berga. Semoga ceria ada ngasehat pagi ti. Terima kasih ya. Selamat sangga duduk during ku best. Lagi adik gigap sama ngata sesan Anwati. Selamat pagi duduk DJ Lala di konti. Salam damai ya. Terima kasih Cliffson Cliff. Selamat sangsan, selamat tugas DJ Lala. Salam Malaysia dan salam mesra di para peminat WiFi Media. Senang senyum-senyum selalu. Macam lagu Lena diulit Lena diulit Intan masuk kumpulan Wing seninang. Ya, terima kasih Rasan Gator James Pangeran. Selamat Rasan Gator Linka Kerr. Selamat pagi DJ Kakak, selamat semua. Amin seninang. Puji Tuhan. Ya, terima kasih ya. Rewisi dengan Adi Agi bisa Mike eh di Jama Dinati Adi Kibrang Kayan dengan Rewisi Kayan barangan adi sabah kunang madinati kedai na payak-payak di remin aren di na beruman pagi apakah breakfast and brananang ha sama ta nura sober kerja mengenai di dengan nura madinati. Ingat ke mereka ya dengan sabah kunang madinati ya hadi kedai adi nurak kerja pengenaingan di tempat tenek selamat nurak kerja pengenaingan ya. Ingat aku nak ke tak sama-sama dia tinggal kualiti sebab puankah IPU di kawasan-kawasan di terjejas dengan jerebu ia nanwati status kualiti sebab di seria nababa drum kategori adi berbahaya setelah terpukul rujuk isan-isan anwati sungguh mana bacaan indeks pencemar udara IPU kira napi moon tuduk teratus seperi pru ia nanwati di kawasan serian dengan kualiti sebab ditaruh kawasan ina kucing samarahan suri aman baba di para ada adi sangat dah kena ya ngaku nak ke kucing kiren bacaan IPU 277 samarahan 270 ni ngasri aman 260 ni ngaku nak ke kualiti sebab di kawasan-kawasan dibekan di Sarawak dalam kategori dah sihat ngah bacaan IPU dia sah 100 ni ke 200 hati nak ya ya dapat pun sobrak info adi berkait ngah jerebu resi di kawasan adi Madinati Sabah Kunang di Dok Maka Jerebu adi teruk. Ingat ana ya dengan adi risi tibaran adi berisiko di mana nak kendek warga nyama ngerak di biar masalah pernafasan isai rebis berhati-hati amai hati inah ya dapat de beda masalah kesihatan ngan kedai makin merosot sen kedai nang ya ngan so pergerakan lebih dobi tai ana pada ngurang di aktiviti sepa revisi dalam keadaan udara pun ka abang turun tak di dah sehat madinati di kait dengan jerebu ina pat perna minat apa sepukur pri isan isan madinati ngan seramat isan isan di barangan di bestia bersama ke sesanan wati di YFM PT ya aku nak kaya ya nah api pasal perang hati nak kait dengan pina up skura ya perlu 560 taruh skura rendah mai perupa skura menengah adi terjejas dah berdata up sementara api kuruk soju nak simang ni ada bulan September 2026 hati nak meribat skura di kawas di ribok seliaan pejabat pendidikan daerah PPD Kuching pada warna ngabau lunduk semarahan Sri Munjan
Simunjan, Serian Sri Aman Lubu Antu Kenowit Julau nga meradong ati na kait nga info di kait nga pinaobskura 560 taros kura ati sekolah rendah nga may berpas sekolah menengah redok up sementara ju nak semangdi September 2026 ikan abadingan hati apcu ni apraman adapta yang ragu praman adi dog tebana badadino ragu didan dari Pogan kasih di WFM video RTM Kuching.

Alena Jara, gue berman dari Dr. Pamela Jackson, Boson, IVPB, Cinta ku di Bumi Kanyalang. Sweet ada bersama-sama kita dengan program Carta Lagu Bidia, Atalip Cudia dengan program ulangan ya, Atalip Cudia dengan Prago Praman dari Dr. Pamela Des Marcus. Nah, Rago di dalam adab sama adab, kasih di YFM Bidia, Heart Yam Kucing.

0: Podcast Mong Nogles Juara. Itile Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onun di pukul pri setengah pagi. Dua siaran ulangan setiap onun nuam pukul semong pagi. Bersama dua oku George Martin Joker di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Dua dengah minggu itu, terima kasih nudu su ingan de moh ngundi ragu-ragu dan carta itu saan tipu di minggu. Alright, jadi alu itu hilah alu kebangsaan, oni ke planningan mungkin nogi kada ingan deraan le ponumawah. Panah kenakit ni ya sebab patut hingga IPU jerubu dan masa adin moh makin tobar makin bergatung jadi atau sama-sama jaga kesihatan atau sama-sama terpakai tutup indung dua boba ngantau jaga penyihat atau saat episod kita lalu perupat atau tajuh dengan ragu di sebungas di tempat No More Smong.

0: si ini cari sati dalam tahun ni din. Mau tu muncul lagi mana?
1: Jus, oh jus,
2: asal sih kena bukan aku dino ya. Nepatut aku sadik aku jadang tahun ti. Nepatut kamu tahun ti bukan aku bukan negadon ku ya. Eh, anda jawab ti. Nepatut ya neoti ya nuti.
1: Jos, aku leti kati puluk ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mora dah tahu nanti. Mungkan ya.
1: Aku tuk baku dati kamu timbul. Adi benar dati na.
2: Aku tengah nukar taya bisikal aku bi. Dah patut mu dek kili nuku ti.
1: Tak bisikal ni aku buku le nyapa
2: kena. Iyo. Aku gong buku tidur dek nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyuti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan ada nobong koyu no. Ni lem ngajuak ke.
2: Dia mu puan yo ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ radio YFM bidoyoh nanang. Pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokok yang ditunggu mana ni de di mokok semua.
2: Iti re de aku gatung ti. De patut mulai pilu.
1: Ani nak ki kena ani nabe.
2: Tibi meninggal binirat di jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hari bi.
1: Binirat no itu nyana ditunggu.
2: Aku de aku tapas kau lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyut ya emoya.
1: Hati asyik. Sih, tapi buka. Aku ingat mau cukup sesuatu buat tu menyalih toko. Mana aku jawab tino.
2: Mau mas barang sina. Doi, aku lebih toko ni. Aku joko nyakut dati. Kemukas dati saya ada rabu. Joko noje.
1: Atuh, ti bukan oni. Iti doi kain biasa. Iti jalur gemilang. Iti sebagai lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka menyalih buka.
2: Muti. Ti emu moyap.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara. Pemut. Ini pasal aku tak buka.
2: Iyo le. Aku tis bonar. Bendera ti. Dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya patut. Tuh aku nengak. Kalau bendera ti ti kini limo pu kini dipilih kini siak kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak. Alu aku mau pakai. Dah mau kok isdaik muti lagi atau dihale. Mumit di tikuk ni ti. Tu aku milih hati esok pasal dia.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kau rumah jual mai. Dia menjual ni.
1: Ya, tu saya aku jual. Masih total aku tu ke kerin bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah. Kau di kemun pasal pagi dek kali ke. Ganti tu timuti.
1: Tapi ingat eh. Iti ya, masa mulai pasang bendera, iti raka-raka diwajib mununa eh.
2: Ini no.
1: Di bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, kali pagu eh, mak dah nuk tanah. Mungkin bendera no mu gatung sokmu nak dipapi melakitnya bi. Tolih ni dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak potot buat sebab kuah.
2: Aku kali uwi ya. Ke kermokos ya.
1: Uwi ya ge. Yo.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolih uwi itu berguna ge.
1: Pakai uwi nak tak toka apa ya. Mak dah ya potot dia ya, buat sebab kuah. Buat ini doh ya. Pak paling ni ya. Mak dah terbalik ni.
2: Mungkin pernah terbalik mai. Dia patut.
1: Buat ini. Mau ingat dia warna biru lagi bitang kan? Ya mesti ke semua di ke umbiah tiang mesti ya?
2: Iya.
1: Berarti ni?
2: Iya.
1: Nasib dia buk berarti dia mengalami nulis ya. Pakai datang lagi ya?
2: Iya.
1: Ada terbalik
2: ni. Pakai mau mesti tolong ku pasang tu pagi saat dia terbalik. Aku tahu jadi mesti. Nog dia nada-nadanya. Susah ke?
1: Iya. Tiap pagi asal mereka pasangnya, tanah aku dia. Nampak kan aku? Asal dah cukup. Tengok ayuh no. Mereka tadi ayuh kan ya?
2: Selamat Anu Kebangsaan.

jadi Nos Jaya lagu di tempat mempelai lagu so semu glinas lagu dan dud gedut guyang dan dud ingat masih lagi bersama aku Josh Martin dan program carta lagu-lagu bidoyo jadi dalam minggu ini selamat nisit atau ngundi lagu ya sebab atau kajon nog obuak program titik ken aku kebalat dan Facebook YFM bidoyo jadi ini apa so ingan dalam pagi ini pakai tutu indung dan bapak sekira ingan ogi le odi kaki-kaki dan pagi ini dikepasal ke oni ke sebab atau hingga tahap IPU atau mau makin bahaya dan ondu sumi ya IPU ogi kodak tepat di Seria nombor teh sampai ke 300 ya jadi sama-sama le atau jaga kesehatan atau maknai opui ya dibolingan saja ingan le madang umbang ke oni ke kajon dio kajon onu mau paguh tiak ken dengan ataupun leh naik raja ino pari. Alright, jadi jat tu sama-sama beribul dengan ragu di seterusnya di tempat nama Moi ini ragu sa Freddy Thompson ragu ini maa di tempat sa tempat nama Pri'i ke tempat nama Moi dengan 100 rimu undi ragu dan Salaku Kamalia betul nak tiak dengan ragu so Patrick Debeng di tempat nama Ju Agogo yang senuh terus bersama dekau di carta lagu-lagu budaya.

0: Partido Galar, Basitambaga.
1: Ako, Jobong Ingan Pon Jobong. Jobong di atin sampai di Lotong.
2: Bigado asyong ko, kadang-kadang. Natong onak ko obo mo katujang.
3: Jamai oto bipantun. Tiap sowa mesti ya brumo, suku prami koda dang primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live ja oto bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Engga dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05 Mei 0.

Berita Buran Kebangsaan Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan Beramah ngaburan kebangsaan Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang ngatin puno ngangen rebis i diremin ngamotota. Ingat denyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya kedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kala pontah tanda elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atun ni kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka iga ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, balik lagi bersama aku Josh Malti dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya. Dan episod ke 24 anuiti. Jadi anuiti ialah tahun perundi dan bulan Mei sawah 2026. Andu kebangsaan. Selamat andu kebangsaan. Nudu su atau rakyat Malaysia. Jadi sama-sama oleh otak ngeroga ataupun ingin terima kasih dan pingin dip aman, damai dan seluruh Malaysia adin ya. Ha, atau tih kira nyama kurang, nyama penusah bencana pakai joker dan bencana itu selalu berlaku yang bencana kepada adin tipuh jerubu. Jadi mak leh atau dah lebih teruk lagi paling paguh leh osi dah ngerukuk stop ngerukuk dia ya atau jalur asuh makin tobal dia. Alright, jadi tu bersama dengan di cerita lagu-lagu budaya dan pagi itu atau ngajit lagu dan seterusnya lagu di tempat menuam lagu so Valentine LS lagu itu labu di tempat so tempat melimo ke tempat menuam dengan cinta kajon-kajon betul nak ada lagu di tempat melimo Nazri NJ dengan lagu dan Amba Kai Sibarang lagu ini Maad limo tepat setapan besmong ki tepat nomor limo.

sungi dari jua sokupuak manusia idipre rawang ikan sposi dua ikan spoit dan pago

0: jaga refibrasi sungi atau piin puun pengidip. Ingan ogi bakat beragu, ingan ogi bakat naik lagu, ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotodah pakai email, nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino, ingan mesti ngisi dia borang pimitia, santod lagu ingan. Pasal meropas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulup, ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hatu paket, industri, music oto.
3: Jaga lagu Bidoyo, evolusi musik oto.
4: Nomor 5.

Kembali lagi bersama aku Josh Maltin dan program Carta Lagu-Lagu Bedoyo. Minggu ini saat episode kita 24. Anu itu hilang anu kebangsaan, anu roo. Jadi ini aktiviti dengan apa gitu. Nailah dengan selamat. Prati dia. Boy tau ingat dan pagi itu. Ogi kedai ke nyandai opui. Sekiranya dengan ogi kilin nyandai opui. Ingat boleh leh report nuduk pihak bomba ya. Ataupun pihak berkuasa. Saat barang di mana. Dari nai opui. Sebab nai opui itu tentu gi asuh. Apabila gi asuh itu tiap keadaan jerubu atau makin terus. Itu ni nang aku nai sok saja. Dia ayuh kadanya ada nai toya-toya pakai ingan pun sepatutnya nai nisit ge dumaningan ngurang penusah jerubu ya. Alright, jadi balik lagi dengan penghitung susun carta atau dalam pagi ti dengan ragu di tempat merpat, ragu so Melton John yang itu ragu dalam jerak yang pimoh, ragu itu dia berubah kedudukan. Betul nak tiap dengan ragu di tempat mertaru? So Division Ocean ragu dan rindu-rindu sayang ragu itu tong doi berubah kedudukan. Terus bersama dekoi di carta lagu-lagu bedoyo.

0: Bos Mong, Nogleh Juara. Itilah Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kembut setiap anuli pukul pergi setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap anuluam pukul semong pagi. Bersama dua oku George Martin, Joker di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Alright, jadi pagi lagi bersama aku Josh Martin nak pukul semong di pagi iti saat ngejit kerudukan top 10 carta lagu-lagu budaya di episode 24 minggu iti ya. Alright, atau terus dengan ragu atau di tersaat masa sekiat hui, mungkin lagi kau dah ingat dari anda penuh di ketoyak ke dan ini ke pagi iti pakai tutu indung ya. Lagi kau dah nyenang sekiraku pakai tutu indung atau ok ya, pakai atau sama-sama lah jaga kesehatan atau sekiranya me onuiti makin tobal jerubu mak leh atau luah atau relax jadi boleh onuiti peluang atau relax di boleh ya baik nyanang atau alright jadi terus dengan ragu naib juara atau ngojit ragu dari berubah kedudukan masih lagi naib juara minggu itu so di Vipers ragu joget joget bujang nami di tempat nomor 2 betul nak teh dengan ragu juara atau saat minggu itu saat kali kedua ia dapat juara mingguan ragu Satonis Poji ragu dan cerita pasal man mikolo di kedep sina seraru gaun carta lagu-lagu budaya

0: Eh? Oh, sini siya sa atin ang taulon din. Buto mo, Josh. Sige muna.
1: Josh! Oh, Josh! Woo!
2: Asa, sige ka naman ganun ko din ngayon. Nipatuto ko sa di ko dyan ang taulon din. Nipatut, gamot taulon din mo ganun ako. Bukan na gadon ko yun. Eh, ano siya wakti? Nipatut yun ay oti, ano ti?
1: Josh, oh, kulit ti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada yang tahu nanti. Mau mogan ya.
1: Aku tuk baku dati kamu timbul. Adi benar-benar dati nah.
2: Aku tanya nukar tayar bisikal aku bi. Dia patut mau dia kilin aku ti.
1: Tapi bisikal ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Iya, aku gong buku tidur aku nukar tayar bisikal. Tentu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ini lah mengajuk eh.
2: Dia mau buat ni yo, ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi aku ngajit bara DJ Radio YFM Bidoyoh nanang pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Di moko yang boleh tunggu mana ni dek di moko semua.
2: Iti re dek aku gatung ti. Dek patut mulai pilu.
1: Ani nak ki, kau ni apa?
2: Tibi meninggal binirati jalur gemilang.
1: Bah atuh. Nani
2: unai. Ani hari di.
1: Binirah no itu yang nak ditunggu.
2: Aku dek tu pas kau lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyuti emoya.
1: Hati hati asih. Si, tapi buka. Aku ingat mau cukup si suatu yang botol menyali toko. Mana aku jawetin loh.
2: Mau mas barang sina. Doi kuda betoko ni. Aku joko nyakut dati. Kumokos dati saya ada rabu. Joko no je.
1: Atuh ti bukan oni. Iti idoh kain biasa. Iti jalo gemilang. Iti sebagai lambang mu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka benar hati buka.
2: Muti. Ti emu moya.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara. Pemudi di masa aku dah buka.
2: Iyo le. Aku tis bonar. Binila ti, dole aku dah moya sebab mau milih kulimo sawak dolopas.
1: Iya patut. Dole aku ingat kalau bendera ti ti kini di mopu, kini dipilih, kini siak, kini dipilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak, aduk gemuruh pakai. Dah mau kok isda iit muti lagi atau dihal eh, mumit di tikuk ni ti ya. Tuang gue milih ti ya, so pasal ti ya.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kurang mau jual mai, dia mau jual mana?

0: eh dosa aku jual. Masih total aku tuh kelilit bendera putih.
1: Tiap pagi ku ganti lah aku di kemun pasal pagi di karik ya. Ganti itu timu putih.
0: Nah, tapi ingat ya. Iti masa mulai pasang bendera, iti raka-raka diwajib mununa eh.
1: Mana no? Di
0: bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, pali pagu eh. Mak dah nuk tanah. Mau di bendera no mu gatung seumu. Nak dipapi melakitnya bih. Tolih ini dia pakai itu ya. Maknya pakai tolih ini dia dadoh nih cak potot buat sebab kuah.
1: Aku kali uwi ya. Keker mokos ya.
0: Uwi ya ge. Iya iya.
1: Ini nang kiliang dah. Doi tolin uwi terguna ge.
0: Pakai uwi nih udah toka apa ya. Mak dah ya potot ya. Mas buat sebab kuah ya. Buat ini ya. Pak paling ini ya. Mak dah terbalik deh.
1: Moki. Moki pernah terbalik mai. Dia patut.
0: Buat ini. Mau ingat eh. Di warna biru lagi bintang kan oh? Ya mesti ke semu di ka umiah tiang mu tiak.
1: Yo.
0: Berarti nya.
1: Yo.
0: Nasib dia buk berarti dia mengang nulis ya. Pakai datok lagi ya.
1: Yo.
0: Ada terbaliknya.
1: Pakai mu mesti tulung ku pasang tu pagi saat dia terbalik. Ku tolu jadi mutih. Nok tiak nada nadanya susah ke.
0: Yo. Tiap pagi asal mereka pasangnya tanah nak ku dia. Oh. Nampak apa asal dah cukup. Tengok ayuh no. Mi tadi ayuh kan ya.
1: Selamat tahun ke

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalo gemilangan Bramah ngaburan kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat dinya ngiba bendera tak tebarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asab. Kamanya gedak bendera tak dok tanah. Dinya ngubah jalur gemilang nimun nukar kalep atkah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau nikabat atin pegan saman kedaulatan ta. Kaiga ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tido Galar, Basitambaga.
1: Ako, Jobong Ingan Pon Jobong. Jobong di atin sampai di Botong.
2: Sigado asyong ko, kadang-kadang. Natom onak ko obo mongkat hujang.
3: Jamai oto bipantun. Tiap sowa mesti ya brumo, suku prami koda dang primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live ja oto bipantun dapat ngoji setiap unu duo so pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 02-25-04-3 ataupun 25-05-00.
4: Okay, now to recap top 10 carta atau saat minggu iti dotong ngoji. Ragu-ragu selamat minggu iti.

jadi ragu mesti ragu di selamat ya. Jadi doi ialah ragu dapat peruah. Saat minggu itu terima kasih nudu su ingan. Demo moya masa ingan ngojit program carta itu selamat ni jam robih. Bisa melaku Josh Martin untuk pukul semong di pagi itu. Alright, jadi dalam pagi itu atau lagi pencalonan bau hoto lagi ni ragu bau. So Vivian G ragu dadon dari Serian. Dari Serian bete ialah mungkin Vivian G okay, soon dari Serian. Jaga. Alright, jadi dia Rina jaga Rinangnya sekadar ragu si Jaya. Alright, jadi berapa lagi atau dang minggu bau jam sama dang program carta lagu-lagu budaya dati aku Josh Martin. Bye bye dudu suingan. Duh, ku supe ingat dengan ragu so Vivian G dari Serian. Berapa lagi minggu bau.

Anda teja hatamba sama-sama akhirnya program ulangan carta lagu bidia ada dua peruang ada susun bedak penerbit Josh Martin. Selamat isan-isan atau berdrum segmen yang dengan di arenta yang sesan anwati anu setu abramah ngarimah anu bulan September 2026.

ni puan nga penerang yang negara dikirta dalam segmen yang nga diaren sopukor prii isan-isan nekpukor semangduah yunganu YFM Bidaya kera bisama.

0: Yes! Oh, yes! Jamai, nang ada peraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat.
1: Oni na honi. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kada no. Banang COVID medoi. Banang ogi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di pon koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu ti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong taluna. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajot le, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mengasok, makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan je. Kan mau nak mudah dia, ku jogging saja dap ku jarah.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dorek ku ngocit sinam sadia. Kau bisa suti, memang lebih sehat.
1: Muti le, sekian kolas. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa ni no, murang aktiviti dak sopa. Dua, mak komut nu bongke piin. Piin bonet ya, ide ha piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep. Jaga Abang Torun.

Right, drama na dito sa remix Ardua Ben na bisa mga BVNG nga BVLV o ginya aye ang harap babagi eh barangan bisa mga KD sa sana na wajah drama segment yan yang diaran atau bagi dia mah kedua-kedua mana tinggi nga trip sama ya sebab tadi ada kapal bahan segment yan ngan diaran tak dengan terima kasih di barangan berbisi berdengan tak rima bersama hanga WiFi media awal swipe man yan ngan diaran tak ngamadin 40 minit rupasa pukul semangat di sana-sana ngat ada terang masa tapi jodohnya Praman adab tangan raga Praman Soika Saiful. Abak lambat mari.

Rangga Roman Soi Ka Saifula Balam Bat Mari Lagu 7 Hasil So Peragi Barangan Ruby Sengan Adi Ustia Sama Ke Di Wifi Media Mati Ngan Jami Baringan Ya Atau Manda Kapna Bana Segmen Yen Ngan Di Aran Tak Terima Kasih Ruby Si Barangan Adi Mbah Bersama Ngaku So Awar Segmen Yen Ngan Di Aran Tak Ngan Pukul 92 Yen Nandu Terdapat Sama-sama Ke Dengan Program Dalam Pemenyukaian So Media FM Lepas Anda Terdapat Sama Dengan Di Wifi Media Dalam Segmen Ngancang Petata Ngapukir 6 Pukul 6 Singgum Yen Nandu Sekamah Ngaragu di Skasana Mas Sobrag Claudia Keres Ngaragu di Danasi di Tiban Semena Ragu Selai Penny Janda Sambuh Aku jumpa bertugas di Jalan Langian Seramat Yendo ke Sobrag Dapat ingat tak anda dua kanan duka bertugas Selamat teman minggu ke Sobrag Bye bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucing nis marahan.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan, mengkucing dan semarahan.

Ha Redo Kayan Miri FM. Okay, manita ma bakal letak keleng hira do kayan Miri FM. Ma balu ada ni nun dengah kelo. Angin lim kelo sayu amage. Dan lah ngina kelo hipu nak kena alam melu. Jadi manita lim ada ni hana lima ada bulan pita na duma na 2026 dan lah dani hati gate ada enam. Jadi ma ok sayu anglarah donam manita lim. Dahin lah manita menatah kucing serian lundu bau dahi menita melantah samarahan keladang kelahiran dokaya Mir FM pakai frekuensi FM G96.G dahi lahu FM G90.G.2 nampak lahu menita melantah lem daleh ka hawan daleh ka jakani nampak lahu mengkelantah melaya ka jakani. Ok, keladang kelahiran dokaya Mir FM pakai radio online tam nurepah RTM klik dahi lahu mengkelahi pun Facebook mengkelahadau naik pejidahik ngejelo live page Radio Kayan. Okay, dan lahu mengkelo hadau ni maja usu dahin lahu mengkelo hadau kusi agak ada kloti man aku hak konti ini jasi tampil pejam nunok gak ada man atah ngabam ya. Dahin lahu lagu alam buka lasan taman ada kupah panitam lim tekelenghi je lagu ala kenan David Juman ihati halam Tuhan. Dahin man onin ay tap se tekelenghi je lagu ala kenan kayan medalam ihati Levang Dange.

0: Alwi Tuyen pakai basengkapan jadena inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.
1: Teh musang dikiring dulu teh boleh beleta megang pembahasan nih no tebun ba tebun.
2: Beh tali diang nan kuna kayong na deh. Tapi lang mariang teh.
1: Hey, bus patwa. Ya, sumabok na ngebuna.
2: Ala, alang mariang kuriak menikah deh pa. Huh? Nun pika api alang awak pakai na pa. Tengasan lahu kaku ika ni lebuy. Ji alan awan tam dang nyekang bengen hiana tabun orong dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebat nak halem tung luhep. Hitok, dena ageh tam kelonan bangu, kak nah tanggung jawab tam lip.
3: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu Dimiri. Awas, utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
4: Hai, aku Joli Jengan. Kelenghina Radio Kayan Miri FM. Lasan ngawan tam paan kelanghi dahul halam alam paan hitup hitamri.
5: Okay, nana je lagu ngapah panit tamli ma balu adawani hati hali bang adange terus lagu negeri itam pada puluh pita minit pukul 62 balu adaw. Okay, selebau dan lahu sayu sayu balu adau mani tamlim hui nama keluar bake-bake alam teh kelenghi radio kaya mire FM ngajalau hapesh radio kayan. Ok, tini bake tam mihati Asfian Mayus. Kena tini mempawa Kalimantan Barat DJ sayu balu adau dahin ceria DJ dahin lahu salam membake ha radio kaya mire FM hinoto adalok teh dahin lahu akai aji lagu ala kena nasyida ihati lagu angkat kaki kena tini ya bi menadi habah pakulo lagu pengakai nabi bi nusite alam sistem tam bila menuti kek dak lagu ha betih na ya kena lo kena kusang na kusi pelalau ano segmen ngelarang ngeluan dahin hapan gate adau na mani tino puku 62 jonan ai tam pejo peji alam segmen ngelarah jaki dahi menonan hanitam kira te payang jaki atai hidengah man paundengah angkasa puri Kuala Lumpur dan man onan hanitam peji alam segmen dahok tam do ani minate balai man kelola meteng nun ka dahok tam do ani tina ku metai HP syarai do kayan tina dahok tam pekalai ado ani i hati tekep. Nah, jadi aku kelenang dahok tam pekalai do ani ke home erti tekep ani jadi aku ngina kelodang metai kata keloti ngejeloh segmen dahok tam do ani jasi kudang basana alam puku ku naji 5 minit nga dauna a. Okay, man ohana ni tampa jo peji alam segmen dah patang nurepa tebarang. Pukul naji 45 minit itam pojo peji alam segmen dengan klia. Pukul 2 lebih tam pojo peji alam segmen adat asen dahin pukul 2 junang itam tekelengi londoni alam sejarah. Pukul 2.40 minit lebih itam peji alam segmen dengah menhawang daleh. Nelahu tepat pukul 3 lebih kalau pojo peji alam segmen PDK peji dahin keluar. Okey, nunana anau segmen ngelarah ngeluan dan hapan alam atau mempukul 62 beluadau atau ngapukul na talolobi kena nalim dang panau pahapan dan lahoda mauk info man itamlim. Jadi man itamlim huina maklo bake-bake la tengin nang live belu ada ni maklo ada ni meja usu share live ani man bake-bake tam alang tenet tua jaka ani.

Sarawak Forestry Corporation pitok lunang pangu tejoh tusah baya wina petap atahunge bawang bayahunge dahin bahik banget hitok paanyoh dahok tebara tejoh keselamatan asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asenjeleng halah baya dahin paanyoh riak tejoh dahok bara asun temesek dap labat batong tam deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kelok sengjam atah awan bayak nyemo kelok lahu sengjam tips keselamatan 3M dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung lawat hiriak dahin makuna keselamatan dahok petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.

malibitam, jadi ini ji daho pehitok ataupun daho peringatan malitam malang teh oma abindun kelalu tagak kelalu megang jaga kelo tugu kelo napu ya sana hado marama pui kelo halama minta masing-masing. Jadi yang kedua nga met kelo lana luko asan maso luko pemarang haida oma abinurok ni kelalu megang ji apui tengah nap mai ji tusah menitam. Dalam kedua, jadi dalam ketelok, saya pitam nyedah tak nemu kurik, nyedah tak aminta masing-masing, bihi tak pipe tapi jinun, tapi nak tak kuyan makin do makin liva, tapi nak tagak lalek ni, mungkin susah dalam jaga pamanan pamata stok atak, jadi perlu hitam stok atak putung aminta lah putung jahantam, berjaga-jaga lah, jumpa yang kat halang am saya uti terjadi tekam. Kau maru, jadi saya kena harap hitam tangan jaga apu hitam masing-masing asal hado sekali itu guna apu yang datangoh dan masam asal kalau hado maram apu yang dapur kalau masing-masing jadi anak tua saya kena Tuhan memberkati hitam ini.

0: O itam alang teha baram dahin belaga paan lah peji dahin radio taam.
1: Kena naji lagu angga bang pahapan itam lim hui naman kelola ngelara jaga ani. Okey, tini bakih tam ibi bi sengadau DJ dan medak lagu anak ala kenan urai ak tujuh man anakui alang anadau kenanak dani. Happy birthday manika abok Cyril kui, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati kena tini ya. Okey, sekenap manika ibi ala ke lagu na bila menutikan aku medak lagu pengakai kak ya. Dahin nanti ni aku sangku si pelalau kelundau mandalih tam Sarawak darah telur daun unak ring ke tino Dani ihanan 5 bulan pitan 2026 tino pedajih madi hadalih tam Sarawak jerebu hasri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin hak limbang dahin pedah levin a bahui belarik hak kuri-kuri ngavan Hasri Aman, Bintulu, Kapit, Kucing, Miri, Samarahan, Serian, Dahin Hak Sibu, Dahin Lahu Jerebu, Hak Betong, Muka, Sarikai, Dahin Hak Limbang. Dahin Pedah Malam Naah, Dalai Tam Sarawak, Usan Hak Kuri-Kuri Ngavan, Hati Hak Sri Aman, Kapit, Kucing, Dahin Hak Sibu, Dahin Jerebu, Hak Betong, Bintulu, Miri, Muka, Samarahan, Sarikai, Serian, Dahin Hak Limbang. Okey, Jimai, Hati Gak Tedo Migu, Nam da bulan pitan tino pedah jihma jerebu pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dalehudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalehudik ok tedau satu hati tusu da bulan pitan tino jihma usan hak kuri-kuri ngavan hak dalehudik pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dalehudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalehudik ok nanana nudi gaya dau nune pakio lundau medali tam Sarawak darat telur dau alang akala man laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia ok jadi manitam lim huina makluh bakai-bakai alang tino tua jaka ni makluh hadau kusi gaya dau klotih manakui hak konti ni jadi yang panitam tema dak lagu pengakai bakai tam tetap lenghiji lagu lekenan hesti unak ring ihatih klepek-klepek dance while the record spins. Do you like something hard?

0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Tak mau mau buat ring. Dia nak apa ring. Bagi mau buat tutung nak.
1: Nak nampi kak, temuk jan teha balik dia tegu kak hitung. Tak atak yang baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Upi tak pahat lalik sang biti kenan prah bukong gareh.
0: Salat-salat dia, salat dia.
1: Kelalu lalik. Om dah lalik-lalik maru atak anak kupi putung do. Duin atak tua te. Orang agih kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, temu apa ring.
1: Upa tangguh mihnyak mi bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men o gula nang tak tak dua lang kere ni lebui.
0: Wai, temu apa ring. Tutung mamu tu na duyu. Yo jarun aku eh. Manyo jalak ni ring tim. Salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemah min. Dahuk halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Radio Kayan
1: Miri FM.
0: I like. Shh, I like.

Jerebu Serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

0: mengenai sambutan itu, ada satu yang besar dan satu yang bersifat nasional. Jadi kita cuba garapkan visual kita untuk menonjolkan kemegahan semangat kemerdekaan tu yang boleh dirasai dan boleh ditonton serta boleh dinikmati oleh penonton yang menonton di TV dan juga sosial media sosial.
1: Muhammad Rafael Ramlan.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Berita seterusnya. Peniaga makanan di Perlis diingatkan mengenakan harga berpatutan dalam usaha memastikan pelancong terus memilih Perlis sebagai destinasi pelancongan sekaligus membantu melonjakkan ekonomi melalui sektor berkenaan. Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Layar bertitah, peniaga perlu memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelancong melalui penawaran harga selain menjaga kualiti masakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan Majlis Penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEFS esok. Berdasarkan atur cara program, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan amanat penutup serta menyempurnakan gimmick penutup MAHA 2026. Program diteruskan dengan penyampaian anugerah agro serta lawatan Perdana Menteri ke tapak pameran. Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 memberi penekanan kepada pembangunan mahasiswa yang bukan sahaja kompeten dalam bidang akademik malah memiliki nilai kemanusiaan dan karakter baik. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, matlamat pendidikan bukan sekadar melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran, sebaliknya membentuk individu lebih baik yang mampu berdepan perubahan dunia serta cabaran pasaran pekerjaan. Perubahan pesat teknologi termasuk perkembangan kecerdasan buatan AI, model bahasa besar dan teknologi pengkomputeran memerlukan sistem pendidikan tinggi menyediakan mahasiswa untuk menghadapi dunia pekerjaan yang semakin berubah. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Lubnan, serangan itu menyasarkan 5 lokasi di wilayah Taya dan Nabatieh di selatan serta Beka di timur. Insiden berkenaan berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan kumpulan Hizbullah masih berkuat kuasa. Agensi Berita Kebangsaan Lubnan melaporkan serangan juga berlaku berhampiran lokasi strategik iaitu Ali Al-Tahir. Tentera Israel turut mendakwa telah berjaya menguasai kawasan berkenaan, namun Hizbullah belum mengesahkan mengenai kehilangan ke kawasan tersebut. Sukan bola sepak, majoriti pemain Kelantan Red Warrior FC masih belum mencapai tahap diperlukan untuk bersaing dalam Liga Super. Ketua Jurulatih Irfan Bakti Abu Salim berkata, keadaan itu menjadi percabaran untuk memberikan saingan kepada pasukan lain yang memiliki pemain tempatan dan import lebih berpengalaman. Namun, kekurangan pengalaman bukan alasan untuk anak buahnya mengurangkan komitmen. Sebaliknya, perlu memberikan 100% usaha dalam setiap perlawanan. Ais kali ke La Liga, Kylian Mbappe gagal menyempurnakan sepakan penalti pada penghujung perlawanan ketika Real Betis menewaskan Real Madrid 1-0 sekaligus menamatkan rekod sempurna Jose Mourinho pada awal saingan Liga. Troy Parrott muncul wira Betis apabila menjadikan gol pertamanya untuk kelab itu pada minit ke-81 menerusi rembatan susulan selepas Thibaut Courtois menafikan tedukan Nelson Deosa. Kemenangan itu melonjakkan Betis menyamai kutipan Madrid dengan 9 mata daripada 4 perlawanan menjelang kempen Liga Juara Eropah kedua mereka yang bermula minggu depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu Serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota Smart berlepas ke Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Ngelarah ngeloan dahin hapan menpukun puluh dua ngedau atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Oke, mau sengah dah dan lho mau ke sengelah ramani tamlim kerana terlepas jauh peji alam segmen dah hok tamado ani. Oke, nungka dah hok tamado ani tina ku metai HP syredo kayan tina dah hok tampa kalai do ani ihati tekep. Jadi empan aku basa dua kata kui dan lho kata alaneman bakeh-bakeh tam tina ku mau ke selebo dan lho sengah dah madalah bakeh-bakeh tam ala unai meja usu ngejelo segmen dah hok tamado ani. Okey, selebo Mami Guel Mak Jo, Priscilla Patrick dan lahu Jason NALP. Okey, kerana aku sang bahasa dua kata ku, tino kata ku nak lo, ihati tekep kah dahum anandi. Sayu telok ngioh na. Lubun dua, tekep-tekep tua dahun jahangau na en na hin. Ah, dan dua lah. Dua kata la aktai hapesh a radio kayan. Dahin kerana itu terenang kata halannya membakai tamrin hati. Haish, kena tini ya. Enjam aduyu ngejawinnya kurin nak dipa nusi lebuinan tekep ala price anan main buyuk ihadi haleh lan duyu kurim kedatini. Dahin kata halan kedua alane membakeh ta Miguel Majo silo tekep dahuna dahlam didu nyelalang tua dahak beh ngelahi. Okey, sekenap aman kuwa la omatai adua kata kuwa ngejeloh segmen adahok tamado ani. Okey, manitam lih wina maklo bakeh-bakeh halangadap matai kata klotih angelua angklot tenetua jasiku dang basana aman oh ani ya. Dahin laho menitam lim adana segmen dahota madoni nungka dahota majima mengkeluh dah pojo peji kelahi dah kami re FM mata mempukul 62 belua dau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Dahin kerana aku segerita mengelarah jakiring tak kelengi jelagu ala kenan Alex Lihan ala kuma halam jaka sekolah.

0: o itam alang te habaram dahin belaga paanlah beji dahin radio tam. Oh, mo jan te em nata mentelo nata te tamam ngau dah lo pandang unateng ne.
1: Oh, jaja seoka. Neh, nak pi amlo gutun gula ani dire. Neh, no nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
0: Te kena aklo te usun taganan de. Em nyendang te usun taganan behule apa menekriang nan.
1: No re. Ya apa je ni ni. No no, gutun ya de po jung ini ni.
0: Bai, jan aku jam anak doh ni. Ihak kanan pa alang tak kalong hiak tak nak nan.
1: Oh, lak hiak lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku mohok nak tak tamam kanan de alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
1: Dong dong ke do.
2: Bai, nai ku dong tang rang kon itu. Lalek-lalek nan jam eh lo. Kulo nang lo hiak tang la tan de lo dahun kuat ne pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiak na meteng butol gula are. Ngalo ngaran hiak tek butol gula anan depa. Ja tamana am jam aku tim hok gula anan. Tutui ka kan dohure tu kure mohok gula anan.
2: Kale kah dui ko ni de. Mengalala dui ke telung mih ti. Bahi ko tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengalala dui ke telung mih.
1: Jah jah jah jah. Ayo kah. Ya sendiri lah kau mamang kontrol, tiba.
3: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Online radio man pukul 6:02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
2: Sarawak Forestry Corporation na pitok lo ng pangu, tak jauh tu sahabaya. Wina petap atah hungi, bawang, bahay hungi, dahin na bahay banget. Hitok, paanyo, dahok tebara, tak jauh keselamatan. Sundu, mesek, nurepah ngejala, tugu dohirap, senjelang halah bayak. Dahin na paanyiriak tak jauh dahok bara. Sun te mesek dap, labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch. Dahin menubunganan kalau seng jam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.

0: itu yen pakai basa kapan jada nak inang dah belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.
1: Aku ingin bala kesempatan ini nak duan telok nyam maksud kita menang remaja muda-mudi lah kekurin tam sam muda-mudi ha. Aku ingin nak nangan hitam ja hitam anak ageh tam is priority elang dah kaya lah amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi milih umun usi milihnya usi milih dah kaya hitam jam ha kes kerana ke home lelan kes lang ujadi jadi saya utam milih nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam elang sesuai tek batong tam lah dan dah tangan ku mana tambik orang pun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together kerja ni physical dan food intact

men amai Tuhan bakat itam nai men iha tampuk uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ini mengtambelati. Abin kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mendengarkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dengar aku ya nih, aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan. Bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asen Tamorang Undo Hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyok dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh yang tiap Sarawak ini. Semoga Hivan Tamorang Undo dan Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalih Hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

telah menanam aminat Taman Hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alang taat dan takut te Tuhan, alang nyalam Tuhan, sehingga dah am tenyayang menkinada. Alahuna Allah hati Taman Hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Poin yang kedua, kalau perlu Taman Hinan na hati lajen nyetalau menyembah Tuhan, mengemaran Tuhan, kita meju Tuhan, hin mahak aran Tuhan nanti, kita mengakun Tuhan nanti hujung kat lim-lim. Alang ketelau ehakna basah dahun Tuhan. Alang kepat ehati teh dahun Tuhan alang un telau basahnya. Nusi betelau sang basahna antelau gam jadi pengetahuan tua. Taman Hinan nanti perlu unaklah mempraktik dahun Tuhan nanti dalam murid. Dahnya salat lan dahnya barik Taman Hinan. Pengaruh Taman Hinan nanti dalam murid dahnya mane sangat sangat besar.

0: lang.
1: Eh, kurasada na talagang nag-ring.
2: Dito, kayo nang nag-ring at loki ka.
3: Si Gino na haminti ke taran manok penguinan nan kurik inapaya ke jipa inalulu ke jila ho
2: gila na Jerry aku
3: Jerry one kelenghi
4: radio
3: kaya.
5: Ay kana na jela gola kana na deli amerai hati Tuhan kelenghina ke talokui tron lagu nagri itam pala 46 minit puku na ji ngedau dan kerana aku sengkeri itam pala pojoh peji alam segmen dengah keliah. Okey dengar klik ala una Allah lane mamiri tuna persatuan Muay Thai bahagian Amiri kira ngenepna cabaran Muay Thai amatur Miri MAMC ngejeloh MAMC 26 the return alang andhana te puji dah 22 de bulan pitan ani ha permai mall pengerusi acara Gavin Gia Matubara tino pelawan ani ena pesuluh dalo uhdengna MAMC 25 dan lahu dang mejat kahu mejatuh atlet alenaiman Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia dan Brunei Darussalam. Dahin lahu iha angyo dang mejat 2,000 atang 3,000 penonton alang nai nepak pelawan alang enak. Okey, nanti dengar alenai man Amiri. Dengar alang kedua, alenai man Kuala Lumpur tino bergu campuran profesional dale Ho Pang Rong dahin lai Beijing. Kira dang pejo keliah tepala final. Dawa ni, dahin lahu dawa dang pekalah wakil man China hati Zhu Yi Jun dahin Li Xian 20-22, 20-10. Dahin dalam masa 34 minit. Tuk nalahu adang na Tino Anan hati pasangan Malaysia alang unak lo dang pejoh kliah tai pala final kejohanan Super Tusua Tu 50 musim ani. Dahin kan hati ni Tino Tejelaan Wakil Malaysia hati Go Sun Huat dahin Shaven Lai Jamie santai berlawan dahin pasangan Man China hati Feng Yanzi dahin Huang Dongping alam jelaan aksi separuh akhir. Okey dahin ada dengar klik alam bala Leneman Iskandar Putri tino juara bertahan Liga Super ihati Johor Darul Tazim JDT dan pekalah wakil Brunei DPMM FC Telok Kusung alam aksi Liga Super Tekdau 5D. JDT lahu kira dang nagol alang unaloh tegu minit alang ke Telok 46 ngejeloh Bersed Da Silva. Dahin lahu bersen lahu kira dengna gol alang kedua tegu minit alang ke 40. Jadi alam babak alang kedua teno Stoikov dengna gol tegu minit alang ke 77. Dahin kreni awi tenginang teno JDT kera ini alang teha paun cata Liga Super dahin dengavang 22 mata. Dahin di PMM FC kerana alang te tak alang kepitan liga dahin dengar bang telok mata. Okey nanti dengar alanai man Iskandar Putri. Okey manitamli mana telok dengar kli ada kusi manitamli mengejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Dahin lahu dengar kli ada ngitam kelenghi te jaka alampia alavi ajima. Dan kerana aku sengkeri tam te kelenghi cilagu ala kenan idi hati utai orang.

0: cucuk-cucuknya aja. Ah gitu. Padi-padi tumbuh ke diri. Ni ada. Mungkin kita ngakak mari mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Nyaya macam tapioka. Padi ya ada akak. Akak masuk dalam tanah. Jadi akak tu makan mineral mengeluarkan benih padi di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya, tapi mungkin kita si percaya. Pergi Perap, pergi ke Baram, dekat Miri kita naga padi yang keluar ke diri lah. Maknanya kita nak ubah cara kita, pertanian kita ubah. Datuk Seven Rundi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara maju.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam. Ini radio Kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan peci dan radio Kayan.

Kanan aja lagu ala kanan hagu singan ni hati hingga robo dan lagu negeri itam pala lima pukul na dua lebih. Okey, so lebih sengelaran ni sepesuk manitam lim hui nama kelah bake-bake halamari kelah hidado kami FM Jakani dahin empat itam pojapaji alam segmen adat asentam matin aku sang aku si J Info manitam lim ani tejo hari keluarga PKS Amiri 2026 alasanhana te 26 bulan pitan ani hak bangunan forum mata mampukun sajih ma atang pukun 4 lebih. Jadi te kuri-kurinaan hadui alanhana hati suka neka karaoke cabutan bertuah nyivan poco-poco BBQ dahin lahud haseng pahlung ani ya. Jadi manitam alanganap tengok hari keluarga ni makelo hado geri nun tua pengumuman kelo jasi kelo pegap pelung adahin adaha alantai nepa hari keluarga PKS Amiri ani. Jadi manitam lim tino batang dahok na pehugun pepayak pepju dahin awi kelo nap jam lebih dalam tetukani kodang pehubung dahin unyang pelubun kusung haji tusu saya 52 jiji tusu kusung norepa jos pelubun bun kusung jipat saya 2 pat ji tusu pitan. Okey, nan lubun dawa awi kelong ngendap jam lebih dalam tejo hari keluarga PKS Amiri 2026 no palaho mina te siklo lang ngendap meteng ni not tuk senap ngio suka neka lang delok nani angklok pubung delok ta jasi delok haman nirana manaklo sendiri. Okey, nan aji info menitam lim lovi ani dahin kene tlo pejo plalo te klenghi tekna diking adian alang kenan dahak man uma bawang.

0: sunod nga plahina Radio Kayan Miri FM.
1: Sa yung kanap man, hadoy, kalolim. Na ako'y hunyang ngarong.
2: Hello, ako'y Lipan.
3: Hi, ako'y Daniel Ding.
4: Hello,
0: ako'y Usun.
3: Kusya hadal ho, mantalo pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hay not what lote, dahin. Chayong Radio Kayan, all the best.
0: Kana na jadi dak sape manitam le mat love ani lahu dah hina tine ku sang basa dah hom baketa mi hati mai ke Elmi kana tine akai lagu rindu serindunya ala kena spoon dah hina lahu ginalim ngelu anlim sekena pa DJ sekena manika lahu Michael Amy belam hanuti ampan aku apa-apa ni tamlim tek lenghi lagu na tine ku sengkusi aji dengah alanai man sarato man itamlim oke jilake umo na ada plus saya aduman polis takap men u positif dua naan dada alam aji operasi bersepadu ala anhakna hak lirin sipang aitop jalan pen Borneo Sarato dah lemdi. Ketua Polis Daerah Sarato DSP Matthew Manggibara tino alanah duta kepani hati tim task force khas ibu pejabat polis daerah Sarato alang hana lang pukun at telo atang pukun at lima lebih. Dahil lahu ngyo dahok bara tino pasukan polis kira pelesak lakanan alang anyelamak tabin alam salah pakai dada. Ya lahu anha gerite pelabalai polis Sarato jadang pelesak atak sengit anak. Dahil lahu tino iha positif dadah empetamin dahin metampetamin. Jadi laki alang umum 21 mananan alang melok hak Sarato amhipun rekod salah alang darah. Jadi kesanan siasat Neo Section 15 bakal G bakal A akta dadah berbahaya ADB pelupitan 52. Okey dan Najib dengar alanya mensarato menitam lim jadi aku gina mengkeluar bakal latino tojakan ini wina menitam lenyamti mengkeluar tabin teh hadu yang lanji kawi teh hawah keluar ti tenak keluar kli adahin adaha alana hadu yang lentenang norepa wihadang ti tegu keluar free nunankah tegu anak keluar teh peji dahindaha kira teh tengaran dahindaha kan norepa na hadui alang da mauk sayu men batung tam napa men agih tam lahu ke dahin kerana aku sengkiri tam teh kelengi aje lagu ala kena nakayan Kalimantan ni hati puboh urip dahin men onen ai tam pejok pelalo kelengi lagu pengakai bakai tam rindu serindu rindunya.

0: Widya.
1: Nun hai dui ka la. Aku Viviana.
2: Ini sama Opsa Yuk Genap.
1: Amin Pak Aan Peji dan Nenodekan.
3: Kemudian masuk pesin, nanti 30 telur, 20 telur. Duman, lupitan, kapupitan. Jadi kenapa ni ranaman ni tam jatam paham teha. Ngiyo alam buku Uncharted Waters alam kenaan tu satu dia di Mustah Sesuai. Eji dia boleh telok duman lupitan tu lupitan. Jadi lekaya nampak merah hau teh alam kebangan kepaan awin ni. Tidak nama tuh mendadak. Ia lehen kuri-kuri laung dalok long kebangan. Nai ngiyo tolong usahan. Bila lo sungguh nak naik apa, nanti saya tua anak anak si teh lah sampai. Nanti lo mudik apa? Lima tu bulan telok, hanya lo atang hanya aktif. Yang ngaji lo aktif kinan, beri tahu. Jadi saya ada bulan telok, karena cepuntam, cepuntam mantam, pengeluh sampai anyi tu gonan mukong kita melomu mak, nanti tu mati. Jadi dah dah lah, pula lo bara dah lebih kenap kenap apa datang. Dan masuk Kristin. Jadi apa yang nunan ke sini teh kaum tentang an jadi dapat nada dah donan. Apa yang ha nunan di kedaran itu lah okinan. Apa yang lah katut mah nyanyi ke katut sembayang. Apa yang dia dalam sembangan di luar lampu dalam masuk ke dalam pada menggapai hati katut. Jadi malah tu tidak datang puluh jida bulan. Jadi puluh dua bulan nah dalam ni mudik halu berdiam ni pak. Nah, kemudian ke pengurang lemanan awi-awi dalam hal motif lokal ya bin taman tam kurapung tempingan sang upat tamnya barai tam berada mati lekat dan tapu ni semulai berada jadi apa yang nanti ke apa hamnya nah dah pulau pihak nak nama berada jadi bin anan si nete kaum tang lah si nete kaum kaum soal lah ikut hadir. Lalu dan dah setuju membadadat jadi 10 telok sebulan semelaji ya nak tu sapunan geri tak berpang lah tak pernah dan lindu mata tu kesia di rapat dan masuk ke skin anak tapi

0: anunya.
1: Jan ngelarah kudo ni, lailan liang ku o.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ye, tek lebuinen. Ya upas kula. Ya senglarah kulin nak teh. Oleh sengilo hadui. Aku kepi-kepi hak kere. Sang telok duman ni hak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua anunan. Apa habaik ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya kak teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok-dok, aku hindang ke merum melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kat talak kuko kak. Ikak ni, hama dua yang kelunan tu. Ikak sendiri jenjam. Pegak lahu ke gaya.
0: Hihi, teku nak tangguh hari yang jen payan nak tangguh. Duya apa liang kusang nak tangguh ni?
1: Kumpa seke, duya hati. Pidoh kuman, hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Anda sehat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesehatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
3: Radio Kayan Miri FM.

0: jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat kan?
1: Tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Panopiwe pedah te alangan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam,

Okay, nana ji lagu ala kena nana Tracy Doi hati ngesayu kenap kat no lagu langgeri itam pula 50 minit pukul na 2 lebih. Jadi mani tam lima kira melak te 10 minit telaan apa yang kelopo jo peji alam segmen na PDK peji adahi na kelo. Dan nanti ni aku sebara sekura mani tam lima nanti peji dahik darat telo jam mani di mato mapuku na 22 beluadau atang kereni. Okay, dahin lahu tini aku sempah apa ni tam lim tek leng hiji lagu lakukan Florence Bulan ni hati amai aku kawa. Okay, dahin lahu selovi dan lahu senglarah men itam lim.

penghina radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio kayan nyepji ita.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ani, Radio Malaysia.
2: Wanya.
1: Ani, Radio Malaysia.
2: Kayan.
3: Okey, mahu selebih sang larah minta boleh malang tak kelanghi Radio Kayan Mira FM Jakani. Ha, saya minit lalu pukul telok lebih unak loh ke barasa kena men DJ bau nalang of papa nitam ngejelah segmen ngelarah ngeluk anda hen hapan ha Radio Kayan Mira FM mato men pukul 22 di atang pukul telok lebih ini dalam kelarah tam lebih ini 5 bulan pitan duman 2026 megat tek do 6 peji dah heklivan mato men pukul telok ini atang pukul 6 lebih na ngejelah segmen PDK peji dahin keluar ya. Yang nun dengar menitam lim malang tak kelanghi Radio Kayan Mir FM lebih ini. Yang inah itam lim paan mageh, paan maget, nurepa paan denak tak alam nun tua hadui nurepa nun tua tu kalangan telok telungak dah ni. Yang kena puim bara no program tamuna tino pukun telok junang na dah ni teji dua hakai alang agri hakonti hati harin telok hunyang dahin sigut jos ya dawa sangne bara jo aji program malang sang andalo ano ta alam 26 de bulan pitana ni na menuanan ke pukun palewing larah jaki kelanghi dan kelunan ayak lang mayak daleh tam Doni dan 6 pukul 40 minit norepa men oh ngelarah jaki te alam suara pemimpin itam peji te alam katok dengah hujung minggu ya hate kalau ngenap katok dengah ka katok tabik ka dang mete tabik kalau ti ngejeloh Facebook live HP Radio Kayan na aku basa nak menitam lim Penuanan pukul pajunang pejita alam dengah lebih pukul 4:45 minit aku sengbara dengah menawang daleh nurepa dengah suntana menitam. Onan ke pukul 5 lebih ita malengdeng kelenghi Radio Kayan ngejelo frekuensi FM pitan puluh sayak poin kusung dahin pitan puluh 5.2. Nunan pelahu mentelok alang tek kelenghi Radio Kayan ngejelo channel Astro sayak tusuk ji dahin My TV tusuk ji kusung itam peja-peji dahin tali dia kenyah tek atang pukul 6 lebih naat. Bi menita malang tek hak kucing samarahan serian lunduk bau seri aman nunan pelahu semantan pukul 5 naat itam peja-peji tak alam dengah lebih alang pah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Nuna pelahu mentelok alang tek kelanghi Radio Kayan online dahin alang tek peji dahin ngejelon live Facebook hak page Radio Kayan. Pukul 5 junang peji tak alam dengah sukan dahin bis on air menuhanan program Radio Kayan lasi tek pukul 6 lebih matau man pukul 6 itam pejoh peji ngeluak dahin dalok YFM Bidayuh halangan pah mau man RTM Kucing. Ya donana hanau program tam yina lim nak dengan pah mau dan sayu nuna pelahu dang pah pan pahlaw kenap tamli malang pahan peji nurepa sukung dahin pilih Radio Kayan jadi ji bakeh jadi ji uvung ngaban telok pahlaw pahan kenap tam putong-putong daw ya ya mau sayu ngelarah ujung minggu menitam lim bakeh-bakeh alang tek peji dahin Radio Kayan itam peja kelarah tam kelenghi lagu alang kenan Luta Imat lagu alang kumak petat nah itu hina nabok ha mang telok petat aring lagu nan tu alang petat kumak petat nan telok ke alam aring telok peji kan ni ngejeloh program

0: Forestry Corporation api tok lunang pangu tejo tusah baya wina petap atahunge bawang bahunge dahina bahik banget hitok paanyo dahok tebara tejo keselamatan asundu mesek nurepah ngejala tugu do hirap asen jelang halah baya dahina paanyo riak tejo dahok bara asun te mesek dap labat batong tam deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M dahin temoh deng nadhok buka pala SFC ake tolong lawat hiriak dahin makuna keselamatan dahok petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Okey, dan ada tambah peji tak alam aji lagu alang kanan lute imat man adi hati lagu alang kuma bertanah itu hina nabo lagu alang sang agda kanit ken atlok lang hina ya ben oh kui bara te jahlun kyo dau alang anu sang halaman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Okey, man telo alang te ha daleh Sarawak ni tini kyo lun dau do ni jih ma di an kyo usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik ma lebih ni nusik kete usan dan malam ke ngelisun norepa jerbu ya jima demigu nam de belampitan jima an kyo jerbu lebih bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam na an kyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik laho. Dau satu na tusu de bulan pitan jihma dau satu an kyo sangte usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kyo sangusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik loh ka hanah lasuk dau jarun telok dau ni ihati te hang 24 darjah Celsius atang 35 darjah Celsius dehen laho te alam kuri-kuri dau ni ke te jakosan jadi te alam adale tam Sarawak ya bi aku nyenang ke tejo IPU alang tengapan alang jerbu nerepa alang kapan lah jerbu ti bau lah kah telok atuhui wi hadah lam dikit lima atuhui dan ni ke pasak ke uk bil lan pihak ni pasak uk nuti kapan lah kah wi had telok atuhui enan ya ngina hitam alang teh hak serian hak kucing nerepa hangapan alang bau tahap bahaya ju jerbu hangapan keluar ti melok na te amin tuaring mang seven te musang te ngeluan hak wang nerepa te gerid hanak telok ngeluan hangapan alang tebukan nuti bi perlu telah hituk tek jauh keselamatan repa tek jauh ageh telah huang amin laho. Okey, menoh ni na pukun telok junang itam pejah peji dahin dua hakai telok ihati sigut Josh dawa hunyang alang ne bara te joh program alang seng andalo anau te alam bulan pitana ni hati belua bulan pitana ni na dan keha ni ji dengan halang sayu menitam bangsa kaya alang te hak miri nuna pelahu alang jelang nai man nai hak miri ni ne peji te alam program alang seng andalo anau 26 de bulan pitana ni na. Okey, itam pejok larah tam kelenghi jelagu alang kenan resena urai dahin dom Romeo lagu alang kuma pehuai pekisok mentelok lim hari dia kayan alang paan ngebji itam.

0: Bye. Busy lah jam Kak Karin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenu nanandu.
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tidak hanya hukui, masparan kui. Kure umun kui lah hundat teh lubun akan.
0: Nah, mau ini masam-masam. Skamer si anandu kami nongkrong landangnya skamer kere ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nongkrong. Ini lubun akan ku ni. Imi retik sin masuk ke. Nah, dalam matu masin masuk ke ni.
0: Kurito Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam nadu.
1: Baun, nunutu kani aku rasa agak kamoku pa. Tena jangu nani. Dalo bara imnaji haldu ya ni. Tena sin da okaku ikrasin utung di lah kun hana aku eti. Ak nana tua. Tena jangu nani di ne padalo na aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi pade nanda lo, si tadalo nanda nyemau. Ak meses, nusi pa, danyo ayakui. Ak telepon, nusi danyo ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skema nan, nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, adalo polis teh dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang ok mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunana kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusina teh gunah na.
0: Jah, tena itu si kah. Ika am jihad, nusina ku jam laan. Nok kurim nanan.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji.

0: Okay, mau selebih jangan ngeluar menita beli malang tak kelengi radio kayaan Mira FM lebih ni hawi langkurik mana adi lebih ni te dua hakai peji dahik te alam konti ini ya ti mantan DJ tapi nak aku mah mantan kalau tang tang ke aku rek bedara nak telo am kelengi dah hona si kapan nak tang di bulan hari telo DJ yang di dahin sigu jo salang nai barat te joji program alang sang andalo persatuan kayaan Sarawak Cawangan Miriano ya. Dalam bulan pitana ni. Okey, non dengar gua lebih ni.
1: Ya, dengar sayu.
0: Dengar sayu. Lah sudah jerbu pula. Kita nampakan mageh tau ke ha. Okey, lang nak lah ke aku yang nak metang ni hati marung donaran program langsung an ku bara ni dia.
1: Okey, jom lena nun lah mai sayu lebih dahin sayu ngarah lebih mana telolim. Ya, lebih nak mana telo alang yang radio lebih ni. Nun nampalah manika DJ Livan alang mai awang norepa hafahani mana kalau persatuan kaya Sarawak norepa PKS Miri ande bara marong hadui alangsang an telo anu jandara laan ate kuri-kuri ya minggu ane kan cikgu Jos ate 16 de bulan pitan ado mana ni ani pegu te do Malaysia don
0: okey dan ke bara don tujuan norepa objektif kalau persatuan mano hari keluarga alangsang an ate alam bulan ane ni.
1: Okey, sekedar menikah ngua. Okey, unallah telo PKS Miri bara sekenap lah nabin dang gerigi hadui lang sayu nu ni. Aban dang aniha naji inisiatif kalau lah esko PKS Miri bana telo dang mangi nu repa mave nu repa muvui ya.
0: Mepeng.
1: Mepeng. Lima puhu kayan hui nak man telo lang teh ha Miri ya ne peji te do panak paharin nore pahari keluarga langsang anano te 16 de bulan pitan ani megak te do Malaysia langsang atang do suti ne pa ya tuju nak te de hana ja telo dang ne peji pekeluan peji pekiso nunan peji petangan nunan palhu petageng telo lebih naik tam kayan lang te hamiri yang bija te telo peji te pengalang de kaya nu ni ani naji lasan apa na telo ya pepiang peji geri dah hui nak medah bakai-bakai telur lang darah telur jen habong tu palipan DJ Livan dah panak-panak telur anana ne teguanan ya anana ji objektif telur lah petangan telur te puhu telur kaya nur patalam komuniti telur ya nu nampak lahu nabah ahli-ahli mahriang lah teguanan alang jemle jadi ahli dang register teguanan ya nyelimah keren hak depa
0: nyelimah aku pamannya jadi ahli dia
1: nyelimah nak bayar free ajak ani
0: free ajak ya nun dia
1: ahli
0: ya
1: ajak ani lah
2: mungkin telang anjang kena PKS anan
1: persatuan kayan Sarawak Cawangan Miri
0: bahagian Miri lang mana ya ha Miri ni ya okey alang ampayan masuk member nerepa ahli ni di isi borang kan nunjakan ni
1: tegu pendaftaran tegu nang hab lah ate teka form nerepa borang ate pendaftaran dak sedia man telok lah alang jemle jadi ahli jadi teguanan telok dan ngisi lah jadi ahli PKS nonan ya
0: nana ji tok lang sayu lah bin si tak jam pi aku sendiri ke ha epi tak sama tang nona tok sang jadi ahli PKS ya aku sendiri lah bin aku kau menjadi ahli pa jam aku ke kau aktiviti lang antam nak ke bi eh tak sang metang babi jaka hanu ni ke kalau buka kira counter nan ni pa yang buka awang man lim kelunan kaya nak ngendap jadi ahli ke jaka ni nan jaka nak ya ke nan ji tok lang sayulan dahin minate hakai norepa tetamu kehormatan langsung an gelok geri tai pejadi ka norepa ne peji ta alam program nan ah
1: okey megak tetok kanan tetamu terhormat norepa JOS telok ana sihat selap teh hang telok lah hari nan telok norepa tuan chairman tuan pengerusi kalau sendiri lah PKS miri hati atau mire mencok lah hak lang jadi tetamu terhormat terhormat telok okay. Teguanan
0: ya ada hilah mina teka dah kuku tamalang oh hala dah marung tukan ni korek jangan yeah. Pejirih entam te alam program ni nak ya
1: teka telok kalau nak post nah dalam Facebook teka Facebook telok kayanan ni deh dan ke telok tenyenang dalam Facebook tenan telok baranun hadui-hadui lang telok na ya te alam Facebook ana nun apa hamui telok ipun WhatsApp te lengka telok barat dalam WhatsApp ya te jo hadui hari kuaga lang telok na ni ya nun apa lo livan mukeh mana nah bah ali-ali telok pedang mai awang hui dak mana telok mano gaya urip lang mage nah
0: okay mano gaya urip lang mage ni
1: negeri semangat lahu wina te perbodohan te community tam dahin na palahu guren dah de pa membuat stres ke dah
0: stres lan balai kur membuat stres
1: ah pergi nuna nak ke pergi so
0: naik keluar go okay abin ni ikak kumah membuat stres ni ke ada ka home ka keluar alang an kalau sadang dore an kalau atun korek dahin mina dangka bara tejo nun lim game ka dore pa keluan alang sang an kalau naman kulo nam bangu alang sang nepeji ta alam program nen asigo
2: ya terima kasih mereka DJ Alivan ada nulangka with setiap itam na nunun program hari keluarga ka nun ka adang teka pengisian ataupun sukan sukan eka lang tam na nunangka kalau lah te telim ka sekenika lang kalau cadang sang nana jadi aku barat di sini marang sekenika jika tamna hari kuaganan te kalau pecah te tiga telok kategori lah kategori kanak-kanak dan nyam kategori dewasa laki perempuan dan kategori dah muku
0: telim hadiah nala
2: telim hadiah
0: yeah.
2: Kategori telim hadiah
0: okay.
2: Jadi suka neka ni ataupun main tam jika ni main mengaleka lana biteka kuri-kuri main hitam tamanona lah hitam na jika ni jadi untuk kategori kanak-kanak nah pecah belon di kaki lang mengalitam inang rebut kerusi duduk lari pak bola pingpong pakai sudu isi air dalam tong mineral water dan lari dalam guni
0: ni mendahnyam
2: ini mendahnyam lah kategori jadi mendahnyam ni mungkin tamna dalam pasukan lah lima laung ji pasukan Hari sak kaum dah nyam ni nak dang kita bagi-bagi dah.
1: Tak lembek terbuka nona.
2: Jadi untuk kategori dewasa kunan naya laki perempuan lontar peluru bi lontar peluru ni si tam pakai yang biasa ni tam pakai batok hunge.
0: Oh batok hunge.
2: Batok hunge okay. Lang entam gede hasman udik lah.
0: Ino ada tengah bangan ni lah.
2: Mungkin nang ayana ya kan entam ni nang ayana mungkin nak kaya kan nak kan entam ni nang itu entam lah nyepak masalah entam ni parik
1: menyebar lah masa batu ya ni barak
2: de dahin lonta selipa main entam menunan ni
1: main selipa
2: ke ni je lang bagi aku mungkin maring lah bi menak temna payu alok
0: payu alok
2: payu alok
1: te kayo lang dah na te hau nan tak nunan atang hilang deng tahan nanteng setakat suat
2: te kira anu loh bi sedang poba anu lang su jarak na alok anang ke kira halam menang lah.
0: Main menunak kena ni.
2: Jadi habelan untuk kategori dewasa lari berpasangan ikat kaki tarik tali passing bola pingpong pakai cawan di kepala. Dan jalan lipan menggunakan music. Jalan lipan menggunakan music.
1: Jalan lipan.
2: Jadi untuk terida ugam masker dalam muku biasalah nyuluh inu.
0: Nyuluh inu.
2: Anak long terpanjang dalam masa telok minit tu.
0: Sepetam ke matan leh nang lubang itu leh.
2: Jadi analim.
1: Tunggu ananda pakai kenyang mata.
2: Cadangan kalau lah game ataupun skeneka.
1: Warna. Telim kan dah.
2: Nah, telim kan mau warna untuk kategori.
0: Oh, dah muku ni deh.
2: Ah, dah muku. Jatam jenang tak. Dah muku mau warna gendhan yam. Jadi jika ni kalau meh peluang mendak lang muku mau warna.
0: Ya. Again, teh hang main-main berapa keluar anda langsung anda lo ano teh alam program ni nak alahu. Aku nyenang ke kehom keluar anda lang anda lo tu ni dahin kehom ke hadiah anda lo na. Ya. Nah hitam dengan pejilim ha. Sporting kerin hadi ke. Yeah. Bila nyu mapang goril ong ji game ti teh nato. Teh nato.
1: Talim ke tiah kedahun kawan ngap deh keliah-keliah menuna ingat lo ketelok keliah tek jo narana 0 poin mana kereme lah tong
0: dan ho lo tek
1: main selipanan main batok narana batok
2: batok
0: liparik batok kan
2: main
0: nak tak belaga batok belaga belaga batok
1: nan apa nak telo ngeliah-ngeliah for fun to lah
0: ya alang matading tiket dapat
1: matading tiket atek kalang petading
0: sukan rakyat leng ngeloan ngelo ada ni hilang pernah pianha nyam tam kerai ni ke sitet dah main pianha nyam main leng antam tam no nak tiap belaga batok anjilah ho di nebib kenaran dia dah ketanun nak gula batok deh hati yeah, alang adang mopang nak jarun ini ke adang loh kan melawan debit git gula batok anan deh okey nuno tuk menkuat sendiri ke nuno tuk kuat pandangan kuat ngejeloh program nerepa pihak game ni ke ja komuniti tam sendiri nai peji tak alam nene untuk hak deng nai tam peji nerepa na itam nai hitok ngelua te te zaman tam menuna dik ya no dan ya kuat sendiri ke no no
1: okey bagi aku sendiri lah penangan ku nyenang te kelia-kelia lang telok na ni mijat pe telok main-main te jo kelia menuna ni ba jadi ani ji apa na telok nuran dak deh
0: ni
1: hitok ngelua nunan te kelia-kelia dah ni ji pelahu abin nak dang geriji pasukan halam ji pasukan te dang mepeng telok peji jangan ngira umun lah te lang muku te lang dekaya nunan te lang nyam dalam dangeri telok dalam maji pasukan dalam sayulah nanti.
0: Awi haman dah generasi nyam kerai ni ke jadah ni jam ke tu ada kelihatan tam nona ni kom.
2: Ia nak kaji yang penting lah bin dah jam kerai ni kaum dah nyam kerai ni main handphone tu kat sini jam narung main tam nona jadi ada peluang dah mungkin dah nyinang sendiri lah ataupun merasai sendiri. Untuk main tam menuna anu.
0: Okey, mina dang jaka ni nak ke mupang dalak nyaman ni baranun main-main ni mendah ko. Okey, ngejelo main alang an kelok na ni dahin lahu mina tek jo hadiah ni ke men kelok sendiri ka ataupun tek sumbangan dah agensi alang habe alang sukung tek jo program ni.
1: Ya, talim ke mana hadana mana kalau PKS alang abana telok mele hadiah lahu talim ke kalau ake dana sumbangan mana dah alang alang dang mai lah tolong tek Johani Abin jen hak tua mele hadiah untuk mainan ataupun talim ke cebutan bertuah teguhan.
0: Ya, nan. Oh, nan ji kalau ada lang nak nak tak dang melek atang hak pah acara aku ni depa. Dan jam tak hadiah lang bayar lo hati nun tak aku tak. Ya,
1: cebutan bertuah ni kalau bikin tak jo kepulan dapur lah nonan.
0: Marung cebutan bertuah ni ke nono tuk lubun nan ni an belek ke ataupun an ok menlim kelo nan nan
1: tek nai. Ok mandah lang ni atang tegu pendaftaran nan tu. Si kata belek-belek ni apa. Aku datang dari numun higam sayu numun nanti abin numun ataupun haran anan dah gi tegu cabutan bertuah pagi sebelah pagi ji ke sebelah petang ji nunang bagi
0: okey dan hati ji tokalang paan-paan tam nak kerai ni kan cabutan bertuah abi jangko nanti ke sehat belek-belek anak ok free tu ni hilang atek nai jakanan ala lubun ti lubun anana anda lo tete alam cabutan bertuah hati ya. Okay. Menurut ni nak telur pejoh ngeluak. Aku sempapan telur ring, larah telur jakiring, kelenghi ci lagu alang kenan romen juk. Eh hati lagu alang kumak duman keluan. Mentelur lima radio kayaan alang paan ngepji itam.

0: Okay, tanpa jauh pejing lu ah, dalam program sangun lebih telo lebih ni, apa anloh peji dahin harin telo unyang, dawa si gujo salang nai peji dahin tam ha radio kayan Mir FM nai bara marung hari program hari keluarga nurepa do panak pahari nani pa PKS cawangan Miri alang sang andalo na 36 da bulan pitan duman 2026 ni ha bangunan forum, Miri haida ada ni ha. Marung ngawana ni ke mina te ladung an sedia ka atau nono te geri dah ingendap geri berat geri kemah ni ka dang ya.
1: Ya saja tendangalan te ke kerusi an telok sedia lahu mana telok lang hatang te telem ke meja mana telok melo pengumuman telok sayu lim ka geri berat ya bina nalim ka ati telok geri berat abin teguanan telok sangkuman nucung berat lim ka teguanan
2: sayu aban hauma do
0: jaka anan ake pahlong melo hida lim ya no melo te tasu lim
1: melo te tasu te kam melo te kerusi bagi-bagi lah no lang
0: helang prabukong te kan menjadi jaga nate ko. Okay, dahin lah men kalau alang te anak oka perlu ke geri berat tadi alang deng geri tang ni geri tang jadi telok dena inang dah kat ke inang dah ngeluan te alam main-main alang anda dalo anawan ni dalo ejek ke anawan ni abin awi dah nyam telok ni ke ngebaan ni kurang deke nginap nangis nginap tereh nginap tuli ti anan peji tu sana lah jaka keluan ayak besar ni ya itak ti ke nginap ngeluan ta bikin anda anak telok ni deke nana lang na mina telok teulinya panggan uti haka geritang
1: geritang tang
0: na tu aku
1: layang ka wan ana kau
0: medih medih
2: ngawan parking pa deraya
0: ngawan parking dekaya de jilah oke jaka anin ake te kalau na pia hilang nap juan uti ka mau kawang mendahan uti nono lah.
1: Jima ka kalau tengaran marung anan binate ka kalau duante johanan dari ne bi jima telok konform na lah telok meeting jima untuk dah lang pebele atak ka ataupun kraft tangan cika lebak tapi anan lah ji
0: hilang tek produk tek
1: ya anan kalau baraka anan wanilah tapi tek ka kalau meeting dari ne sedia kuri tapi dah mesti geri sendiri lah kemah dah te dah geri sendiri nonan
0: ya lagi hilang kan tujuan tek okay ingin dah dang lah kalau anak aku tadah an barat dalam Facebook kalau nanti ha bin aku percaya ke home tek hang tam kelunan kaya ni ke home alang nah di tu biasa ikut jauh sendiri ke kalau malang kreatif kurin dah di lahu nainu sedah jamin nak sang tejuan nak ke widalok naik geri nak jakak nu ni ke lebih sayu pa kurin ja hitam jam no nak ke hitam bara nak mendah beh lahu ke nah tehang telok sendiri ke sukung una ada lok bangsa telok ti oke marung pengumuman ke nu nak tok marung pengumuman geri sendiri ke ataupun atek keloan sedia nu nak tok kan ni
1: ya marung pengumuman nanan hitam pahlong lah kuman ji geri nunun tua pengumuman alang dang telok dang kusik pepiah teguanan bang nepi tak sang jam pengumuman asen manu maru ka pencegu jos ko ma tak ka menu utama galo sedia ti untuk memenuhi anda alang
0: am dang geri am abah geri
1: ti ko abah geri pengumuman teh
0: pepiah na alang pengumuman pengumuman dui hoke tak ka kelas sedia
1: tak ka menere wate kalau sedia
0: alang ngendap geri kopi itu ke geri na kom.
1: Tak lim ke breakfast kalau sedia menjih mati lah. Gedang lim ke geri sendiri pun dang terbuka.
0: Kira pihak pot bless dia lah. Tu kan ni. Okay. Main kalau alang enap tay ke, abah telok naji na anak kan tika geri na hilang hamana sebeh na tu nuben. Anak dia lah sebeh ni ke, hui na abin hagana hitam kaya ni ke, am te sebeh jaka kuman awi.
1: Jadi nak masuk.
2: Si haling.
0: Mesti te sebeh. Lan sebeh ke hilang te buah, abin jarun buah, jarun ini ke jaka buah apa ni lah.
1: Hilang. rin na duwa.
0: Jasi ni piha-piha pagpahan ako. Ita malo na hamin di ke te piha ang pahano tin age na te japa piha. Ay ke marung
1: ma. Sinado lahu geri wit geri sakin sendiri. No nante ke kalau sedia debi jika sang atila untuk
0: bahiha am katom.
1: Sayu pulang sayu geri sendiri nanti sayu ulim ke.
0: Oke, anan hati marung penguman atau dui dahin lahu ubung-ubung lang perlu antelo geri di abin minate ke dah balai nai napa no ti toke nai nai jam kelunan tam kaya no ti am te geri no don ke ate ka lang o andalo ni sedia mandalo lahu no nam pelahu menitam ke dan kusi penguman mandalo lang te ha sap ani kue kisap ani kue kisap ani ke ay ilang te ni an masik ha lung na ne lung panay dila dalo lang kaum la na la masik ho dia ni ni de
1: Anan
0: din. Asik pa ente betloh din ni kita. Masih kulang agan ni aku nyenang ada lo post ha TikTok dan lo ha Facebook dan lo.
2: Ha utaga anu ni. Mungkin
0: masih. Kamu masih korek. Oke, la ana lang ha beh ke kan lang perlu anda jam amarung do keluarga ni.
1: Okay lah kusang bara tejo kuri-kuri info penting lah te guaning hap ngio te batang daho telo peji melo ji daho ji pu urip dena anan batang daho telo dokoga dahin slogan na telo telo pepiah jam lim lah apa hugun apa payah pop juanan lah jadi tegu do hari apa nak pahari nur pahari keluarga ning hap te mandah lang tak gi libet ku dah depan dah lang atenguna man dah 50 keluarga lang atenguna jadah terima hadiah
0: anu tu bonusu
1: kan bonusu
0: 50 ka
2: hadiah surprise
0: ya
1: ate gua nan lah
0: ni lah mana atang
1: 50 keluarga mana atang siha
0: 50
1: long contoh nak satu keluarga tek lima loong atang jadi asal lima loong ane sang api ji tu ah nunan
0: ketua keluarga
1: ya ketua keluarga nunan tek lim ke kalau juan basung deh basung PKS deh anda nanti lo pakai tugu hari keluarga lah jadi tek ngan nanti lo post dalam WhatsApp group jadi tek ke Google form lim halam anak-anak telok dang isi temua dang bayan terus antela risit dengan barata ubayan 25 ligit ji deh
0: amina dang kalau mate nah Facebook lah korek bayi dah jam
1: oh na teh Facebook okay. PPS anak deh
0: Man kalau alang ngenap belak basung dulu ni belak lah jarun dinering ya jasiha kena dida kena ampit dun tam dia dah. Jessica ipun lo Jessica ipun lo ya te pa amte saiz na na haji tu sahapa nal ano pakai basung tejat basung seluah ano nam ka oke
1: cebutan betua hati hati lo dua ngap de te lim kateguanan ku geri pengumuman hppiah teguanan dan isi form lang ahli PKS ana deh. Nah, info-info penting lang perlu telok jam lah tegur.
0: Okay, we hati huin basung ni ke an kelok juan ya kanil ho ya. Hituk lo, mangka teh ingat lah lele ke. Teka QR gur ke.
1: QR dalam Google Form manan. Bilang jenung QR teka inform ke alang kalau PKS ni lah oleh dang bayan cash ke teguanan ke ataupun nunuk cara barah kalau lah alang jenung QR.
0: Okay, marung atu cara nono tok atu cara na menyanjih matang lebih ni. Kena nak lang una, kena nak lang heran kuman nanti ke.
1: Atu cara tegu 26 de bulan pita nanan menjihma pukul saya lah menjihma pendaftaran nanan lah pendaftaran tegu pendaftaran nanan isi form hilang jam lay isi form terus daftar teguanan dahin ala numun untuk punaran untuk cabutan bertuah pagi pagi tu dah mak ina bin tena lambat je nona dang terima abin ikut pendaftaran dah nyenang tejo sebutan bertuah nangke wanan telok masuk teka pembukaan tarian dah lang libang teka kahanan dari grup anan pembukaan ya, tarian teguanan wanan ka jam le telok te masuk sukan ikana na te lem ka grup zumba menepeng doh kayan belaga na teguanan u telok dui-dui jih manan jam le telok main game cabutan betuah lang nak loh lah pagi wanan nabre telo ngeliah kategori dah lo nyaman nende dah dewasa wanan de dahin warga mas wanan ka buat do ukuma buat do taklim ka cabutan bertuah wanan ngua dahin taklim ka game-game mainan ngeliah lang kalau sedia jam le telo ulike tak nak karaoke tak nak pucu-pucu nyivan tak nak badi badi aru pun telok di teguanan
0: lebih lang anan ha
1: lebih lang anan
0: okey kira hak pah ke alam pukul 4
1: pukul
0: 4 tangan anan ha okey mina dan jam tak balai tiket nyapa nyadui dah ji ma nuti abin yalah tak ada ha upis lang nyadui pedong pi hitan ni ke lebih tak nyadui tadang ni lah ji ma ke hajun naik kita ji mati lebih kan sini tak dang nai apa ji dah lah kelok lah okey okey anana teh hang atu cara lang andalok na dahin men kuat sendiri alang mano hadu ini ke mina ji cabaran alang dah kayak lah hukum kuat nun cabaran kuat jarin kuat mano di mepeng hitam kelunan kayaan hamiri ni tak dalam program ni
1: bagi aku sendiri mangi kelunan ni jana senang kuma kan kahum pahadui tak mah hirahiti jadi anana mija telok peji jadi apa lang telok nani dang telok dang niatang lah tang lim teguanan
0: ya men sigur jauh sendiri sedia akan keluaran ini no, no, top.
2: Bagi aku ya nih jadi peluang menitam bangsa kayaan lang teh hamiri inilah jadi ane jadi peluang hitam ne pesok ne keliah mengenal ji dan ji lah bin aku rasa kaum kita kayaan hamiri inilah jadi peluang daunan suti hari Malaysia. Malaysia jadi mungkin tedha lang ante nun program
1: ya yeah.
2: Digalakkan lah ni jakanan dan perkeluan nintang
0: okey dan lah okey nun harapan ku tek jo program Hari Keluarga Persatuan Kayan Cawangan Sarawak alang anna tek 26 bulan pitan ni harapan ku ti
1: ya okey sejaklah nanti mano jiji program sejak kai telok hipun ngenep tek ji outcome melang sayu tek nak lah jadi harapan ku sendiri sebagai alang nuaran nak
0: ngurusi
1: pengurusi ni dan kak cikgu Jos ni harapan ku ingin lah alim telok puhu kayan lah alang teh hamiri huina ya dang ni atang teguan ni bin ani ji lasa na bana telo pepiah peji ya bija telo peji tak panglon dia tiah dah ngap de kahum mo pelebak hadui telo jadi apa gu tak do suti ni kai abin nak ji do tu kan ni bi telo lah apa lah peji teguanan abin tinai na telo dang bara ha telo tak jo hadui hadui lang telo na lebih na hadui lang an PKS miri anu sendiri lah jadi telok dang enah telok dang atang lah teguh analim
0: nah mereka sih gua
2: menang ke harapan ke loh tiap tahun unyang nih jadi harap itam lim hamiri ni lah atang ni jakanan ni pepeng awi am tenun hadu itam huma lah jakanan harap cuaca sayu lah jakanan lebih keren ni tanjam jerbu
0: ilan
2: harap jakanan mungkin usayu jadi ni tam peluang untuk ni ni santai-santai dikun
0: tadi ke ni pejam ji dan ji
2: jadi geri lim anak lah so geri hinan taman hilang dang ni lah
0: maka eh kom iya genpa eh tambah ayo kau mula aku rekrenta eh ni tak tapi jaga dah kau mati lah ayo lan ya sudah apa yang nangita rekrenta ni oke kanya sudah apa yang nangita kau
1: terlepas tu jangan tanya okey, tanya nak haji tu ni malu ni tak.
0: Ya, kau pun dah.
1: Kanya teh tak sempat je seluruhan ku.
0: Nginah ama eh lah bin teh hang pahu tam kayaan tu kan ni. Lampet teh balai kayaan alang peklatih tam ni kan peklatih ni tam ni. Kayaan paglat ko ng tamni bi sige hapon tuloy man kayan to panak talo lim adang ang talo gereja kanin lahu ya dahin lahu dahanak anak talo ni kalang penting lan jad jam te jo main-main nasan pehalang uan kalo sang naman dalo ni ke dahin minate balay lang ang napakay kalayan nasan yan uno
1: ateka ngiwan na taguanan ngiwan hinap sa ngiwan na kunan
0: te lahu ya man kalo alang nga udara am nyiwan na tay na jakana na dahon a ke minate daho alang ampen halum ang barak enko baraka ganun la ante la nya
1: ya na tay na hum na jigo jos
2: sige tay an ko ka harap berjaya lah program tam jaka nan a hari ko ga PKS Persatuan Kayan Sarawak Jangan Miri jadi yang uji domangun kerintam deh jadi harap hitam lang teh miri ini ataupun lang teh lang ne menudika mungkin teh ante non programnya kak donan dan ne peji hitam lah sama-sama.
1: Kalau PPS sebayang lah gari hadu ya ne jana panodain sayur.
0: Okey, dengan ini tuan itu peji tak dalam program sanggup lebih tam lebih ini mau usah kena payah mengkua awin hawa ne peji dahik lebih ini dahin lah ane naji daw alang anda lo okey menitam kayaan ha miri ni norepa mentelo alang tek ne uli ha miri jaka ni ka peji dahin dalo Persatuan Kayaan Sarawak wi telo ute aran kayaan ti tai na tua ha dahin lah okey mina jaka ni na telo te jam ji dahin ji dia ada anak-anak tamke nun jam tetebai tanda apa bake si sida jam hidah ke betusut kurin haiwan ni ma jaka tina dah te jam ni parin kitu ke nanti okey ngina lim hadilang an kelok nani laong dehen sayu dehen na adang maok jitu kalang pengalaman alang sayu laho manlim dah alang te netang jaka ni na dehina lim nak ke gri keluan alang sang entam na te jaka-jaka alang sang nailan ho. Okay, mau saya kenap man kalau Persatuan Kayaan Sarawak Cawangan Miri awin aji tengayat norepa ji hadui alang sayu an kalau na te alam community tam kayan ni. Okay, ingin na pesuk lu te hoi hate program alang habe te ke. Dehin lah ho menghadau di hi hi lang atang ampayan jadi member norepa ahli Persatuan Kayaan pelalo daftar jakan ni jasi telo amatang-matang nunutuk jadi ahli-ahli nilan. Okay, ni na ji awang lang sayo lho anda lho buka menitam kaya nang teh miri ni peji jadi ahli PKS si ha miri tu bi Sarawak na ni okey itam pejak lara tam lebih ni kelang hiji lagu lang kenan pasta to masaring dahin lagu lang kuma kenap alang melu dahin ngina itam le melu jaka program ni an anau na mau sekenap jangan lu amit
1: sekenap lu menikah di jadi
0: okey.

0: O itam alang te habaram dahil belaga paanlah peji dahil radio tam. Sarawak Forestry Corporation na pito klonampak Sahabaya, wina petap atahunge bawang bayahunge dahin na bahik banget hitok paanyo dahok tebara tejo keselamatan asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asenjelang halah bayak dahin na paanyiriak tejo dahok bara asun te mesek dap labat batong tam deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kelo sengjam atah awan bayak nyemo kelo lahu sengjam tips keselamatan 3M dahin temoh deng nak dahok buka pala SFC ake tulung lawat hiriak dahin makuna keselamatan dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Kenapa dia tinggal orang kelahiran kau lebih tahu mana dia ni?

0: Okey, nana nana jira gua lang kenan Dennis ngawan. Lagu alang ko mak namu dah kaya alang ugeri telok te pala pukul 4 20 minit lebih jaka ni hanun dengah kalau bake-bake halang tek lang hire dia kaya Mir FM lebih ni. Dehin ngina hitam limpaan mage hawi nak mentelo alang tek hangawan alang jerbu nerepa ngelisun tu aja kan ya mentelo alang tek hasrian. Nuna pala ho mentelo alang tek ha kucing. Okey, te leading Facebook telok ini mak Salubi mandalok bakih ta malang utek nai peji ngejeloh live Facebook. Salubi man Abu Bakar ada belain ke baja ros tarang lah. Lohong jau salubi lohong man keling tamawai MJ, Michael Elmi, Jennifer Ubong, Miguel Mike Jo, dahin Catherine Ubong. Harin telok Venus Jonas lah ho utek nai peji dahin telok lebi ni. Ya bara salubi DJ Livan Station Radio Bidayuh Kayan Miri FM teman setia anda. Komen ni peminat setia man kampung Sungai Biar Bakung Baram kena ya. Ya saya kena pelahu manika Venus Jo me Jo no deh Venus Jonas. Asfian Mahyus lahu tenai man Kalimantan Barat ya bara man mempawah Kalimantan Barat DJ Livan. Ya alang tetamu lahu selamat petang DJ kena hadir petang bersama sahabat di Radio Kayan Mir FM. Hinok tua ngawan telok te ceria selalu. Saya kena DJ saya lebih manita tamlim kena ya. Arin telok Michael Elmi lah ho. Ne peji dahin telok tini. Keling tema wayo nak. Ya bara. Selamat lebih DJ Livan. Akai lagu Anderson ngalai berkikis bulu betis kena ni. Men itam lim alang tek langhir. Dua kayaan ya. Aku ilau nak ha. Dan lah ho Michael Elmi. Saya lebih DJ Livan. Saya nyadui lebih ni. Ya bara. Kapan jerebu. Ha kami long teru tinjar. Kerani DJ. Saya kenap DJ. Tuhan memberkati kena ya. Ya saya kena mengkelok lim bake halang tek peji dahin radio kayaan hinok tapang awan telok tek lebih ni ngina hitam lim paan magat paan mageh tak alam hadui hadui alang an telok na. Okey ngejelah program daleh kui Sarawak lebih ni aku senggeri telok teh ha bahagian meludi ni jam tek jo info marung daleh anu repa bahagian meludi ya menitam lim ha radio kayaan Miri FM
1: tek ke hitam jam lebih ane hitam tai ngineng dahin kung hidengah tek jo long alang tek alam daleh tam i hati

Okey, kerana tepat pukul 4:30 minit lebih. Itam peji-peji kelangi dengan lebih alang nak rin dan nela salin dahin anak basah.

Jadi sidak dalam kubur pun senang, sidak ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencantikkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil

0: bangunkan insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Terhina video kaya putung-putung do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngepi itam ngaluan dahi halo. Sayu kenap man akui John O.
2: Okey, saya kena menitam lima malam pa'an loh peji telasan Radio Kayan Mira FM jaka ni. Kera ni pukul 4.45 minit lebih itam peja-peji tak alam program tam mihati program dengah manhawang daleh norepa dengah usun tanah.

Okey, dengar halang unak loh. Ya, TG dengar halang Naiman Moskow. Tino hui 26 ribu kelunan matai abin kenan hanah lasu alang teh ha Jerman duman ani. Nai bawa ya lasu hang apa nak ke dahin kurang-kurang nak ke matah manduman 2026 di dah hadaleh ni tek matai kenan lasu alang jadi ha Moskow ni. Dunan kurin institut Robert Koch RKI leput tek joh tokane ya. Atang telok de bulan pitan ni di tino lim alang andaha ngio matai ha Jerman atang 26,000 telok atu laong dan lim dah lang matai ni ke hiati kio-kio saya atu dua saya libu dua atu kes alang melawin daha alang umun saya 25 duman teh hujung. Bemen Ohanan, Menteri Peralihan Ekologi Perancis hati Monique Babut iha bara tino dalih hanan kerani ke an delunga gelombang lasu alang atak pah lasulan alang an lep, an daha ngalung matoh menduman ji jilibu pitan atuh deh nurepa duman plu pitan nan kuntam ya dahin lahu menteri ni bara te tuan alang nai tutung awen kenan jaka tagak lahu anan alang na ngawan nurepa dalih anan sak nai lasu dahin tokani ke nusi pernah jadi ampayan ni di ya miat dahun nalaan atang bulan saya duman 2026 ni di tatah ngawan alang tutung ihati nem hangun dekaya menu purata ngawan tutung te alam 20 duman alang uhare di. Okey, anan aji dengan halang Naiman Moskow. Wi nak mentelok uku-uku ya. Wi jaga lasu, jaga tagak nuni. Pak antangan dui atak tuan, repa atak sak. Dan lahu, wi dangke tangan telok duh lahu. Aja batung telok ti pak anyengam. Okey, dengan halang kedua, ke ihati dengan men Kathmandu. Pak an kubara tek joh dengan men Nepal ni di. Tinok kahum dah halang matai kenan lepak tupak alang jadi ha Nepal alang oh kelan dah ni hati jilibu telok atuh laung nunan kurin dah polis Nepal doh ni kurin maklumat alang maring anusang man polis ni teka hom jilibu telok tu 40 patai alang an pesuk atang pukun 5 jihma aneh deh jima dona mani deh dan polis lah bara pat atu 4,000 saya tu pitan puluh saya laung alang paan loh amdang anda ha habung norepa telefon ka alang paan loh padek nani pa atang abu atang jima ni deh dahin lah saya libu nama tu 30 ji laung alang udang anda ha selamat dahin sayu teguh dah agensi keselamatan na operasi ilau dahin pebeh kelunan alang teh nyavun norepa alang tawin teh alam tusah gelongsor lumpur norepa lepa tupak alang jadi ani dia bin kenan teh ket leading kira ni tebih tipa orang kek gaji bawang ayak norepa jing apa nalang teh atak na mah nak tak anak ni muak hang apa nalang dah alang teh hane pala ni di ada hendak tupak tu pelahun na yavin kata leading tanah ni di ke unai ne payah tipa teh alam mungai ti dah nana nalang nana lepas tupak alang kurekanan okay dah pihak alang teh kuasa lahu pak antengayat ilo patai dah ngejelo ujian DNA lang anda hana sample DNA tiket o anala menjilibu 260 kelunan alang o matai dahin pitan atu 72 dah panak alang te hangapan ni lah unlana kuri-kuri patai alang anda pesok ni. Okey, nana dengar halang Naiman Nepal ya. Wi telok nyinang ke bulan saya di atusah halang jadi han Nepal ni teng kerai ni kehumloh ka lang ampayan anda pesuk. Hai tanpa jam wi ha lepa tupak nu ni siapa ha lepa hungai lepa tak kurin tam di lepa tupak ni jangun han nai ke yo nyabun lim nak tati di dahin mina te dah halang tugung narepa halang unyabun hidaya tike atina lang tusah na dah te lo dah na dah tusah an pesuk lah. Ya, nunan ni tanpa ji tak alam dengah menhawang daleh, dahin dengah hawang daleh dan antam kelengi tak jaka lang pihalaan lebih jima ngejelo segmen PDK peji. Dahin kelok hari dia kayan, Miri FM.

mau sekena metam lima lampaan tangan beji dahin radio kayaan Mir FM putung levi noreh pa putung-putung dao ya dahin mau sekena pelahu avin pilih radio kayaan noreh pa sukung radio kayaan ni ha ma menuna atang kerai ni ya te leading Facebook ta marin telo Shakira LJ habarat ini so levi lim DJ Livan dara am beji dahin mahalam radio kayaan ni kena lasu lando ni DJ kena ya ya sekena pelahu so levi lahu menikah Shakira ni darah kamu ni nyemoh. Okey, nak dengar menyabam keluar lang habis lah hom. Hari ini telur. Hino kata dah ni Shakira. Ha, asapnya. Ya, habarat ini DJ dangdak lagu Hayukun Rosena Urai Mahab kena ya. Aban papan limitam puhu kayan alang kerenghi reda kayan lebih ni sekenap DJ kena ya. Sekenap lah menikah Shakira hari ini telur bol siang mang. So lebih Ebol si amang tenang dah well max hana narana ya habarat ini selebi menredia kayan ake lagu waktu Tuhan man NDC workshop on aku adak nah bin lagu harin telo Shakira na dan man lagu man dengah lebin hatam pejita alam lagu waktu Tuhan ani de ke menghado menita malang teh ha miri nunan pelahu man umaru dan alang klengi redia kayan ngejelo channel Astro dan My TV man uhanin telo pejo-peji entali dio kenyah te atang pukul 6 lebih bi menita malang te ha kucing samarahan serian lundu bau sri aman nunampa sematan klenghi dengan lebih alang anpa mau man amin dengah angkasa puri kuala lumpur peji-peji te atang pukul 6 lebih selebih sang narah hujung minggu mitam lim ape-ape peji klenghi lagu alang kenan rosena urai hayu ukun mentelok lim.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Serap tuk buah diang, legagang tengkung ujung patah. Oling-ling anak-anak kaya, asanya ratang tangan na sekolah.
3: Radio Kayan Miri FM.
4: Okey, tanpa peji ngejelah segmen PDK tam lebih ni peji dah hingga loh peji dah kelivan jam tam alang bayak loh jam alang ketelok lebih anih ya dahin lahu ko ingin matang dengah kalau alang maring peji dahin radio kayan jaka ni nun dengah kalau bake-bake mak usah kenap lahu man kalau le malang te peji dahik ngejelah live Facebook page radio kayan Mir FM. Inok tapa telok tek jaka ni ke nginah adang pahbung ngejelah live Facebook telok telok alang dang kelengi radio kayan man serian samarahan lunduk bau kucing sama nulaan hak seri aman dang peji ngejelah frekuensi FM G06.G norepa FM G07.2 su halang teh no tuang ngaban telok jakani lah dang peji ngejelah RTM klik YFM Bidayuh Kaya norepa radio online tam ya. Okey, lebih ani anu sikete dukit uma pui nurepan nunun info marung uma pui alang sang bara menitam bi aku ingin bara dengan halang jadi ta alam daleh tam Sarawak kan ni i hati dengan alang okey, ji dengah alang Naiman Serian ji doh alang umun 44 duman ekasi none hat tadi. Aji doh halang umun 44 duman gak nurepa mawak menuh kelita Toyotana alang anak geria tita win te alam tusah alang alun petung dahin jiluri alang geri seminik eh taman bandar baru Siburan alang serian te pala kucing doh ni di tidak doh ni gak te nangna nunampal ho bahulai usuna te alam tusah halang jadi tegu pukum pulu ji 40 minit jih madi kurin komander operasi jabatan bomba dan penyelamat Sarawak PBKG Rafiq Hussein Bara pihak dalok tek terima leput bara tek joh tusah halang naluna ni tegu pukum pulu ji 40 minit ampayan dalok anggota menbalai bomba dan penyelamat Siburan atang tek pala tek ngabananan yati menuh tusu minit dalok terima leput bara nandi. Dan tegur dalam tang tengah bananan adalah nyenang tusah ni melawin ji kelita helak dan luri dan ni hak alang geri helak ni alang gak tek nang na dan lahu te usu na bahulai usu na di aku rena tinalaan ke dah anggota bomba pelalong musang doh ni pakai ubung ngapan dah musang kelunan men kelita di ampayan ni hak anserah te pala ambulans Kementerian Ageh ja iha anaten te pala umapra dahin anna baha umapra. Operasi ini nan pelepak te pukul 22:27 ngedau. Dan operasi ini lahu melalui 6 anggota BBP Siburan dahin ji kelita bomba lang na iha ngaban atu sahala na luna ni di. Okay, dahin lahu te dua anggota alang naiman Kementerian Agih Malaysia lahu tulung dalok alang tawin te alam tusah halang naluna ni. Okay, nanji dengar halang naiman Siburan. Ngina hitam lim paan ala bahat te jo keselamatan te ujung ala nalun. Nunam pelahu man kalau alang te alamano mina keraini man miri te pala Sibu te kucing kanore habin upah na suti sekolah dahanak telok biarlah menuti ke ngina hitampaan ngiyoh udang-udang te ujung ala nalun ya. Okey, tini aku ngena bara dah bara lang naiman upis sageh Malaysia bahagian miri ya hati marung tusah jerbu alang kereni jadi ya wina menitam lang teh bahagian miri alang nelunga tusah jerbu dehin tekna kuri-kuri dah tangan alang andalo usang lahu wina menita malang hipun anak nyam dahalang muku lahu dahin hihi tu halang hipun perah kronik ya abinanan perunan bangu an pehituk ja meng nutung nurepah nyawet sebarang alang dagna jerebu sa nai mihat nonan ke meng lale na hadui hawang uma dui atak tua nurepah atak sa kalang sukup pah kanya na saya tebuk ji dau onang ke awi awi perlu na hadui hawang menamin telok ti nyu na telok lang teh hang awa dalang kapan jerbu loh ya awi teh musang pakai na tabun ba dan tabun urung naan n 75 de Empaan ala bahat atek jo ageh telok lahu nu nampa dah awang amin telok ti awi te alang kurang no pelalo te pala umapra ya awi ka nai miha tayak ni kena te alam jaka lang darah lahu nu si sayuh no ngah-ngahan pra usuk hanit no matan dahin tengak perah kahung nai na tenah pelalo pala klinik nu repa umapra lang jelang man ngawan telok ti ken anda ho bara lang nai man Upis ageh bahagian miri menitam lima lantai kelengi radio kayaan miri FM. Tam pejok larah tam menuhanin ai tam peji te alam program sukan. Dan tini ke aku ngena papan telur te ji lagu alang kenan joli jengan lagu alang kumak livan do kayaan. Matelok lim hari do kayaan alang paan ngepji itam.

0: yona lasu lando jaruna ni pedung kete tu ata
1: jandang kanya-kanya biata ni vitaminan umegang lah gini ata
0: ata alam taki pa kete tu aga lasu daun ini
1: jandang selawan beto taga adi
2: biata lama lagi tugu taga dahau halaman ni neman radio kayan Miri FM.
3: Tips paan mageh jaka daw taga. Tangan dui atak tua, manglale dui atak kefen atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtesahna senaman alang bahat dahin manglale darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahung nurepah dang duh japah ngam batung ka. Dahu halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM. Awi tuyen pakai basung kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh Radio Kayan.
4: Kupayang behule gak hurut halong kupasi haunan hinolaan pa FM pejit ingkelok.

Okey, karena ini tampajah dalam program sukan dengan sukan Longuna Loi hati dengan sukan Marung Para Sukma Man Kuching. Tindak Para Sukma Malaysia Selangor 2026 an buka dah ni dahin perlawan bowling Padang Norepa Lawn Bowls ha kompleks bowling Padang Bayu Emas Kelang Selangor. Barat tejo tu kan ni tindak take home 26 atlet Sarawak alang matoh perlawan men o ngejelo adui sedia dalo TPG te alam sukan alang dekaya ni. Dino pelawan alang unak loh do ni anna te alam 5 pusingan dahin haut atlet Sarawak nelunga acara haut laong dalo te alam tengayat buka kipin dahin ala keputusan alang sayu. Pelawan alang unak loh jenang Mahathir Mohamad alang ala kategori B tusu. Ihati belawan dahin Fadullah men Terengganu pukun saya jihma di dahin Muhammad Syukri lahu matoh kipin ta alam acara na men kategori alang pia belawan dahin Ilhan men Perak. Pusingan kedua nyenang Abdul Walid Jais ogeri cabaran men Sarawak ta alam kategori B saya belawan dahin Azizi men Johor dahin Hakim Muhammad Ali belawan dahin Syukri men Sabah. Masuk pusingan alang ketelo Muhammad Nizamuddin Hipni alang acara ala acara ni ta alam kategori B5 belawan dahin Muhammad Rafiq Bakori man Pulau Pinang dahin Nicholas Nicholas Nick Nikal Nicholas Bujang belawan dahin Muhammad Sazwan man Negeri Sembilan ta alam kategori B6. Okey, dan dengar halang unak loh. Pala dengar halang kedua, ihati dengar sukan men Kuching loh kah. Tino program sukan hak peringkat komuniti. Lusi tua jadi jelasan jailo bakat. Dahin lahum bejen gaya urip palang mage. Bi sukan lahum jito kalang penting ja ngebji. Nerepa ngejelang laan kesena tehang kelunan bangu. Tukar ni, anbara kenan Senator Dato' Ahmad Ibrahim Teguh IHT Pelaung Petading Badminton tertutup Piala Ketua Kaum Hak Desa Serbaguna Kampung Sinar Budi Baru Batu Kawah Doni di Ahmad Bara petading ni Nusi Tua Hak ja Belawan dahin dah Nerepa belawan Ilo dah halang menang Bi ane lahu penting Ja mauk semangat hadir peji ngejelah aktiviti sukan ni. Okey, dan dengan sukan alang kedua, dahin alang bayak loke ihati menmiri tindak persatuan skuasi miri paan betai kepimpinan alang sedia tek kereni menpenggal 2026 atang 2020 saya menu hadir pilih alang anna petgu mesyuarat agung hauduman 27 bulan saya alang uharidi. Lusi tenunun petading menlim jawatan Yu Yau Li paan jadi presiden Sian Hong jadi next presiden Fatimah Salam setiausaha Amy Su bendahari dahin paan gam jawatan lim dalok ni ke paan gam jawatan ampayan anih di. Ya, mitam lim nun ani tam peji te alam dengan sukan, dahin dengan sukan dengan antam kelengi te jaka lampian an lebih jima, hari dia kayaan Miri FM. Ya, jin lagu alang kuma cinta sabun mandi. Mentelalim hari dia kayaan.

0: hen karai ne tam pajo paji ta alam program tam lebih adi ha tam pajo paji de hen harin teloi hati Selina Wan okey lan pa ran na Selina Wan bina kaum ke dalam Selina Wan bi saya tang menika sis
1: terima kasih lah
0: ya da umaru hinak kan ni
1: menlung mire ko de
0: okey bi karai ne ke melo ha mire ni ka kalau
1: melo ha mire
0: da ni kawasan apa sangun ate jo ha diusu dan ka bara matoh manduman hiran di ka oh tabin ta alam hadusu ni
1: man numan 2027 ni ring ko na la na ok nuti amin baminat lah de hadi long nonan sampai tak melo-melo di nana kering hanyam ni dak ok ni nunan dah de ngeluan-ngeluan nunan ke na ring na ba te na ke te piti ni dak kawan ta ni ta dong te na tang kerai ni
0: oh pejo-pejo na tang kerai ni ke dahin laho te alam hadiu sulang imna ni ke kenun lim na an hadiu sulang imna
1: te ka ku na rantai tam orang ulu laho susun manik na te kira blek manik ti kita apa na susun-susun na ke te ni na juan na kira ka lang pali kaum lah
0: oh na kira pali
1: iya bin susah na
0: alang inu-inu ni di ke mina waktu na nanti kita nak ke home plan nanti. Oh, nak kira ke tukan hadu ya ti oke okay, orang kita dang juan nanti. Oke, tejo hadu inu alang imna ni hino nanti dah harga ni kat tejuan juan nanti.
1: Teguh te event nalang anda hak barang barang macam ni. Abi nak kunyau hak persatuan DBS hitam persatuan dok yang telah usan lah. Tak jumpa aku terlibat tidak.
0: Teka pos TH Awang Sarawak ni awi dah order teka.
1: HKL tu akah?
0: HKL tu. HKL boleh.
1: Dah orang ulu lang melok-melok hitih lah lang tete main dan ahi dah Sabah.
0: HKL Sabah.
1: Tinggi kawan gue lah Sabah tau.
0: Dahin dan ke barahiran ke mato nakirap ni?
1: Ku mato nakirap duman 2020 saya.
0: Lebih menurut hadis sulang
1: abis. Aku itai okay, nang dah nudi. Tapi ni bang kita nunuk dan nak kata ni nudi. Ngam-ngam pati di kawan kui lang nabi. Ada aku matangi ha bin ha tek nak kelas lah. Ada aku matangi ha dan aku nak belajar nak dan ada aku tek belajar dah nak bi. Nunuk pun belajar kat nuni usi ha dan sang jake bin kahum lan tok-tok hadui nang nana bi sayu nak sedia na wong-wong tike. Aku belajar na sabong-sabong na tuana bintang umlay ti una na naman tulong-tulong na na anaring haring ko eh ngendap na hadikirap niya bintang minat ka takat ila ko na jiji hadiyati
0: ka na nika na manika tuaring na ka
1: aku na naman hanyam nika bintang dahanak tangan ng rapsang temayin kita sipan nuna sayo tangan na pijam de na ha ke na na jiba o na nika tay na ha jam-jam di unan di handa nyonyo na ba naring-aring ko na juan-juan ok-ok ka si ka no ka hum ta lang yun na di kaya na abin ha hum lalan ha di tusah na na ti mahan ka ok ita sang pang o na
0: okay ta alam cabaran ka te na ha di usu ni ke akan do na lang cabaran ka lang im telunga ta alam pelaong ha di lang im na no repa te juan na ka no ti
1: cabaran naman kawangan lah. Ibinu si te pian te bantuan lang anda ok.
0: Sendiri.
1: Sendiri lim-lim. Bi abin lan piha amnuno bab lagah na ke. Bi kahum lan lanuwong na alang ngawan tak sang pakasin na. Mesti.
0: Tablet na
1: piha. Haman-haman. Haman-haman ke belajak-belajak.
0: Okay, we dah order kahum nun ni ke nono. Anda hak bayar nun nak ke ataupun haun ake hada bayar nun nanti.
1: Haun awri dah bayar nabin lekok kue la sin tau nak. Amin dia takut bayi amdang
0: oh nut
1: eh nut
0: matang tejo lubun telefon minat dah halang kenap matang ika marung kirap ka marung tabaang ka dika nan dak bara lubun telefon ka men iklu nan bangu lang tek lang hire dia kaya nabi ni
1: ni lubun telefon ku ya ti 09 telok 5 62 74
0: Okay, na lubang telepon ha. Kalau yeah. Ngendap WhatsApp ha ka, ngendap telepon ni ha matang kirap ni. Facebook ka ke hina dah sanginang hadu ya lang imna ni.
1: Salinawan tu akaran Facebook ko deh.
0: Salinawan. Okay. Yeah. Okay, anana ngapa na lang dengan telok pala. Nurepa awi telok ngendap pipun kirap, nurepa tebang adu sulang anak nani ke. Kalau ni nang nah Facebook nanti tu ada hina ho. Hati lang ngendap kelok ke. Telefon nurepa WhatsApp ha pala lubun Kusung Jepitan telok-telok 5-6-2-7-4 ini deh. Kita dah ke alang kira dah tangan ke menhihi tua dengan apa bintak dalam hadu su ni daripada nak kirap ke ataupun dah nyam kere ni ke alang kere ni bintap na bidang alang kenap dah apa bi bina tak balai alang kenap tawin dalam hadu su ni ke tak dah tangan ke mendah
1: dah tangan kui men itam lim musik ah men dah nyam ta menit menitam dah hinan ok lah alang berminat nah di sore si peha nuno salai tam sang nah di kat lang nuni pa abin ngio hobi tam kare bi sayulan pe tam sang pejo ani habin ji kira ji ubung tam pakaian tradisional tam bangsa kayan kenyah lah ja si ha amtai nunde tai pade
0: dan apa antam pakai
1: walaupun ni hak original la anawi hak pian bulok manuk menona ni ke
0: kira ni sinan nang manuk
1: bisa yu lo kita menalang nuti ke kira nun ni tena an gaya-gaya na anda nyam tam tinggi nang ke awi lang ngena cang nah du ti ke men nun di nana lalan na tutui ka ngaman penambah na na ok aban tamble lehiya legula la singa ka hunti ke bi besukul la awin e ha o te ha bilang bang tak nanu ti
0: menota lo tu e melo tu ani ko sikira halam pasan na ha ma pandak na ni
1: na ha ma lan pi ha da ok nyam na ke lan pi ha awi tam ku ma ha sang dun di lewa lega na awi ha tergumpul lelim lega te kerja pa
0: Saya kenal saya lebih besok keluar peji dalam program Radio Kayan Miri FM.

0: Sirut nga Klahina Radio Kayan Miri FM.
1: Saya kenal man hadui kalau lim nakui hanya ngerong.
2: Hello, aku Devan.
3: Hi, aku Daniel Ding.
4: Hello,
0: aku Usun.
3: Usia hadal hong man telok pendengar radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung radio Kayan, hai not buat telok teh dahin. Cayong radio Kayan, all the best.

Lagu alang ko manai pio halang kenan awan jiu ugri tam te pala pukul 5:50 minit aja kani ya mau sekena menitam li malang paan peji te lasan radio kain mir FM atang kerai ni mau selvi man Carol Clean Harry nanam palahu menara Nora Ronarudo Fuziwara yo dah jepun dah apa jidin telok lebih ni ya John Mang Taman Dominic lah ho dahin Shakira Ellie Jane no napa man harin telok Bol Si Amang man adih alang te kahi lagu alang kenan NCD Worship ya ok mau sekena man ohanin a itam pejo peji dahin dalok YFM bida ya halang anpa mau man RTM Kuching pejo hano program dalok te atang malam ti dahin pesuk ngeluar anjima itam ngejelah program Radio Kahan Mir FM atau man pukun 22 belah dau atang pukun 6 lebih putung-putung dau man RTM Mir ini. Ok, mau saya kena belahu abin paan tangan peji bara dengah man kalau alang teh konti anginah hitam paan ala bahate joh ageh telok huina teh jaka tusah alang jadi teh alam daleh tam jaka ni hati tusah jerebu ya ya menuh hanin aku sang papan telo teh ji lagu pengakai harin telo bol si amang man adi ya hati lagu alang kuma waktu Tuhan menitam lim hari dekai Mir FM saya lebih saya ngelarah ujung minggu dahin angina hitam paan saya lahu teh alam nun tua tu kalang an telo na saya aku liban oksa kena jangan ngeluar Tuhan memberkati tam lim teh alam nun hadui alang antelok na Doni. Bye-bye.

Sarawak Forestry Corporation na pitoklo ng bangu, tayo to sa baya. Wina patap atahunge, bawang, bayahunge, dahin na bahay banget. Hitok, paanyo, dahok tabara, tayo keselamatan. Asundu, besek, nurepah ngejala, tugu do hirap, asun jelang, halah baya, dahin na paanyiriak tayo dahok bara. Asun te besek dap, labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin manubanganan kalau seng jam atah awan na bayak nyemo. Kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai Manusrawak Forestry Corporation.

Selamat gemis mengasah demuti pun punabar. Nisi dia senrami yang Malaysia de Kuching ponu dengan lancar. Nya ada tukang ngatur acara obo miti ada arit nuna panduan JPBN bikait 2000. Orang tua kabat demudah obo onam perlunya doras krutia tipo jerebu. Selamat ngumi bersama doaku film nabuang dan abar so YFM dia demuti tengah abar. Otet aja so abar pasal keadaan jerebu onu ini. Siri pukuri mengumi tia kualiti sobak dan nuam kawasan ogi mun. Pas munu, IPU de kawasan de munu masih dan kategori akan diasihat. Nuna dan sistem pengurusan indeks pencemar udara, APIMS de portal Jabatan Alam Sekitar, loba kemas kini, kawasan demuno ialah Kuching de 270 ni IPU, Serian 240 taru, Seriaman 200 taru ju, Semerahan 200 meng ni, Bintulu 200 meng, do sama laju 200 moi. Ju kawasan masih rekod kualiti sobak de dia sihat. Kawasan demuno ialah ILP Miri 100 peri per ni, Mukah 100 moi per peri, Miri 100 mai perpat, Sri K 100 mai puruk, Sibu 176, Limbang 162, 2 kapit 152. Pengisi di Asan Rami Ono Malaysia takah kebangsaan 2026 de Kuching Adin penuh dengan lancar nunak de obor rancang. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif de Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Sobenang, sua perancangan dua program dan takah pagu. Inovasi kerjasama Perintah Persekutuan, Perintah Sarawak dua agensi berkait. Ya sobatan niti dan sidang media ropas udung pengisi dia rapi inu de Kuching onu ide. Lagi gesua dan udung secara maya, ialah Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil. Pun pingrami dia mengatur de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK, dua sakatnya nang, kira 5,000 orangnya a nekanga. Acara yang berperami ada pakai pingunek yang dipetua negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, dua sawana, Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Dari agi ganek, ialah Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, dua sawana, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dua Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Panglima Haji Jinor. Dan hari debokan yang ada tukang ngatur acara de Sarawak Abang Mitya da Arit Nuna Panduan dua pinorang kasen bau suajatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak bitunak dua pinusah jerebu de Abah Negeri Adin. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif de Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Sobenang pimrati kurap pibasa indeks pikoi sobak IPU sukup biguna Sibayu aktiviti luar obo pono. Acara dan wah bangunan dapat obo naik nuna keadaan semasa. Pas kemuno, sen aktiviti de kawasan tibuka, nya ada tukang ngatur acara, perlu riak nimang sama ada riak tangguh atau batal semua IPU dan takah bahaya. Rakai ti yerah nganyak notu, pinyihat dua keselamatan ratus dia obo jaga. Sementara anu yang aku ke, keadaan jerebu Adin, metaja ngin pasas kura sektor kerajaan nomi negeri amata dang sogi pingunek pinomi do pingatur acara de oboh rancang. Orang tua oboh sebaya da ngurang aktiviti luar bituna dua jerebu Adin. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dua Kesejahteraan Komuniti Sarawak Dato' Sri Hajah Fatimah Abdullah Sobenang kaban demuti mudah oboh pasas jerebu. Dua perlunya doras krutia. Orang tua bergerak dah pakai tutu nung do boba semua ruah sok bori. Ruah seninu nuak bergepiin, dua man ubat nuna nasihat desen doktor. Ya sobat ini tidak majlis jamuan muhibah warga emas 2026 de Kuching onu ini. Sementara itu isi rawang, penjaga dua jiran sinek bori abu mitiak dah arif perhati keadaan orang tua, amat adep ah dera sadik dan bori, tipu jerebu.
Kitu bu dua abar. Projek piindang kawasan Puncak Borneo adin medam proses tender dua iti yera rakah ngan peritah batai pinusa piin di kawasan inu amatah tipuh roga. Gapi Menteri Pengangkutan, Udara dan Jalan Sarawak dan jagin ke Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong, Datuk Dr. Jarib Susil. Sebenang, berita adin jerah berikas proses dah lulus dua lantik kontraktor sen projek ini. Isu piindang kudu-kudu kawasan Puncak Borneo kita buat apa mitbat, bituna dua rogak, demi daratus ngijoy pinusah kurang piin. Ya sobat niti tarah tajah logo bau gereja St. Andrew Kupo Sitang disambut dua majlis Bruman Singarom de Pedawan. Dan harga bukan Datuk Dr. Jarib Susil maka suka beranya RM20,000 nuduk gereja St. Andrews Kupo Sitang. Ya, ramai otin ke kurang pingungin suka beranya RM150,000 so unit hal ehwal agama-agama lain uniform nuduk gereja ino. Ya namanang, gereja bukan saja topat senya semayang, pa'a jagin ke topat senya nguat semangat bibakuang, hormat, dua berupa bipama, baya, raan kerjasama. Neruban inu ya sebaya generasi muda, dah kita buat aktif dan aktiviti gereja dua komuniti, saduman gereja dua warisan sekawata togap, sen mungbau, tiap sija. 500,000 ringgit suka beranya projek kecil luar bandar MRP obongin nuduk 75 penerima de kuasan Dewan Undangan Negeri du Jepak. Suka beranya ini nganyak nyukong pimonu boga masam aktiviti sen penyonang ratus danu. Antara penerima, Moderah Romin Botang, Jawatan Kuasa Kemajuan de Keselamatan Kupo JKKK Baya Kuasan Rukun Tetangga KRT. Ahli Dewan Undangan Negeri Adu Jepak Iskandar Turki, sibaya suap penerima dah pakai beranya inu dengan botol sen pinyonang ratus. Ya sobat edih, ropas majlis sorah cek MRP de Bintulu pagi ya. Sekurah Joman Adin bukan nyari seen keputusan de pagu dan peperiksaan pangannya kanyat generasi muda da bidisiplin baik baya prihatin dua masyarakat. Nuna ada senggapit Premier Sarawak Dato' Amat Dr. Sim Kuyan. Pisuanya dan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM. Ialah antara platform dekona senyapikannya anak muda dah paguh urah. Irusu aktiviti sukarela, latihan pertolongan cemas, dua khidmat kemanusiaan. Ya namanang, pimasang teknologi dua kecerdasan buatan AI pun ide di sepatu terkomut pasal nilai-nilai kemanusiaan.

Taja Convention BSMM Cabang Sarawak 2026 di Sibu anu ini. Teksina pengusaha berbahasa dan gapit Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dua Kerajaan Tempatan Sarawak Dato' Michael Tiang Ming Ti. Dan ku ngemas abargo paribasa pun-pun ngisi dia senramion Malaysia de Kuching ponu dengan lancar. Yang ada tukang ngatur acara bomitia da arit nuna panduan JPBN bikai 2000. Orang tua kabar de mudah oboh onam pelunya dora skrutia tipoh jerebu. Demetis Jabar FM di de menyusun da Ratna Simon so section berita awas masa RTM Kuching do penukar kang sinabau da Martina Naun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat ngumi, salam sejahtera.

0: Mari Kerja
1: Nirayah Pikir
0: Sama Dengan Ami The Segment Ngancang Pute
1: YFM Bidaya
0: Gerak Bisang.
2: Okay, terima kasih semua pula kita ada setiap bersama dalam Mata Nuti dari pengisi segmen Ngancang Pete ya. Lama Nuti, Lama Tanunem Remah Neberana Pre-E 2026 bersama dengan aku DJ Mil bertugas de Lama Nuti pada pukul Pre-E Bingara ya kena hai na taruh jam kita bersama. Okay, bagi bila kita ada kawasan Kuching de Lama Tanuti dapat keping mena frekuensi ni 06.6 MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dapat keping mena frekuensi ni 06.7 MHz. Dengan kaya kita kemud lagi bagi bila kita ada keping secara online ya minan RTM Click. Dapi-dapi saja.

kita ada masa, Itina. Selamat berhibur. Lagu-lagu menghibur dah sedia aku sekamu Nataru Cem dengan info-info teras kunci kunak semua bala kita. Ya, terima kasih menipu sama pengisi segmen ngancang peta de lama tanuti ya. Lagi okay, pukul 6.30 timati sejaga de mina sena biatah sama-sama kita keping na. Awalnya pun kita pisilung lagi lagu-lagu penghibur. Tenghibur bila kita ada setelah sama de lama tanuti. Ya, kita bibur bersama dengan kumpulan Meza Voz. Daya Rock Metal.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut ngasaloran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, saman ngera adibian anak bepaut ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepak, rebis i kemai indeks penyikai sebak, IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu perungta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan kami pengisi segmen ngancang peta The Lama Tenuti, ya, Lama Nunem. Waipan dan kita perempuan kedandu The Jerebu The Masai Tina. Waipan harap kita sentiasa jaga penyihir kita melangandu dengan kenorang guna aktiviti-aktiviti The Sapa, ya. Tak mana aktiviti The Karuk Ratus The Ihong. Biasa kita minan tutundung dengan baba, ya. Kita puan ke kedai Jerebu boleh ngeben macam-macam kenep, ya. Ini pun sentiasa kita gagit dengan pikir hati dengan sentiasa kita jaga penyihat kita milang dulu, ya. Apa kita kurangnya umumon? Kan sekarang kita akan sihat, segera lagi kita ngecung klinik penyihat ada senek supaya bila kita boleh menerima pimpuri dia lebih arus, ya. Terima kasih lagi bagi bila kita ada kawasan Kuching dia lama tenuti dapat geping minum frekuensi ni kosong 6.6 MHz dengan bila kita pun boleh geping minum Facebook the YFM video, ya. Bila kita pun boleh ngantar salam bila kita salam silam minggu bila kita, ya, dan Facebook The YFM Bidaya. Kita pilih lagu-lagu hibur. Kita ada Lama Tenuti bersama dengan kumpulan Wooden Can.

Sibungasi Pun Punaga. Penyedia yang cita andu Malaysia di Kuching, Kano, Ngadudu. Ngera di ngatur tedek rami dok mitik beda adu-adu puan penerang bau adi dok peruah beda JPBN bipawet nga susah jerebu. Barang yang basah mengera adi bian risiko berguna naki dok jaga tipu jerebu Madinati. Selamat Sungumi Andu bisa mengaku Vic Moloren Dermaga Sungumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Agah Agah Sungumi Andu Ati do peguru ngap nerang pasar susah jerebu di Sarawak. Neg pukul 5 Sungumi Andu Teja, 6 kawasan di Sarawak rekod indeks penyakit sebab IPU Adi Dedemun, sunggu IPU anak, gibaba ditakah rarus de sehat. Nerang so sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS di laman web Opis Abang Terun Kidanang, kawasan ana ina Kuching ada rekod IPU 270 di, Serian 240 taruh, Seri Aman 200 taruh pujuk, Samarahan 200 simeng di, Bintulu 200 simeng, Ngasa Malaju 200 mai. Sedan ana juk kawasan rekod IPU di Takah Desehat, ana ina ILLP Miri 110 di, Muka 100 mai purpi, Miri 100 mai purpat, Sarike 100 mai puruk, Sibu 176, Limbang 162, Ngakapit 152. Penyedia yang cita andu Malaysia Takah Kebangsaan 2026 di Kuching, Kano, Ngadudu. Menteri Kerja Negeri, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang, Pimujurana ina asir so kerjasama diasah Perintah Persekutuan, Perintah Sarawak saman pereg agensi Adi Bipawet. Ayah dan sakati lepas udung Bipawet nga ramiana Adi dog ngatur di Kuching. Adi agi so mendeg ka udung ana ina saman Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Ayah nang arung rima ribun ana dog dijaka remendeg ka ruang ramiana Adi redog ngatur di Pusat Convention Bonyo Kuching BCCK. Sedenana yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tengku Jaafar, Ngasawani Top Puan Fauziah Muhammad Sanusi, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Ngasawani, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg, saman Pingobak Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Nor, Dongi Jaka Reksua Mendeka Ramiana. Sedenana Datuk Seri Abdul Karim Kidanang ngera adi ngatur rami di Sarawak dok bitayan beda adu-adu puan penerang bau adi dok peruah beda jawatan kuasa ngurus susah ong JPBN Sarawak bipawet nga susah jerebu adi jadi Madinati. Ayenang rami adi dok ngatur derem bangunan dapa dok piju nimun biasa pak rami adi dok ngatur di kawasan Tikuka patut dok nangguh kambai indeks penyakit sebab IPU neg takah bahaya. Sedenana Datuk Seri Abdul Karim Namahnang susah jerebu adi jadi Madinati memupuk teban susah tunduh pita kerja nemi rebesi bipawet ngakiang pimendeg pinemi saman rami adi dongatur. Bara nyama dok bitayan bedak ngurang aktiviti sepapas Bara nyama dok bitayan bedak ngurang aktiviti sepangera setekat tipu jerebu Madinati. Menteri Penyekembang Kaum Dayung, Anak-anak dan Penyinang Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah Kidanang, tibaran anak bian risiko bigatung, kanggera guna pakai tutu andung dengan bebak, adis tugu kambai guna ruah soaren. Bekan soana ngera menegah patut nok piin sukup, kaman uri nimun adidok netap derem preskripsi doktor. Sedan anak ayah nang sopereg patut nakit jaga beranyamba, rabesi ngera adira sadik setekat tipuh jerebu hati. Datuk Seri Fatimah Kidanati tipuh jamuan muhibah warga emas 2026 di Kuching.

Pirudingnya ngaga projek penyeruap in di kawasan Puncak Bonio adi dognai yang nura susah kurang in di kawasan ana madinati medrem proses peruah tender. Gapit Menteri Penyakut Pitak Udara Ngaran Sarawak adi jadige adun mambong Dato Dr. Jerib Susil Kidahnang tindakan pituku Dr. Bit yang teras dinge proses setu kontraktor sian projek ana dapat bigaut dognai. Ayenang, pikara bipautnya penyurapin di kawasan Puncak Bonio, benar Dr. Midbat, amai bege ngera digina nura susah kurang piin, rebesi tipu rega. Datuk Dr. Jerib Kedanati tipu mansang logo bauh gereja St. Andrew Kampung Sitang, beramah nga rami berumah singarem di pedawan. Sedenana tipu ramiana Datuk Dr. Jerib kagah pintah beranja RM20,000 ke gereja St. Andrew Kampung Sitang yang naik terdek projek penyekembang di gereja ana. Ia menegah gaun atin dengan perintah beranja RM150,000 so unifor yang miki gereja ana. Ia nang gereja dekaus jadi terun yang semayang pakai jadi geh terun yang negap dingin atau nikaban nilai rawang saman semangat bisindi rakyat. Ngana ia mitik barat tubah bauh bedak peju aktif dremperg aktiviti gereja dengan komuniti sian institusi gereja dengan warisan dapat biju dok negap. Penitah beranja RM500,000 diribuk projek sit sepak pasar MRP. Dongen ka juk prima penerima adi saman ramin betang JKKK dengan kawasan rukun tetangga KRT di kawasan Dun Jepak. Adun Jepak Iskandar Turki Kidanang MRP ana inah yang ngatur berang masam aktiviti kemasyarakatan nga komuniti di kawasan ana. Ngana ayah harap ngera aditerima MRP ana, renakit pakai pentah belanja ana, ian penyekena rakyat. Iskandar Turki Kedanati tipu rami surah cek MRP ana di Bintulu. Pendidikan yang bara tu babau madinati dekaus yang pimujur akademik ada, paki tembit bahagah di urah pimudip adi bian atin masih nga disiplin yen peruah rakyat adi tembit bahad di masyarakat. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Kidanang, aktiviti sukarela nimun sua jadi ahli drum kaum anak buran bilir Malaysia BSMM ina di sorakah adi dapat Dr. Tembit yen purun urah rakah ana. Ayenang pimujur teknologi nga kecerdasan buatan AI dia patut beda urah pimudip kena dok kembet. Ngana bara ahli BSMM berguna dengan penanggung adil lebih sebaga drum naib tetap kira sama ngurus aktiviti sian ngera sidia jadi penguru di tipu je. Dato' Amar Dr. Sim Kidanati tipu mansang konvensyen BSMM Anjak Sarawak 2026 di Sibu. Pimudip kenangi dok basa beda gapit Menteri Penyat Ratus Perumahan dan Perintah Kawasan Dato' Michael Tiang Ming Ti. Mengaku masagah peribasa pun-pun ni. Penyedia yang sita anu Malaysia di Kuching kanu ngadudu. Ngera di ngatur tedak rami, dok mite beda adu-adu puan pendarang bau, adi dok peruah beda JPBN bipawet nga susah jerebu. Bara nyamba saman ngera adi bian risiko berguna naki dok jaga tipuh jerebu madinati. Ngana ati aragah dedok nyusun beda Ratna Saimin so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okay, Bak Bigorot bersama dengan The Candace Band, The Martin. Dan menipu, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama di Lama Tenuti. Ya. Pengisi segmen dengan Chang Petik. Lama Tenunem. Ada Anuti, Bingkali ada bila kita ada Marina Kampung. Bingkali ada Mas Aiti, nampak ada bila kita ada Ranu Chun ke Panarai Kuching. Ini pengepi saja destinasi de Ira 7 kita de Anuti. Harap kita sentiasa kaget de jalan bahas dengan sentiasa kita ngajak atau selamat de jalan bahas ya. Apa kita kena-kena. Ngabar motor kita de lama Anuti. Baik nak bagi bila kita ada Ranu Chun ke tempat de Johor ya. Sentiasa kita jaga penyelamat hidup kita mesti lagi penyelamat. Inya de beken ya. Terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama de Lamat Anuti dan de bersama dengan kita de Lamat Anuti Ihong sebenarnya berada dengan kita bersama dengan kita de Lamat Anuti ya. Terima kasih de ke Ronald Dennis tadi bersama kita ucap selamat kemenu next semua bela geng-geng awak dengan ping-ping YFM dia harap semua nasihat selalu kuana. Masih lagi Peter Kilan ada bersama kita ada Lama Tenuti, Tiang Pako, Puan Nyimoy, selamat sumendu kuana, terima kasih ada Puan Nyimoy. Masih lagi ada bersama kita Min Lukas, ada bersama kita ada Lama Tenuti, Desus Panes pun ada bersama kita, Nuju Salam na, na geng-geng awah, PPS MBK, YFM dia, dalam segmen ngancang betul, stay safe everyone kuana. Masih lagi ada bersama kita ada Lama Tenuti, Duringgu Bes, mengucap selamat sekumendu, selamat petugas, terima kasih. Salam tituju nanda ke Puan Nyimoy, Sena El, Semuk Chang, Jikin, Minek, dengan ucapan salam ngancang peta. Ya, masih lagi Charlie Chung, Tyson Lime, ada bersama kita ada Lama Tenuti. Nuju salam na Mesu Port Dixon, next semua bala ping-ping, the segmen ngancang peta, the Lamat Anuti. Ya, masih lagi bawa konten penada bersama kita Derek Dyson, penada bersama kita Derek Essen yang ucap selamat sumianu dengan selamat bertugas, terima kasih. Masih lagi Paul Sekin penada bersama kita The Lamat Anuti. Nuju salam na next semua balai mikaping YFM dia harap kita semua nasihat dengan terasen nemenan jerbu ami de kawasan tebade de Lamat Anuti. Ya, peras lagi anu kuan, terima kasih dek Paul Skin dari bisa mari kita ada Lama Tenuti. Ya, kira-kira semua minit lagi pukul icu Lama Tenuti. Pukul icu tematik kita rasa sama-sama keping agak. Demi nasena buker sadung.

0: Mari kerja,
1: nirayah pikir,
0: samah dengan Ami. The segment ngancang putih
1: YFM Bidaya
0: gerak bisa.
1: Pukul itu lama tenuh.

Selangaka. Projek pingada umum de kawasan Punca Borneo itina de dua proses tender. Ti ira jaji langkah ngelese isu pingada umum de kawasan ti hasna wang musim bade. Gapit Menteri Pengangkut Udara dengan Jeran Sarawak depan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mabong, Dato' Dr. Cerip Susil menang, langkah ti bidik tunah tinana pantas ngundah proses pelulus serta nibu kontraktor. Langkah ti tinan pasti projek dok tunah ngajah timpuh de meh dok tinatep. Isu pingada umon da kudu-kudu kawasan Punca Borneo disulung tumit bahat ngin stegel keadaan andu de bede de nganggu sumber umon inya ratus de kampung ti. Pedanti wangi rasmi logo bau Gereja St. Andrews Kampung Sitang berendua dengan Majlis Jamu Maan Bingara de Padawan. Dua perkara ada beken Dato' Dr. Cerip Susil piraga belanja RM20,000 di Gereja St. Andrews Kampung Sitang. Ti tina nyukung pimancang gereja ti. Nak penyambut paguh penyuguan belanja RM100,000 mesu unit hal ehwal agama-agama lain Unifor dedak pimancang dengan pidato taraf gereja ti. Nama menang gereja ti beken minat jaji tempat semayang pak jaji tempat debi guna tina negap perpaduan nilai bisindi dengan simangat bisamah inya ratus. Dan nyungka bala taap bau pisilung aktiviti dua aktiviti gereja dengan komuniti tinan pasti institusi ti dapat dok tinagap. Kahi RM500,000 belanja projek icek sepa pasar MRP juga nak icu perima penerima de kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Cepak. Belanja ti tina nyalan ihong aktiviti inya ratus dengan pimancang komuniti de kawasan ti. Tingah penerima sencera mintangan jutan kuasa kimaju dengan penyelamat kampung JKKK serta kawasan rukun tetangga KRT. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Cepak Iskandar

Pidanti Rimpas Majlis Nyeracek MRP De Bintulu berpagi icana. Pendidikan Taap Bau Anuti Beken Minat Numpu Nek Akademik Pak Angkadeh Sifat Empati Disiplin Dengan Nilai Adat De Perlu Sama-sama Biracah Tinan Angkadeh Awang De Pimasi Nek Rakyat Gapita Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Pidaan Penyelibat Dua Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Seencih Tingah Platform De Pagu Tinan Kadeh Nilai Ti Minan Aktiviti Sukarelawan Latihan Penolong Bigaud Dengan Kemanusiaan Nama Menang Kimaju Teknologi Dengan Kecerdasan Buatan AI Pen Kai Boleh Nyikan Nilai-nilai Kemanusiaan Setegah Sen Anggota Ungod BSMM Perlu juga lebih tanggungjawab ngatur aktiviti serta ngundah pemutus tinan kadeh barisan pemimpin de masa era mendeg. Pidanti wang ngirasmi konvensyen BSMM Cabang Sarawak 2026 de Sibu. Teks pengucapna Dog Binaca berdagapit Menteri Penyihat Ratus remin dengan Perintah Tempatan Sarawak Dato' Michael Tiang Ming Ti. Memang agak tipu Nabi Nasha lagi. Penyedia penyambut andu Malaysia de Kuching natur lancar. Penganjur acara Dok Sungka ngajak atur JPBN bikait jerebu. Namba tu golongan berisiko perlu jaga khusus wang jerebu. Keti agah de lama tenuti de mesnusun beda Ratna Saimin dengan senalin mina sendap dia beda Mike Hansen masu section berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan di Nikmati. Salam sejahtera.

0: tiba-tiba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuy gatok nah.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sino tongon borak.
1: Bukan Oni. Palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, ya, sama-sama. Oto ngibar jalo gemilang. Muat semangat patriotik.
3: Okay, terima kasih Menteri Zama ada ngariti ada pengisi segmen ngacang peti. Selamat Ma'an Bingare. Berkali ada pula kita ada berpitagi Ma'an Bingare. Berkali lagi ada pula kita ada pecin rangunah pengidia pimaan kita ada ngariti. Selamat bertahana. Ingin kita kudu-kudu ngatur tugas kita ada pitak penenek. Ingin kita berhibur dengan kami pengisi segmen ngacang peti ya. Nek pukul lah prii Bingare. Kenuhai netaru jam kita bersama dengan Riti ya. Okey ada ngariti suka lagi ku sekunci dengan bala kita ya. Mina staket de andu nyandu na. Saja bacaan IPU de serian ngerikod 504 saja de kategori tahap mene bahaya ya. Dengan andu-nyandu na mepiraga darurat ya de seluruh bahagian serian. Dengan lagi nutup opis perintah swasta dengan kududu sektor industri de beken ya. Pantinan penyambutan bersama de ngariti kahi 640 projek sekolah de ngelibat 100 peri perumahi 500 rimah pro peri pelajar de semengdua opis pendidikan daerah PPD de Sarawak tutup sementara petegi masu icu ne ke semengni anugerah peri 2026 keadaan jerebu de ngerikod bacaan indeks pinakas udara IPU de paras bahaya dengan paras kait sihat ya. Dengan sekolah dah terlibat senjaya derungan semendua PPD, senjaya de kucing, padawan bau, nunduk, semarahan, simunyan, serian, seriaman, lubuk hantu, kanawit, julau dengan maradong. Berarti udah beragah pada pengarah pendidikan Sarawak Oma Mahali Pedaan dimutusti tundah rimpas kerja mantau de tundah sekambun ada abih minggu de minggu ti dengan minggu de rimpas dengan ngarap keadaan ira berubah ya dengan ira paguh. Sekolah ira tutup itagi cu ne ke semeni anubran peri tidak ngelibat 560 taru sekolah rendah dengan 100 mahi 400 icu pro icu pelajar dengan mahi pro 4 sekolah menengah ngelibat peri pro mahi pro peri pro ribu mahi pro 2 orang pelajar ya. Mati naik cekedek berkait dengan sekolah de pisilung tutup ya rendu estegal jerebu de bilaku de negeri Sarawak ya. Bagaimana pun terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan Amik pengisi segmen dengan Cangpeta dengan Reti. Bila kita ada pecin maan, selamat maan bingara. Baik nak bagi bila kita ada pecin bersama. Terima kasih bini bersama. Baik kali ada bila kita ada keping minan RTM Klik. Dengan lagi bila kita pun boleh keping ya minan Facebook the YFM dia RTM Kuching.

kita buka report Gayanu dan tim kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi de anuti ya. Rimen berang perai 2026. Tingkat kuasa masuk pukul 4 lambatan tu. Kenuhainya 9-2 jam bagi seluruh negeri Sarawak ya. Okey, ada ngarati sejak hujan de kudu-kudu tempat de Seraman, Kapit dengan Miri. Masih lagi kerandu jerebu ya, berlaku de Kuching, Serian, Semerahan, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu dengan Limbang. Perkiraan melaut Sarawak, laut bergelombang, pinatuh ne semeheng ne ke 20 km ini jam masuk barat daya dengan barat daya. Dengan pinatuh gelombang ne ke 0.5 ne ke ini 0.0 meter. Dengan suhu de anuti ya 24 ne ke taruh perlima derajat Celsius ya. Selamat di report Gayanu de tim kita masuk Opis Meteorologi Malaysia pagi de anuti rima nombor peri 2026 dekat kuasa bertagih pukul 4 lamat anu jena kenuhai nasma 2 jam ya bagi seluruh negeri Sarawak.

Okay, cintaku di bumi kenyalang. Ya, dengan jam ini dengan bagi kita taruh pro mahi menerim pas pukul icu bingare. Terima kasih pindah bersama dengan Reti ya, pengisi segmen ngancang peti. Selamat bingare anda ke Willy Cheng. Lagi bersama kita dengan Reti ngucap selamat lembut tendu, selamat bertugas. Terima kasih anda ke Willy Cheng. Selagi Rachel Marikan pernah dia bersama dengan kita dengan Reti nuju salam ne. Ne geng-geng PPS MBK ngabaradingan di beken guana salam damai so siburan. Yang masih lagi Henry Bali pernah dia bisa mari kita ada ngareti Nur Azira Azira pernah dia bisa mari kita nuju salam ne geng-geng awa dengan peminat setia YFM dia de kenal adep ne guana ngarap kita semua terhibur de ngareti. Yang masih lagi de ngareti de bisa mari kita Will Patrick ada bersama kita ucap selamat anu enam kuana selamat tugas terima kasih selagi Nurul Atika berada bersama kita ada Gariti nuju salam ne dek semua bila kita ngarap kita semua nasihat rasin dan nuti salam ceria salam damai masu adep ne de JB ya. Okey masa lagi James Dewing berada bersama kita ada Gariti nuju salam ne dek seprek adi dingah YFM dia harap sihat seraru dia masa jerebu madin kuana terima kasih dek James Dewing yang masih lagi Landi Lamit nenek Vila pernah dia bisa mari kita ada ngareti nuju salam ceria ne dek semua bala madis pingoma ne dia ada ngocit YFM dia kuana salam ceria selalu nek semua bala kita kuana. Masih lagi Jiho Mitoy ada bisma kita ada ngareti salam damai selamat tugas kuana nek semua bala kita ngarep kita senang otin ogi lami di serkin kuana ada rami di serkin dengareti kuana. Okey masih lagi Lauren Mick berada bisma kita ngucap selamat lama tenu ne bala geng-geng awah masih lagi ne geng-geng PPS MBK bala ada kapi radio berdia syukur ngina jerebu ada kurang cek de serian ya ngarap ne makin muhun lagi IPU ne makin muhun ngarap keadaan pen balik mung de biasa ya. Okey masih lagi de ngariti dan de bisa mari kita mid December berada bisa mari kita ngucap selamat bingara dek bala peminat-peminat YFM dia dek dapi-dapi dek mengasai tina selamat sugmendo selamat ngancang peta ya. Masih lagi Jini Lilot ada bisama kita ada lamat anuti ngucap selamat sugmendo DJ selamat bertugas kuana selamat keping YFM dia ya. Terima kasih dek semua bagi kita ada setiap bersama pengisi segmen ngancang peta ya bersama dengan Tony Peace Band. Apa-apa

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian ala bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai seba, IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA DRTM.

Okay, bukan Nuk Diri ya, bersama dengan Via Mela dengan Andrew De Martina. Ini dengan lagu Selako ya. Hibur bila kita ada bersama dengan Reti. Isi segmen Senceng Ngancang betul. Ya, selamat mengharap Nuk Simon Semidot. Jadi bersama kita ada dengan Reti. Salam, salam Nuk Balageng De PPS MBK. Sekali lagi Nuk semua ahli dia Keping Seran Radio YFM dia kuana. Sekali lagi Jackson Ritan pernah dia bersama dengan kita. Ucap selamat bingara, salam damai dengan mesra seraru kuana. Yang sepera ke pendengar setia YFM dia, geng-geng awal, baradingan, dikit-dikit sicak. Harap para senang dengan ceria selalu. Terima kasih dek Jackson Ritan. Yang sekali lagi dah ada bersama kita ada ngerti Sanche Veronica Set ada bersama kita menuju salam ne yang sepre bala kita kuan harap bala kita sihat sija harap nakit-nakit jaga dep jaga kesihatan kita semua ne kuan selalu berhibur dengan kita maan selama kita berhibur dengan ngerti terima kasih dek Veronica Set ya terima kasih semua bala kita ada sihat bersama isi segmen dengan Chang betul yang menyebabkan sama-sama kita sentiasa jaga penyihat kita melangkan dulu dan puan dia masa itina musim jerbu ya sentiasa kita jaga penyihat dengan lagi sekarang kita ada tanda-tanda kandem segera kita ngajung klinik penyihat sendek ya supaya bila kita boleh nerima pimpuri dia lebih arus kita pilih lagu-lagu penghibur kita bersama dengan Hamilton Johnning Ruru Atitku.

Okay, terima kasih Bini Zama. 2 minit lagi pukul mahi bingara yang mana pada ngerti suka aku sekunci dengan bala kita yang setakat pukul lima lamat andu ijana kualiti udara de 6 kawasan ketengah mohon ya. Oh, mana pun IPU de kawasan ti masih kategori tahap kait sihat. Ngajar ada sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS de portal Jabatan Alam Sekitar Kawasan T Sence Kuching 270 ni Serian 204 pertaru Syaman 200 taru perujuk Semarahan 200 meni Bintulu 200 meheng dengan Semalaju 200 mahi ya. Itu kawasan kekal ngerikut kualiti udara kategori kai sihat Sencer de ILP Miri 100 peri peruni muka 100 mahi peru peri Miri 100 mahi peru empat Sarike 100 mahi peru Sibu 100 iju peru enam Limbang 106 peru dua dengan Kapit 100 rima peru dua ya. Ini pun ngarap IPU ti makin mohon dengan keadaan uhung tarun pun makin paguh supaya aktiviti-aktiviti pun dapat kita ngatur milangan dulu ya. Ini pun terima kasih lagi bagi kita ada stay bersama pengisi segmen ngacang betul baiknya bagi bila kita ada keping minan RTM Klik dengan lagi balik kita pun boleh keping minan Facebook the YFMD RTM Kuching.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan mana. Ya mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah sihir non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat nang non di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat baru mungkin nanti. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti le buat kontrol. Waktu dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belanja. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain handphone nyaman Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: Cari kerja,
1: nyerayah pikir,
0: samah dengan Abi.
2: The segment ngancang putek
1: YFM Bidaya
0: gerak pisang.
1: Okay, selamat bertugas. Bagi bila kita ada bertugas dengan reti ya. Kudu-kudu ngatur tugas kita. Ada sekambun ada ngerti. Tapi kalian duda anuti ya idar kita kerja penyara. Boleh berterima kasih setiap bersama dengan kami pengisi segmen dengan cang putih ya. Ngerti ngara anda unam. Rima ada berapa 2026. Anda udah cukup peras de munti ya. Kali ada bila kita ada beraya ada masa itina beraya ada habis remin ina ada sapa remin kita mumpuannya ke dalam jerbu ini pun sentiasa kita jaga penyihat kita melangan du tapi saja penyalan bila kita ada ngerti ya. Okay, tapi sila lagi lagu-lagu penghibur kita pengisi segmen ngancang pengisi segmen ngancang petik kita ada ngerti. Kita pesilung lagu-lagu penghibur dia sedia aku sama dengan Monsieur Matthew Dusanegeh.

Okay, bersama dengan Bee Gees, The Martin, How Deep Is Your Love. Yang menipan, terima kasih Pini Bisama, pengisi segmen Ngancang Peta. Yeah. Dengan pukul peri, bingat timati, kita rasa sama-sama ke Pingaga dan masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan ribas M, berkata lebih selalu bersama dengan pengaruh nami. Dia berkata, pengisi segmen Ngarapawan, ya, yeah, pukul 9.02 terpengaruh di. Yeah. Okay, the anuti ini program the natur the Dewan Serbaguna Komuniti Kampung Mambong, ya, yeah. Sejak majlis jualan tahunan Paris sale, ya, yeah. The natur anuti rima neberana perii 2026 ditagi pukul mahi berpagi cina nek pukul taruh lama tandu, ya, yeah. Tempat nahan Dewan Serbaguna Komuniti Kampung Mambong. Selepas program-program di beken de natur skambun ada habis minggu ti dengan minggu bau. Dan lagi program-program de dog binata leas tegal cerebu. Pernah pengharap semua bala kita, ya, ngarap cerebuti era beransur paguh dengan lagi era sencinya nang inya ratus ngatur program-program de skambun ada api buran periti, ya. Dengan tengah-tengah pengirami de era natur sencinya pengirami andu Malaysia peringkat kebangsaan 2026 de Ranatur Nahan Kuching, ya. Program di Ranatur de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK, ya. Dengan jangka Ranupan lebih masuk 5,000 orang, ya. Lagi tengah-tengah program de Ranatur de Bandarai Kuching. Pada timpul musim jerebu dan masa itu, dengan harap kita sentiasa gagit dengan adab kita, sentiasa jaga penyihat kita melangan du dengan apa kurangnya pemohon, ya. Yang kita puan jerebu ti boleh ngeban kandam mengked mandam kukuk, dengan lagi boleh ngeban mandam bata, dengan lagi susah hirang ngaseng, ya, bagi bila kita ada asma. Biasa kita jaga penyihat kita melangkan dulu, ya. Okey, dengan saya tapi selalu lagi lagu-lagu hibur kita ada ngariti bersama dengan Nazri NC.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam, segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, SOAR TN.

0: no sak dia beri nyua toru setengah orang tia nyua obuak dari patu tato dia turak motor tinok pedawang dedek muno pakat pek boras moki rotong ido gentungang
1: ino nang nyak jimat tenaga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do liat ke kalau turak motor kata ni moh le motor kata ya oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi pilih puluh lima ku aduh moh obuak tia takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Kejap leh kejap. Deh dah ki sebek duit ke teh. Okey.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Dek patut suar IC je. Suar be kipiang de birih-birih noh. Muak ge ogi nya de bayar tambang ngah. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapo dapat pakai dan nyaa de kaku CJ. Nyaa dapat tapot pakai MyCard nyar bokon saat milih inyok subsidi RON 35 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Okay, Natasha Jagu, Dermati Nabunga, Andurami. Ya, Om Nipah, terima kasih. Bagi bila kita ada sebesama dengan kami pengisi segmen Ngancang Betul. Dengan nama kemetia pukul peri dengan hari kita dah sama-sama ke Pingaka. Dia masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan Ribas M, Bagi Tadi Pesilung bersama dengan pengaruh nama di beken pengisi Ngerempuan yang pukul 9.2 terima pengaruh di. Terima kasih lagi bagi bila kita ada Johor masuk bumi Kenyalang. Jadi bersama kita ada ngaruh di. Ngaruh ada cukup peras. Pun ngarap bila kita terhibur dengan lagu The Minain Kus Kambuh Nah The Tarucam kita bersama dengan Reti ya. The Pukul Pri'i Bingari. Lagi kita bersama lagi lagu-lagu perhibur kita bersama dengan Halikuyong Ragu Yon Pimas.

Okay, lagu bersama dengan Harley Kuyong de Martina Ragu Yon Pimas. Yang mana pun semua minat lagi pukul lah mahi bingari. Terima kasih ke Johannes Bihan dia bisa mari kita ada ngerti mesti lagi Anit Anit pun ada bisa mari kita mesti lagi Doni Lim pun ada bisa mari dan kita ada ngerti. Yang mana pun terima kasih minat bersama pengisi segmen Senceng Ngancang Peta. Ya, kita pilih lagu-lagu pibur kita sebab kita mengen pengisi segmen Ngancang Peta.

Dayung Berdia, ya. Jumpa mana lagi buku PRI Bengara, buku berita mati kita rasa sama-sama kepingaga dia masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Dan pesan yang kita dapat bersenung bersama dengan pengaruh nama yang berkena pengisi ngarum pawan nak pukul semendua cerita pengaruh ti. Dengan saya ketika bersama dengan Riti pengisi segmen ngancang berterima nebulan PRI 2026. Selamat pengaruh dengan Salam Malaysia Madani.

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomber 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Mangsa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rawatan lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tamatnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran peribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, IPU lebih 400 kerajaan boleh pertimbang.

0: Segera bersama. Gerak bersama.
1: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
2: Ngarim Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
3: Sopukur peringatom, next mendua turut ngarom. Ingat apakah ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM,

Yeah, like you, people like you. Ada betapa ada ND Paul atau para gue dede demuki yo meni. Yeah, like you, people. Terima kasih 20 minit pas pukul priest ngarom. Yang bisa ada aku DJ Philo dan ngarom itu dah segmen ngarom power. Terima kasih nanti yang ada jaya ke habis sama. Yang jadi sekarang kari dan wifi beri ada dalam segmen ngarom campur tu. Dua hari dah tersambung dalam segmen ngarom power. Negara pukul semua ngedua. Tengah ngarom itu dia. Okay, selamat hari jam atau bisa sama. Nurus Afam di 0.9 di Bandar Raya Kuching Anya Bar Barayan Wati Nuga Koih dan WFMD Terima kasih kerana dunia dapat ngecit siaran koih pakai aplikasi RTM Click dan ngarum media kerapna yang tibur dolar lagu pibur bukan semua ngarum diri atau sama ngecit abar kebiasa abar dan WFMD Rapa sinu dan ngarum onu nuom kebiasa ngarum minggu yang dapat ngecit lagu-lagu pibur lagu-lagu dagdu tapi sama ada penerbit jenayla ok rupa sinu ada para lagi dan segmen dengan Powen di apna yang tersetia daki-daki sejak yang lagi dan ngarum adu nuom dan ngarum iti rimu lebaran peri dan sawah 2020 nuom lagu pimpur the stirs aso YY Punk Band pimanik amu

0: Jess! Oh, Jess! Jamay! Nangadaparaan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni na honi. Aku mau jahe ke mokat. Tengah gulu ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Ida mengajit ke, liput IPU so office obong taulun na. Kualiti sobak adin mau sekian yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijak mu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Ito hewat ino, jogging ot ne, otak adupnya sehat. Pakai kajon le, kualiti sobak teti mau bersih. Makin membukodu, makin doleh mu ngasok. Makin bogo lagi debu-debu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asok mu. Motam menopnya da apaan mu?
0: Eh, alasan aja. Kan mau nang lembut doria, ku jogging sa diadap ku jalah.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabu sa suti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia koras. Ku nang ma. Adit mau mondap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dan sopa. Dua mak komut nu boga piin. Piin bonet ya, ide piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga abang turun.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngasen ta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Begen so ane, bege nop in kosong ngandatu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipu jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Lagu itu daripada Scarlett Ragut dan Monica. Okay, jadi teman kita sini dari pukul 9. Dan pukul 9 kita ada sama ngaji tabar Singarom dan Sina Bau lepas itu dia. Lepas menangnya terus bibur bersama dua DJ. Ada bertugas Singarom itu yang DJ Philo. Okay, bersama dua aku Lucy Rijut Ragut dan Joget Tase Biru. Dudingan de masa lagi setia ada kita kisah yang lagi aku juga selamat ngarum dudingan sama terjaga punya peronggan te amat te tarah jerebu adin ya ada beraku de kucing dua tinu gadang topat-topat boken dan Sarawak ini.

0: Lang sungi dai jua sokupu manusia idipre rawang ikan sposi dua ikan spoit dang pago pa.
1: Lagi debukan mana telan uras teman-teman kau udah bingung sumiti obok nobonga ninga piniti no wakining adin mo kurukwan
2: tuta gona anakku obok ikuti segona nasagapin kau isiti
1: iya rah tegdenamu kan wadinu wad urah manusia getoran uras dotoran tadang binatang makin popor tadi dibdang pinitinado.
0: Jaga reh pebresi sungi atau piin puun pengidip.
3: Pukul semuk singarum.

selamat nyarum bersama dua ku Filomena Buang dan Abang Sengarum YFMD. Ops Pendidikan Daerah PPD Serian Adin Sidia Talian Siaga Jerebu dan yang jaga penyelamat tu penyihatnya ada sekurah tipu Ogi Jerebu. Nunadang infografik Opis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS The Facebook pakai talian ini ratus yang seen pinorang pasal pengurusan bencana operasi sekurah pengajar du berajar debori PDPR du kaderan anak sekurah de daerah Serian. Sina sama du barah guru du agi penyikian dapat telefon sektor de bikait pakai nombor de obasidia. Ratus du baga pun obas baya dan ngurang aktiviti de luar pakai tutunung du boba du sentiasa prosa pinorang de bonar du bau dan sumber rasmi. Dan masa ada sama sekurah de semeng dua daerah de Sarawak reponu sesi pengajar dopi berajar de bori PDPR setegal keadaan Jerebu Adin. Dan pinorang rasmi Opis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS daerah de boh ira Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Samraha dua Simunjan. PDPR pun dia berponu ke de sekolah deribu Opis Pendidikan Daerah PPD Serian, Seriaman, Lubo Antu, Kanawit, Julau Dua Meradong. Sen sekurah de daerah de Boken, operasi sekurah ponu kota biasa, Taja Onuni, Ju on Brand Prii. Bitu nak duainu pihak sekurah, sina sama dua nak sekurah, obomitia dah sentiasa prosa pinorang rasmi JPNS atau sekurah masing-masing. Pimane rawang 200 jaga nyaa nyoma patut oboh nguat ada. Iti setegal, boga nyaa nyoma, Robi suka re'e dua oboh jaga debori. Menteri Pembangunan Dayung anak apa dua kesejahteraan komuniti Sarawak, Dato Sri Fatimah Abdullah sebenang, rakahino biguna nganyak notu nyaa ada jaga nyaa nyoma ogi pingpuan do pimane. Desogi fizikal, mental, do sosio is emosi. Bitu nak dua inu yang mitia Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak, Santex, Piluas Latihan Profesional, Nuduratus, Amata Rawang de jaga nyaa nyoma de bori. Sen rekod, Santex Adin Sidia Nuom Krusus jaga nyaa nyoma selama nuom buran do plan rea Sidia bidang paliatif sobab ide di asonang. Ya sobatan iti dan rami beruman muhibah warga emas de Kuching. Dan rami ini 40 kerusi roda obo sorah nuduknya anyoma sa dapat turun pimanu dua interaksi sosial bara demuno. Pavilion Sarawak menang anugerah Pavilion Negeri Terbaik dua jagin juara pameran pertanian horticulture dua agro pelancongan Malaysia Maha 2026 dua mengatur de Serdang Selangor. Sarawak seen hadiah duit tunai RM5,000 dua sijil. Sijil dua hadiah inu haba sorah da Menteri Pimurah dua Keterjaminan Pinguman, Dato Sri Muhammad Sabu, nuduk setiausaha tetap Opis Menteri Industri Pinguman, Komoditi dua Pimasang Wilayah Sarawak, M5 Court, Dato Sirai Dahab. Pimujo inu pikirian, Sarawak kugang peruah produk dua inovasi dua pikugang sektor agro pinguman dua komoditi negeri di takah nasional. Pimuju ini pun jagin ke tanah terima kasih nudu si jaka dua kerjasama suap pasukan dan yang notu pisua Sarawak de Maha 2026 ponu muju. Opis Kerja Raya JKR Sarawak dia ponu projek penyedia rapu orang de orang raya Perhin Sri Adnan Satib. Projek ini man beranya 5.2 juta ringgit. JKR Sarawak sobatan Facebook nang projek ini si dia dua nama dak pagu sistem pimudah karan bayar apu orang de kawasan Petrajaya Rambungan de semengni point prii kilometer omua. Projek ini dia pasang 244 unit rapu orang LED tanpa lengan dua pasang kabel dan tanah kotak kawalan dua pikokas de Boken. Pimudah rapu itu dia dak kawasan orang Robis Jawa. Dan masa de sama nama takah pengamat ratus dang orang. Amata Onu Singarom. Projek ini setakah siap
Robert Sawabau. Dan Motisi Abar dan penyusun dan Ratna Saimin dua menukarkan Sinabau dan Vanessa Daddy dan seksyen berita awas masa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat tinggal Rom, dua salam sejahtera.

adi bergantung sop laboran, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mitek bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang munati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh berat kalaman web adi deh betul. Pakai wifi.

Selamat ngarep khas rumah berapa di Nyata Drum Program Dangdut Ngarep Minggu. Program Adi Berang Ngarep Menu Setu Dok Ruah di Wifi Media Pukul Simang Suku Singarep. Ngarep mati aku agi teban patnaan penyanyi dangdut dari kemegah su Indonesia ngaso Malaysia. Nggak ana, tapi cuu, nggak penyanyi sebunga sta dalam program dangdut ngarep minggu, ana ina Lesti Kejora. Lesti Kejora, puankah dan betul i Lestiani, beranak di Cianjur, Jawa Barat, ngarimu anuban ogas sewa semangat prii, prii puru prii. Ayahina ni na ana penyanyi, diva dangdut, pelakon, penyampai nga usahawan asar so Indonesia. Ayahina juara ajang pencarian bakat di Akademi musim adi sebungas adi dok nai di Indonesia. Dah ada bian vokal adi kena pakai Lesti bian penampilan adi cukup kena. Nga ana jata picu nga ragu praman adi dok teban benda Lesti Kejora dua ragu sebungas ana ina sumpah benang emas nga ada yang punya.

Ani nateja dua ragu disebunga so Lesti Kejora. Nyebut Lesti Kejora, abeke ataupun nang ayah hati ina, penyanyi adi suku peti megah di Indonesia. Guru seumur ipat sewa, Lesti gemar beragu, bekas suka beragu, na ayah guru berlatih ragu tradisional Sunda. Lesti Kejora belajar beragu sadi pakai media kaset VCD. Na umur iri masawa, Lesti Kejora guru wankah meh berani beragu di Jawit Dayak Ratus. Na anak, tak lagi dua dengan ragu so Lesti Kejora ada dalam so peragi barata anak ina ragu di dan egois ngaragu adi dan selamat malam anak jaga picu ngaragu peraman adi dok teban meda Lesti Kejora dalam program dangdut ngarep minggu.

Anaina dua ragu praman di Dokter Bana Bedarika Sugiyarto, anaina ragu pria idaman na pacar dunia akhirat. Rita Sugiyarto beranak di Semarang, Jawa Tengah, semangapri September sewa semangapri 60. Ayahnya di ansop ini dangdut na pelakon Indonesia. Dan Rita Sugiyarto dog ngaten bege daya ratus ripas ayah berduet nga mengisi suara dalam film-film Roma Irama nimun gitar tua berkelana nga darah muda. Nga ana atak gidua ni ragu so Rita Sugiyarto adil pangso perita ngaramati ana ina ragu adiden tersiseh nga semakin sayang semakin kejam.

Teja tambah teban aduan an penyanyi so Indonesia ngaprama letak dalam program Dangdut Ngarem Minggu. Mari nanti, atau biju dingi ngaprogram Dangdut Ngarem Minggu tak ngeragu di dok teban bedak Bolkiah Rewina. Bolkiah Rewina inanin an so penyanyi ngakomposer ragu iban adi temegah di Sarawak. Ayat megah ngaragu adi den ibun pengerindu tua ngaragu di den tetap nganti. Aya inah tuan di depo survivals record nga seraru peruah ragu-ragu drum genre dangdut. Nga ane, tapi juu nga ragu adi dokter bahan bedak bolkiah, taruh ragu ane inah ambai lalai kami, endak ngerampas nga anang gila judi.

Peso Sarawak ana ina Sylvia Bani. Kejah tak mau kedingan dua lagu di sebelah sok Sylvia Bani ana ina lagu di dan Bujang Miri nga ukai nga nok nuan. Sylvia Bani artis suka berkongsi kandungan muzik secara aktif. Aya ina dan anak sok tokoh adik terkemuka drama korsada muzik Sarawak bidong ngaten ke nga pengaruh budaya Iban drama karya I. Ana atak gi dua dengan lagu sok Sylvia Bani, lagu dangdut adi dan amat keren nga Anang Sebana. Nga ana nga tada buang masa tapi cukup ramad nga lagu di dokter bahan pada Sylvia Bani dalam program dangdut ngarung minggu.

0: Ngana berdingan, us anda tirawai program dangdut ngara minggu tak iya dengar mati. Minggu bau, tapi dapat dingi, ngapungi penyanyi dangdut di beker, dalam program dangdut ngara minggu. Selamat ngarem, kasopraga.
1: YFM di 06.5 MHz di Kuching.

Okey lagi, pilih lagi. Dia buat pada sniper sinuti. Buhu. Tempat lagi semua ni min lagi. Tapi sama. Dan nanya segmen dengan Pauwen dan Aromi Diam. Jadi, kita berdua lagi. Pilih berdua dengan Aromi Diam. Sangkianai di Tumaragu dan Anak Kampung.

Okey lah, aku punya baru nanti atas mata sini pukul 9.2 tengah dengan rumah. Jadi pukul 9.2 itu dia ingat dapat ngajit siaran otomasi negara pukul 9 pagi. Sejati-sejati bersama. Aku dengan selamat dengan rumah. Selamat bersekongat tentu saingan ya.

pasok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuan. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuan dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuan pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, samun ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks pengikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ada tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Terima kasih sebab terus Logit Stesen Bidaya. Yo everybody.
1: Lawa, Mia Yong.

0: FM 1대1 그락 미성화
1: Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di negtaruh perus saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: jalo gemilang di borik eh?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok borik leh, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, palik roja pirai, nok borik rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ningak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menuh, tak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat patriotik.
3: FM di 06.2 MHz di

0: Itu lah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ayo no, ku nanti eh. Hodak, nuk sodak, ku pakai no limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, hadi, sinai mukon gitu ya. Hadi, ini ya, mau tanah, mau tau ya no.
0: Gorot bak ku ngujit musina nih. Liu, nyamunit di. Bemakung bak ku ting ngujit musina di no. Hadeh.
1: Eh, mau tiba nang ada podcast toh, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, mau mana mau go nih, kau enggak mau mau mau shoti aku nak kod, mau nak lihat, mau nak palitnya.
0: Eh, tonggon di aku penuh tu ya, kaki aku guyu penuh doi, tonggon penuh aku, no aku gak mau tati.
1: Bukan tu ni, aku shoto eh, mau lagi shoto eh. Kalau di dengan aku ni ya. So lepas ni, gagal yang dua kuatih kan? Nang ada apa idoh dari Indonesia yang nang tonggon panu, paling nggak push kan di New York kan di bojang, pokoknya idoh aku terlalu kau sebenarnya ni. Mula macam mula nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak kau pernah terima aku Kristen kau gigi pakai do kebelani nang. Kamu mak me, ngah tak bohos lagi ya? Iti tidak lihat aku nang. Cuti apa sih nasi diku? Tidak kau nang memang mau temabuk. Nengak mau tua temu kau ada doh, ni tua terlebih no aduh. Mesti gaya ti. Asa bubutih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemabuk bahaya.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kada sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanyah kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kie di RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebe neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan Nusra Ati, So RTN.

Tuberculosis pentah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Sungumnya, manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kedaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngangera adi dok 6 TB. Temit raka awar, kat naik pemeriksa penyihat penggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan mesra hati, sok RTN.

Terima kasih sebab terus logik Stesen Bidaya. YFM di 06.5.

0: Microsleep ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Tembit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyok rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati sok RTM.
1: FM di 06.2 MHz di Kuching.

0: Ti aku abjad baru kerat pantun.
1: Oh baladingan gati boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae deret, anti pun deret. Tengah-tengah deret, de betak bukudu.
5: Baik serian, tinggah dah kakai.
6: Anak popong di sida jempian menak tidak ni perang.
7: Dukadutun pada ngerasyuk tumbang di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatin sampai di beton.
10: Digantung asyongku, kadang-kadang. Nasam anak kubuk mokat hujang.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 04.

0: Ish! Nasib sa pagbreak. Kamaya ka taban moto. Manyapaw sinag moto di juwinta. Bada asah moto ta di takas ramat so moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kamay moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu bada asah moto ta 2-4 saat jo so moto di juwit. Manyapaw sinag moto baga nimun bas pan kalori amay giparat aran adi drebai dan dapat kris. Manyaga taban moto pa setengah di lorong turak katau puankah lead hogging. Kamanyaga teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adi tak sama gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTM.
1: Yo everybody.
2: Lawa, Mia Yong.

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik lagu. Ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan dino. Dota dah pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTN Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal moro pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato pakat industri music oto.

0: Itu lah dodoria ku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ayo no, ku nanti eh. Hodaran duak sodaran ku. Pakai no limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mu sinane. Liu, nyamun di. Bo makung bak ku ting ngujit mu sinane no. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang lihat podcast toh, mau terbati.
0: Eh, tunggang dah aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, mau mana mau gong nih, kuning enggak mau nunggu mau setia kau nak kau, mau nak lihat, mau nak palitnya.
0: Eh, tonggong dia aku penuh dia, kaki aku guyu penuh loh, tonggong penuh aku, no aku gak mau tahu ti.
1: Bukan ni, aku soto, apa mau gigi soto eh. Kalau di dengan aku ni. So lepas ni, gagal ayun dua kuatih ke? Nang atau pe idoh dari Indoni yang tonggon panu, apa tinggal push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku tahu kau sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, tanu do dapat. Aku bukan ni, aku tidak kau pernah coba aku Kristen kau gigi pakai do kebelani ni. Kamu mak nah terbohos lagi ya. Iti tidak dia aku ni. Cotia aku sinar sadiku. Itu aku nang memang mau tu mabuk. Nengak mau tua tanamu kau ada aduh. Ini tua telegi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenat pagi betul balik.
2: Mak tu bang motor mabuk bahaya.
3: FM di 06.2 MHz.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalo gemilangan Bramah ngaburan kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja atak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat, denyah ngibar bendera tak terbarik. Puankah jalur gemilang adi rusak nga asap, kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar color puankah tanda elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atu ni kabas atin pegan samun kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngibah jalur gemilang, amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Oh, sini cari sapi dalam talun din. Betul mucos lagi mana?
1: Jos! Oh, Jos!
2: Asal sih, kena bukan aku di noyo. Nepatu toku sadi ku jadang talun ti. Nepatu tegamu talun ti mungkan aku bukan negadon ku yo. Eh, anu jawab ti. Nepatu ti naik oti anu ti.
1: Jos, aku leti kati puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada yang tahu nanti. Mungkan ya.
1: Aku tuk baku dati ke Muti. Mula dia benar-benar dati dah.
2: Aku tanya nukal tayar bisikal aku, Bih. Dia patut mau dia kilin aku, ti.
1: Tak bisikal ni aku buku oleh nyepak-nyepak.
2: Aku gong buku tidur dah aku nukal tayar bisikal. Tentu lah aku tengah nobong koyu, ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu, no. Ni lah mengajuk, ke.
2: Dia mau puan, ya, ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bidoyo nanang. Pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Jadi mau kau tunggu mana ni di mau kau semua.
2: Iti re aku gatung tia. Dek patut mulai pilu.
1: Ani nak ki, kau tengah ani apa?
2: Tibi mau ningat binirati jalur gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hari di.
1: Binirati itu yang nak ditunggu.
2: Aku dek aku tak pasti kau lena hati aku. Tolu baku nyakut di koyu tia emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka. Aku ingat mau cukup si suatu buat tu punya liat toko mana aku jawetin no.
2: Mau mas barang sini doi kuda betoko ni aku joko nyakut dati kemukas dati saya ada rabu joko no je.
1: Atuh ti bukan oni iti doi kain biasa iti jalur gemilang. Itu sebagai lambang kamu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja duit titi. Buka bendera ti, buka.
2: Muti, ti emu moya.
1: Iti bendera ti, ya tanda kedaulatan negara. Apa muti, ini bahasa aku dan buka.
2: Yoleh. Aku ti sebonar. Binirati, dole aku dah monyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya, patut. Dole aku ingat kalau binirati ti kini dimopu, kini dipilih ya, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak, aduk kamu pakai ya. Dah mau kok is dah ik muti lagi atau dihal ya. Mumit di tikuk ni ti ya. Tu aku milih ti ya, so pasal ti ya.
2: Iya, Mai.
1: Pagu ah.
2: Kudu mau jual, Mai. Dia mau jual ni.
1: Ya, dusa aku jual. Masih tokah aku tu ke kelin bendera muti.
2: Tiap pagi ku gati lah, aku dikemun pasal pagi dia kali ke ngerti itu Timothy.
1: Tapi ingat ya, itu ya masa mau pasang bendera itu ya raka-raka diwajib menuna eh.
2: Ini no
1: jadi bendera mau mbak da liok mbak da totak mbak da kois paling pagu eh mbak da nuk tanah mau di bendera no mau gatung seumu nak dipapi melakitnya be tolih ini pakai itu ya maknya pakai tolih ini ada doh nih cak potot bersebak puah eh.
2: Aku kali uwi ya teker mokos ya
1: uwi ya ge atuh ya ya
2: ini nang kilian doh doi tolin uwi tep guna ge
1: pakai uwi no dak toka apa ya mak dah ya potot dia bas buat sebab puah eh buat ino eh pak paling dia mak dah terbalik lah
2: moki pernah terbalik mai dia patut
1: buat itu mau ingat dia warna biru lagi bitar kan oh ya mesti ke semu di ka umiah tiang mu tiak
2: ya
1: berarti ni
2: iya
1: nasib dia buk tadi dia mengalami tulis pakai datuk lagi ya
2: iya
1: ada terbaliknya
2: pakai mu mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tolu jadi mutih nok tiak nada-nadanya susah ke
1: iya terbagi asal mulai pasangnya tanah aku dia oh nombok nombok asal dah cukup tengok ayuh nombor tadi ayuh kan
2: selamat tahun kebangsaan.

0: tunda pergerakah berjaga-jaga. Denyah mamu, misis kat nyejala arong sumiandu. Tak ada petak sodong nyerapu ai kat tunda peraturan adi dogna di papan tanda amaran. Manyah metak misis sadi, pakai adut adi beke, grindung adi petak. Muat turun aplikasi Sarawak Croc Watch, so aplikasi ati atau dapat terima penyebakan pasar kawasan adi agi buai. Puan pasar akses tips atau seramat taruh M kat dapat terus telefon SFC yang naib ngadu pon kah mitik turung. Jaga adepta kami tebat di atur seramata. Penyitayan ati so Sarawak Forestry Corporation.
1: FM di 06.8 MHz di Kuching.

0: ani katonahnya ada mengseet da jaran bahas. Masu api kena belajar.
1: Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu, sekejap kun mahit. Mani ngabat moto mengseet na rah. Kada api kena belajar sani na.
2: Ngawang obat teknik kah? Tanah na rabu na parit cuk kena.
1: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Ragapi kence. Tebak mo. Pilih na mo merit simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngundah lampu signal motor na.
3: Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bau muto mu ya tu lagi temengen bikilat pak biet mabuang kamu kai panai masak muto puatmu kau nanti perambut simpang pasang si ganelamu dan si kejap barek mani ami dengan ajak kenang uti ayam puatmu ya masak muto munginya dengan nyap kalah masak muto
1: tebak mu ah memberi parit dia nak pecek.

Jerebu dapat teban enam kapereng ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ala bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

sama tepa anak tepa roh kudus. Amen. Sama ko ih di sorga kudus riado tingan nogre perintah ngan cadire penyiraat ngan dang dunya sama koda di dang sorga ngindi ko ih pengidip barak mandu ampun sarah ko ih mun ko ih ampun sarahnya adi ko ih mada ko ih obuah psuba pak pijuo ko ih sok roja jaat. Sebab ingan adik aku perintah kuasa dua braga adin dog stui tui. Amin. Tepat sama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau oda koi tungang kirin jawa andu bauh ngan iti. Koi mitia da ingan nai nigeh kerja kona ngan di koi. Saedang koi mokat nai kerja pengunai koi. Koi dapat selamat dok ketebatan duiti. Tepat sama, koi berdoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyeboton koi dip menu koi. Ma retogan koi, paksaru ngopit koi. Nyebrekat teh kerja di koi nai. Dae muju jadi, saya teban pinyonang dan pingidip koi. Tepat sama, koi mitia geda ingan nyeboton nerawak madis ayo koi. Dua dak su ko ir o dang penjagangan kaan bara pingoma madih ko ih diogi ondam ko imite da ingan toma baraino sigen kadi ondam seporong konan tempat nyebrekat ke bara onak onak ko ih piju bara so sebarak masam suba batu su yo da masak dang pingidip dengan raan ko imite doh berdoa itih dan ngedotong nakingan Yesus Kristus Tuhan koi. Amin. Berkat Yesus Kristus Tuhan to dua pininduk topa ni itung pokat dua roh kudus roo dua suo to nogstui tui. Amin.

jam di Studio Marin pukul 6.30. Isan Isan. Sibung Asi pun punaga. Rima ribuan an dog jejaka di mendeka Rami Anu Malaysia 2026. Setakat tipu jerbu hati ngera di ngatur Rami dog mite bedak saru persa aturan adi dog peruah bedak JPBN. Sarawak dog mien jadi turun dan ngatur sidang kemuncak AI Global WITSA 2027. Selamat Isaisan bisa mengaku Vic Mauloren Dermaga Isaisan YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Arong Rima Ribun Andongnya Jaka Remendeka Rami Andu Malaysia 2026 Takah Kebangsaan Adi Redo Ngatur di Pusat Convention Bonyo Kuching BCCK Ngas Mengnem Andu Beran September Adi Re. Menteri Kerajaan Negeri Industri Kreatif Ngas Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang yang di-Pertua Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Ngasawani Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg Dong Jaka Remendeka Ramiana Ayah Kidanati Ripas Ngubak Udung Jatuan Kuasa Induk Penyita Andu Malaysia 2026 di Kuching. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil Agi gesuap drum udungana pakai gaya online. Aktiviti beken adi redo ngatur beramahnya Rami Andu Malaysia ina saman penyikiran Andu Malaysia di pusat dagang di Kuching so simeng neg semengnem Andu Beran September Majlis Kesyukuran Agama-Agama lain nga semengpat Andu Beran ka Majlis Kesyukuran di Masjid Jamek nga simeng rima Andu Beran September. Setakat anak setakat tipu jerbu Madinati, Dato' Sri Abdul Karim, mitik ngera adi ngatur Rami, bedak suaru persa ke Puan Penderang Bau, adi dok peruah bedak jutan kuasa ngurus susah ong JPBN. Ayenang aktiviti dalam bangunan dapat dok ngatur nyumun biasa, pak aktiviti sepak, patut dok nangguh kambai indeks penyakit sebab IPU neg takah bahaya. Sungguh mana ayenang jerbu Muh mempok teban susah ke pita kerjaan di Sarawak, rebisi soparat ke kiang pimedek pandemi saman program adi modok plan. Sopereg dog mite beda adenai teda kerja pengenai tungan terun, ngana tu susah jerebu di Sarawak de rebis benak negai teban susah tunduh penyihat saman aktiviti berang andu rakyat. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Kidanang, kerja pengenai tungan terun adi saman bedang spok de patut dog nai neka susah jerebu mbah meting tia. Beken soana ayah nang bitunda nga darurat jerebu adi medokaga beda yang di Pertuan Agong di Gadung Serian dan ratus dog mite beda adu-adu berjaga-jaga ka pakai tutu andung nga bebak kembang ngera di kasapa. Dato' Insinyur Yusof Kidanati ripas kuka program bantuan lesen memandu kelas B2 Parlimen Tanjung Manis Adi Dogatur di Sarike. Sedenana Dato' Insinyur Yusof Kidanang 1,400 so kawasan Parlimen Tanjung Manis mebian lesen motosikal B2 so program bantuan lesen memandu kelas B2 ana. Ayenang inisiatif ana ina yang ingin peluang kangera adi bian penyedap penisit bian lesen sian ngira dapat metak kerja kanai urusan nga agensi perita. Beken soana ayah nang penyipuan pasar undang-undang, aran raya adi dokidaan tipu program mana, rek dapat bedang ngira adi temit lesen, teban motosikal nga puno hemah saman tanggungjawab. Dato' Insinyur Yusof menegah kingat ngira adi suap program mana, beda ada sarah guna penyekina program mana, kasua drum aktiviti lumba haram, Puan ka tede aktiviti bahaya adi beken.

Pijudinge ngaga perak aktiviti di kawasan projek adi diri bok kuasa Opis Kejaraya JKR Sarawak di Serian dapat dok piju. Sungguh mana pengarah JKR Sarawak Dato Dr. Kasidi Morris Kidanang so perak berguna tunda aturan saman rakah berjaga-jaga adi patut. Ayanang kontraktor perunding saman ngera adi nyerja di kawasan projek dok mite beda adu-adu puan penderang adi bau adi dok peruah beda jatuan kuasa nguruh susahong JPBN Sarawak. Beken soana ngera dok mite ge beda tembit bad di atu seramat nga penyihat tipu ngera nyerja. Sarawak medok mien jadi turun yang ngatur sidang kemuncak AI Global Perikatan Inovasi, Teknologi dan Perkhidmatan Dunia WITSA 2027 di Kuching. Pegawai pengubah pegawai eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC Datuk Sudarnoto Osman Kidanang program mana beramah dok ngatur nga sidang ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEC 2027. Ayenang pimen ana kirenang Sarawak sawak mujur drem pitak digital nga pelaburan ka program ana reja di atak yang nyejawit ratau ASEAN nga komuniti AI antarabangsa. Kuching dok mien jadi turun yang ngatur program ana ripas Sarawak sian dua anugerah AI Global WITSA yang kategori dasar awam nga pelaburan tipu sidang kemuncak 2026 di Taipei, Taiwan, Babu Hati. Ayenang kambais berhati Sarawak sepakai teknologi ada, Madin Sarawak mehjok mujur ka meret ka fasa naik teknologi nimun grid AI, penekanan nga AI berdaulat. Miri piju termegah jadi turun yang ngatur sukan antarabangsa so Velo Solution UCI Pump Track World Championship Qualifier Miri Malaysia 2026. Gapit Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Tingki Danang atiga kirenang miri mendapat nyidia pemuda adi takahai sama dengan takah antarabangsa. Ayenang Lita Velo Solution Pump Track di Taman Bulatan rejadi terun yang kelayakan rasmi sebayu dika UCI Pump Track World Championship. Rais Adi Rekswa Drem Sukan Ana Inasaman Malaysia, Brunei, China, Perancis, Indonesia, Jepun, Singapura, Thailand dan Australia. Beken so nyidia peluang yang suak bertanding di World Championship Final di Beijing yang kategori Elite Men and Elite Women. Kecohan anak-anak menagih inah yang pinandang miri adi jadi terun yang meret ke Sarawak, Sotura Utara. Kawasan Ulu Sekerang dapat doknya kembang jadi terun yang demi merawat yang ngera adi rindu tinggal penyikaya abang turun. Sungguh mana ahli Parlimen Lubuk Antu, Roy Angau Ginkoi Kidanang, kerja pengenai bedak kena dinge infrastruktur Nimun Aran Balak, guna dong lain bedak kena dinge penyejawit rakyat digina, yen deras dinge penyekembang ekonomi ngera. Ngana ayenang bara pingubak masyarakat nga ketua kaum KMKK, guna benar kanu penurah ngera, dem jadi penyejawit diasah peritah nga komuniti, ngana tu penyekunah rakyat, dapat dokidaan nga rebis ngasi. Roy Angau Kidanati tipu kuka bengkel negap dingep turak ketua kaum nga JKKK adi dok ngatur di rumah Karin Gerambong nangga menjuau Ulu Sekerang di Lubuk Antu. Ngaku kemas segah kuri bahasa pun-pun ni. Rima ribuan andong nyejaka remendek ka Rami Anu Malaysia 2026. Seteket tipuh jerebu hati ngera adi ngatur Rami dok bitik bedak seraru persa aturan adi dok peruah bedak JPBN. Sarawak dok mien jadi terun yang ngatur sidang kemuncak AI Global WITSA 2027. Ngana hati araga dedok nyusun bedak Ratna Saimin so section berita Elwa Semasa RTM Kuching. Sama saya Sanka, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ya nanti temu sama-sama berhibur dua lagu desok Tonio Spoji lagu selalu gaun Arab nang ingat sentiasa sihat Greenas di pagi itu yo di pagi on minggu nomor 2022. Ya pagi ti ingat bersama dua DJ ini dan segmen Makat Krimuhas sepuku nom pagi no puku prii pagi itu dia. Arab nang ingat sama-sama gerak bersama dua ke pagi ti. Saat pengkoningan itu saran so YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM ni 0.2 megasok Kuching 2.0.2 megasok Serian. Serian ingat dapat ngojit di radio, ingat dapat geh ngojit saran itu di RTM Klik, ingat klik di bagian radio, dok pilih radio YFM Bidayo. Ingat dapat geh ngojit saran itu so Facebook YFM Bidayo. Kano ingat dapat bikusi info ngin salam domitik lagu dia suka ingat ada aku main di radio tak ya. Harap nang bala ingan jadi pengujit setia radio YFM Bidayuh.

Ya sebaya tak murat segmen atau ingat dia susun program segmen Makan Kerbau Khas tanpa kujuk pagi. Okey, abang pakai Sina Bukar Sadong. Muka ino tanpa kujuk setengah pagi. Kau dah dibiasa lagi. Abar pakai Sina Bau. Lepas no report ke yang duduk. The Meet so email Jabatan Meteorologi Malaysia lebih kurang 6 pukul 7.45 pagi itu tiap. Aku dah dibiasa 6 pukul moi pagi ogi program Aran Pimudip. Lepas itu sambung lagi hiburan do info. Ya pagi ti mau pagi onu minggu. Aku pun anang buku balengan demo somokat pagi ti. Mungkin ogi ke balengan de jurah serapan pagi ti. Selamat serapan dulu bara ingan ya. Ya pagi ti pagi anu minggu mak kombut dismayang ya. Yo jat to beribu lagi dua lagu seterusnya lagu demo ngidi aku san ingan si bayu to ngajit apa buku ju pagi to beribu dia dua lagu deso Via Mila bisa madu Andrew Cree lagu bukan nu diri.

0: nyanyi bajalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak susah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga do cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ya, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
0: Pukul 7 berpagi.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Yang nanti temu sama-sama berhibur dua lagu desok Tony Peace Band. Lagu Napeh-Napeh Alap Nang Ingan Teribu Rami. Bisa madaku apa giti dan segmen Market Kermuhas. Nuam Undang-Undang Peri 2020 Nuam.

Ya, di kawasan itu ada masih ogi jerebu ya. Ya, di palingan dia ada luah kisopa, ya ada semayang ke. Ya, ada ke pasar ke. Ya, ada daki-daki tempat dengan ya ada mak komput pakai tutu boba do inung ya. Dengan tu jaga pinihat poronggonan tu. Ya, mak komput ke, nuak pi masak bogo-bogo. Sa sukupin mas piin danggo nanto yo.

dudang berlagak iti otak. Obo jaman nai tabun tibuka yo disah jera na nai opui disah jera nyo umoh ke oni ke sebab eh semua ingan nai tabun tibuka ingan obuah ingan dapat obuah tindakan undang-undang yo ingan dapat obuah denda idoh robi RM100,000 atau penjara 5 sawak atau sok dua-dua dua denda idoh robi RM1,000 ni onu saan keserahan di seterusnya.

Ya, terima kasih Jenny Lelon. Ada mau gib semar dua ke pagi tidang segmen Market Kelimuhas. Gilbert Wilson. Yonang, selamat berpagi DJ, selamat bertugas, selamat anu minggu. Yonang, have a great day nah. During kebaik senang salam, selamat pagi, selamat bertugas untuk DJ di Konti. Selamat pagi untuk peminat setia YFM Bidayuh Persatuan Peminat Seni Muzik Bidayuh Kuching. Yonang salam damai, a blessed Sunday morning to everyone. Nah, ojak tu sama beribu lagi dua lagu demong ini aku sandingan. Lagu The Sok The Sir Rahayu Kurnia, lagu Jobong di Muus Boy Tok Mujid Abar pukul jus tengah pagi. Dia pakai dialek about jagoi. Jat sama-sama berhibur.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama. YFM di 06.5 MHz di Kuching.
2: Pukul 7:30 pagi.

Sebungas temuti pun-pun abar. 5,000 nya angin jaka nokang rami ngilamat onu Malaysia 2022. Jerebu nya ada ngatur acara di Sarawak abah media dan nuna panduan JPBN. Sarawak abah pilih jadi tuan rumah sidang kemuncak AI Global WITSA 2027. Selamat pagi bersama Dr. Kelini Jemon dan Abah Pagi YFM Bidoyo. Demuti Tongan Abar. Kira 5,000 yang anggi jaka nokang rami ngeramat oleh Malaysia 2026 takah kebangsaan di pusat convention Borneo Kuching BCCK dan Semong Nuam oleh bulan periti. Menteri Kerjanomi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah sebut nang, daya nok geh kang rami ino, yoh leh yang di Petua Negeri Sarawak Tumpen Sri, Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Dosowana. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Duh Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Tongi Jaka, yak nok geh, yoh sebut tinitih nuduk media, seropas ngubak udung, jawatan kuasa induk sambutan, Hari Malaysia 2026 di Kuching, dua de Ogi Suak, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil secara online. Luas anwa pitanga Brahma dua anu Malaysia, ya oba ngatur dini pusat mini barang di Kuching, tajo smong, nog, smong nuam on bulan priiti. Sementara Majlis ngin terima kasih da agama-agama de Bokon, ya oba ngatur dang semong pat on bulan prii bituna dak majlis ngin terima kasih di Masjid Jamek Negeri Sarawak dang semong limo on bulan prii. Nyatuak hadapokon yang ada naik acara di Sarawak obah media dak sentiasa nunak panduan dua pinorang bau sok jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak bituna dua keadaan jerebu di negeri te. Menteri Kerjanomi Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah sobat nang si bayu ngatur aktiviti di luar mesti periksa dio indeks pencemar udara IPU. Acara dang bangunan dapat oboh ngatur nunak keadaan paksaan aktiviti di kawasan terbuka perlu nangguh atau batal sekira IPU ditakah bahaya. Inoh ngan ajaga penyihat dua pingramat ratus di Bogor. Dan masa di sama, yonang keadaan jerebu adin tajoh ngin pasas nuduk sektor Kerjanomi Negeri Amote desogi kiang pinomi dua acara dua buah plan. So pihak pemita dak perlu kerja naik opoi secara dibuka. Iti ngan ajaman keadaan jerebu di Sarawak makin tobar dua ngin pasas nuduk penyihat dua aktiviti birang kondu ratus. Ahli Parlimen Tanjung Manis Datuk Insinyur Yusof Abdul Wahab sebut nang kerja naik opoi morot bayar nyawuh umang mesti oboh perlu nog jerebu modoi. Yonang lakah berjaga-jaga mesti bernama seropas pimagah darurat jerebu di bahagian Serian dak yang di Pertuan Agong. Yonang kerajaan nyawa umang atau turun secara terbuka mesti oboh nangguh dia nog keadaan mo pagu. Yotong sibaya geratus di Bogor pakai tutu inung do boba di luar bori nganya anggurang risiko onam. Ya sebenarnya duduk media seropas tajuh program bantuan lesen memandu kelas B2 Parlimen Tanjung Manis di Sarike. Seribu semongpat berserta sok Parlimen Tanjung Manis adin mok soon lesen motosika kelas B2 desa nyurusu program bantuan lesen memandu. Ahli Parlimen Tanjung Manis Datuk Insinyur Yusof Abdul Wahab sebut nang, lakah inoh nganya aturung kaban desit pingidapode sadapod odikari kroja ngatur urusan dua agensi perita dua karik pingidapod rawang.
Yo nang undang-undang orang raya dok buah ngajar dan program ino yo dak peserta tuan moto dengan tanggungjawab dok nakit-nakit dan orang. Rupanya nak peserta abu sebaya sak die salah pakai lesen ino kodak suap beluma haram atau aktiviti di bahaya. Kita buat dua abar. Kerja di tapak projek dari buat ofis kerja raya JKR Sarawak di Serian dapat obah kita buat. Ina berdengar dua penerang media ada buah peluah dak jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS berkait keadaan jerebu di kawasan ino. Pengarah JKR Sarawak Dato' Dr. Kasidi Morris Sungmono mitia suap pihak nak rakah pingramat dua penyihat doboh notap kontraktor perundeng dua pekerja di tapak projek obah mitia dak sentiasa prati keadaan jerebu dua jaga pingramat bayar penyihat tipuh kerja. Yo nama pingramat dua penyihat pekerja sentiasa obah ngin pingidio yo subordinate dang di pinorang di Facebook JKR Sarawak. Sarawak obah pilih jadi tuan rumah sidang kemuncak AI Global Perikatan Inovasi Teknologi Dua Perkhidmatan Dunia WITSA 2027 di Kuching. Udung Ayu Inoh yang obah ngatur sama-sama dua udung ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2027. Ino pikiran pikungang negeri dan keupayaan digital dua kerja mudar dan makin maju. Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC dan di penerang sebenang udung itih yak nyambung negara-negara ASEAN dua komuniti AI antarabangsa. Kuching apa pilih sebab Sarawak memenang dua anugerah AI Global WITSA saat kategori dasar awam dua pelaburan dan sidang kemuncak edisi 2026 di Taipei, Taiwan, bau-bau iti. Ketua Pegawai Eksekutif SDEC Dato' Sudarnoto Osman sobenang Sarawak adin yak bitukar sok pakai teknologi kang fasa naik teknologi tempatan antara kakak grid AI token digital dua sovereign AI nuna pimbitiak tempatan dua kerjasama antara bangsa. Miri makin obah piruh jadi destinasi sukan antarabangsa ngerusuk Velo Solution UCI Pump Track World Championship Qualifier Miri Malaysia 2026. Gapit Menteri Kerjanomi Industri Kreatif Dua Seni Persamaan Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu sebenang bitanding ino pikiran miri kungang sedia pemuda sukan takah dunia. Yonang Lita Velo Solution Pump Track di Taman Bulatan de asale obok kakak 100 adin mau jadi tempat rasmi sun final UCI Pump Track World Championship. Bitanding duandu ino gupul peserta so Malaysia, Brunei, China, Perancis, Indonesia, Jepun, Singapura, Thailand, Australia dan kudu-kudu negara de bokon. Luas sedia tiket Keyword Championship Final di Beijing saan kategori Elite Men dua Elite Women bitanding inoh tong piraku miri jadi tiba morot utara Sarawak pakai pinguman dua kraftongan tempatan dua buah jua. Kawasan Ulus Kerangkungang obok kakat dua jadi destinasi kerja nomi abong turun. Pak kawasan ino mesti namah dak pagu pimudah infrastruktur. Koda orang balak, nganya api deras ekonomi ratus. Ahli Parlimen Lebuh Antu, Roy Angau Ginkoy sebenang, orang raya morat bayak orang balak debo pakai dak ratus, perlu obok namah dak pagu. Sabara dimuno sonang yak ponu duh no ki kawasan ino. Ruban ino, yo mita ketua masyarakat duh ketua kaum KMKK
jadi penyambung Osah Perintah 200 dan api doras krojanomi, dosa perintah dapat ngin pinurung duduk rakyat. Ya subordinati dan Majlis Pitajoh Bengker memperkasakan peranan ketua kaum doh jatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK di rumah Karin Gerambong nanga menjual ulus kerang lubuk antu. Ngan ku ngemas sabar kebasa bau pun-puna. 5,000 nya angin jaka nogang rami ngiramat on Malaysia 2022. Jerebu yang ada ngatur acara di Sarawak obah media dan nuna panduan JPBN. Sarawak berpilih jadi tuan rumah sidang kemuncak AI Global WITSA 2027. Dibuat isi jabar di bawah nyusun dan Ratna Saimin lebih nukar kang sinabau jagoi dan Vanessa Denny. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, doa salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
0: YFM di 06.5.

이 라구 저게 글리나스 어크 글리나스 잉한 라구 됐어. 스모 글리나스야. 아랍낭 잉한 시앗 글리나스 이자 디파기티 아랍 잉한 terhibur bisa madu ke pagi ti dang segmen makat krimohas. You ada nak buku si info report kayak ngono demit so image jabatan meteorologi Malaysia. Pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuat kesasap ke jub pagi nom ada berampri 2026. Angono pagi ti ogi jerebu di Kuching serian semrahan Sri Aman betong seri ke muka sibu bintulu kapit miri 2 limbang. Angono sengumi ngecekak ogi sobak dudu di kudu-kudu tepat di Kuching Sri Aman betong seri ke muka kapit bintulu miri 2 limbang jerebu di serian semrahan sibu. Sebab yup so barat daya pelaju semong nog 20 km sejam. Laut bergelombang 0.5 nog ni 0.0 meter. Suhu sekitar 24 nog taru 25 derajat Celsius. Ini teripot geng dari Mitsua Imer Jabatan Meteorologi Malaysia. Pitui semong 2 jam saat seluruh negeri Sarawak. Abi kuat kesan sepeku juk pagi nuam order bulan peri 2026. Ya, terima kasih Wellington Amai di Mogi bersama aku pagi ini dan segmen Makat Kermahas. Ya, nang salam. Selamat berpagi semua. Ya, nang Tuhan memberkati kita semua. Yo nang guys, selamat pagi DJ semua pikaping setia radio YFM dan serta fan club semua glinas ina. Hashtag pray for Borneo ina. Ani-anit nang selamat berpagi anu minggu YFM dengan lagi bala geng awah ina.

Yo Chato, beribu lagi dua lagu seterusnya. Sebab itu ngocit program Aranti Mudip. Pukul moi pagi titia. Jak sama beribu diok dua lagu desa dan jikan band. Lagu Cinta Nomor Ndik.

0: Itu lah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodang duak sodang yang ku pakai no limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, no ya, mo tanam sa tawa no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo di bemakung bak ku ti ngujit mo sinane no. Eh,
1: hey, mo ti bonang le dapot gitu, mo trebati.
0: Eh, tunggang bak ku trebati dan nggak mo, nggak aku gong steering titi ya.
1: Agong sih ya, muman mo go ne, kuni nggak mo mono mo shoti ya kon kon, mo nali liya, mo palitnya.
0: Eh, tonggon di ku mono teh, kaki ku guyu guyu ponu loi, tonggon. Bunuku, nogu gak mau tati.
1: Bukan ni, aku shoto eh, bukan lagi shoto eh. Kalau di dengan ku ni ni ni he, shol apa le? Gagal ayun dua kuatih ke? Nang atau pe idoh dari ano ni nang tonggon panu eh. Paling nggak push kati push kani nyujuk kani bojang pokoknya. Idoh cukup tahu ku sebenarnya ne. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dogak punai terba aku kristen kau gip pakai dogak berani ne. Kamu mama, nah terbohos lagi ya. Iti di doli aku ne. Coti apa sih nasi adikku? Ini aku nang memang mau mabuk. Nengak mau tua dan mukon ada aduh. Ini tua lagi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang motor mabuk bahaya.
3: YFM di 06.5 MHz di Kuching.
4: Salam ke Sobrug. Tepatnya berkat Sobrug tak. Rebis-rebis si dari program Aranudip. Ia dan mengerti. Aku, Reben Jonan Dibar, Sogri Jangliken. Beda apa dengan dengan Sobrug tak. Tepatnya berkat Sobrug. Jadi, ngatak pejuu program mati. Atau pejuu ia ngak nyanyi.